0: memiliki pasar tradisional yang cukup banyak.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga yang kemudian tetap
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah ini. Karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsipian kami kan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya, bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usaha.

0: terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPSD Apri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
2: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
3: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
4: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
3: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
3: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk

0: meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi, mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat. Serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

mendengarkan Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama Citra dan juga Putri yang masih akan kembali menyapa Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
1: Selamat pagi Bu Citra.
0: Iya Pak Deas, bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini ngasok pagi seperti apa, silakan.
1: Oke, terima kasih kepada Bu Citra dan RRI. Selamat pagi pendengar daerah RRI program 1 Pulau Kota Timur Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Citra dan Banyumas yang terjadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026 untuk pagi siang hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan penggunaan penginteran jauh, baik itu dari satelit maupun citra radar, untuk wilayah Citra dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, untuk hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan, dan bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot, udara berkisar antara 25 hingga 30 celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum untuk hari ini cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Sekitar masih tambahan bahwa untuk periode saat ini, untuk wilayah Jawa dan Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan kepada masyarakat diimbau untuk terus menjaga kesehatan, memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga cukup melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas di luar rumah agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau ini kondisi suhu rata-rata menjadi cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan lebih bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi terutama yang jauh dari mata air, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Dan juga kepada masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca iklim perkembangan melalui kanal resmi dari BMKG yaitu info BMKG, dan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Sematrifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasi yang pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, olahraga ini jadi salah satu cara efektif ya untuk menjaga kebugaran sekaligus mengurangi lemak di tubuh. Lemak sekali lagi ya untuk Kakak Citra ya. Namun ternyata waktu berolahraga juga bisa mempengaruhi hasil yang ingin dicapai, termasuk untuk mengecilkan perut yang buncit ya.
1: Aduh, buncit alas
0: Bunda
1: Citra.
0: Buncit. Iya, kayak nggak asing deh ya.
1: Nah, kemudian juga di sebuah penjelasan dari dokter nih ya, ini menyampaikan juga bahwa olahraga di pagi hari ini dinilai lebih efektif untuk membantu mengurangi lemak perut nih ya.
0: Aduh, ya.
1: Nah, berolahraga sebelum sarapan, jangan sarapan dulu gitu ya. Sebelum sarapan, ini bikin tubuh lebih banyak menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi.
0: Nah,
1: sarapannya iya, olahraganya enggak gitu kan?
0: Aduh, siapa sih itu yang kayak gitu? Nah, meskipun begitu pendengar, bukan berarti olahraga di sore atau malam hari itu tidak bermanfaat ya. Yang paling penting adalah melakukannya secara rutin, dikombinasikan dengan pola makan yang sehat, hidup yang tidur yang cukup, kacamata mana kacamata ya, dan juga mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan juga lemak. Nah,
1: betul.
0: Iya, dan juga diingatkan juga oleh dokter ya, tidak ada cara instan loh untuk mengecilkan perut buncit. Konsistensi dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat ini jadi kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal.
1: Nah, jadi bukan cuma jenis olahraganya aja ya yang perlu diperhatikan, tetapi juga konsistensi dan kebiasaan sehat setiap hari. Jadi boleh deh luangin waktu sedikit ya untuk bergerak, karena tubuh yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Challenge yuk!
0: Ya ini udah gerak kok dari tadi.
1: Ayo kita challenge, bisa olahraga gak seminggu aja?
0: Iya, iklan.
1: Enggak, soalnya pasti kalah.
0: Mungkin,
1: aku juga kalah. Oke, baiklah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar KAI minta masyarakat tidak membakar sampah di sekitar jalur rel. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik, pendengar PT KAI Daup 5 Purwokerto mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan untuk membakar sampah di sekitar jalur rel. Sampah ini meliputi jerami, sampah maupun semak-semak kering karena dapat membahayakan operasional dan perjalanan kereta api. Memasuki musim kemarau, banyak lahan persawahan di sekitar jalur rel termasuk di wilayah Daup 5 Purwokerto yang menjadi kering. Dan ini membuat potensi kebakaran menjadi meningkat. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan kepulan asap yang mengganggu operasional perjalanan kereta api, terutama sebagian besar wilayah di Daup 5 Purwokerto melintasi area persawahan dan perbukitan. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan pembakaran jerami di dekat jalur rel tidak hanya mengurangi jarak pandang masinis, tetapi juga dapat mengakibatkan perlengkapan lainnya mengalami malfungsi, seperti halnya sistem persinyalan, kabel komunikasi, maupun instalasi pendukung lainnya. Hal-hal semacam ini apabila mengalami gangguan dapat mempengaruhi keandalan operasional dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Berikut pernyataan dari manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin.
3: Asap dari pembakaran jerami maupun sampah dapat mengganggu pandangan masinis saat mengoperasikan kereta api. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan masinis dalam mengamati kondisi lintas dan mengambil tindakan secara tepat. Apabila menemukan kebakaran, kepulan asap ataupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI terdekat agar dapat segera ditangani.
2: Iya, pendengar, Asad juga mengingatkan agar masyarakat tidak beraktivitas di sekitar jalur rel kereta api karena dapat membahayakan keselamatan. Keselamatan kereta api ini merupakan tanggung jawab bersama dan juga diajak agar masyarakat tidak melakukan pembakaran di sekitar jalur rel dan bersama-sama menjaga lingkungan perkeretaapian agar tetap aman. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mendengar, di tengah meningkatnya usia para petani, minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai masih perlu ditingkatkan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: Pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan baik. Proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lebih tertib karena adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Serta MPLS ini juga sudah mengedepankan prinsip ramah anak, sehingga anak-anak dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa adanya aksi perundungan.
1: MPLS-nya seru, sama kegiatannya perkenalan sama guru-guru, upacara, sama itu muter-muter satu sekolah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang petani menua, siapa penerusnya. Dan untuk Anda pendengar, kami persilahkan yang ingin berpartisipasi melalui line telepon di 6.

0: Lantas bagaimana kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas saat ini? Dan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah, penyuluh maupun pelaku pertanian untuk menarik minat generasi muda agar mau menjadi petani? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwakerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa saja. Yang pertama saya menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Arief Sukmo Buwono STMM. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Arief.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Bapak, sehat?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, dan selanjutnya bersama petani milenial ada Pak Rangga Setiawan. Selamat pagi Pak Rangga.
3: Selamat pagi.
2: Ya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Ya. Dan iya, selanjutnya dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsud Purwokerto bersama Bapak Dr. Hafid Fauzi, SPMP. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
2: Ya, baik. Dan di kesempatan kali ini, sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya, untuk Anda ingin langsung bergabung bersama dengan kami. Barangkali untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, satu pertanyaan menarik untuk Pak Arief ini. Pak Arief ini, Pak, bagaimana nih Pak gambaran kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas saat ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau kita lihat gambaran petani kita, kalau dari rata-rata jumlah petani kita itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu ya. Itu memang didominasi oleh petani tua. 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Dan itu secara regional ataupun bahkan secara nasional gambarannya seperti itu. Nah, kita memang melihatnya bahwa pertumbuhan ini masih lambat. Pertumbuhan ini masih lambat karena memang yang namanya petani muda itu tidak mau kotor, ya, dan harus tampil keren ini seperti ini. Nah, terus kemudian yang berikutnya harus cuan. Ya kan? Nah, kalau petani itu dengan tetap dengan didominasi oleh 90%, tentu gaya pertaniannya masih diambil gaya pertanian yang kuno. Ya kan? Yang penuh lumpur, ya kan? Bahkan mungkin masih terngiang dengan drama pakai sapi atau pakai kerbau ya. Padahal yang sekarang itu semuanya tuh harus cepat dapat cuan, bersih, keren, ya kan, dengan teknologi. Saya kira itu yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, regenerasi ini memang masih melambat dan kita harus segera untuk berkemas-kemas untuk menuju perubahan itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Pak Arief sendiri nih Pak, faktor utama yang menyebabkan mungkin ya minat generasi muda ini masih kurang begitu ya menjadi petani ini apa nih Pak?
1: Ya, ya dari sisi gaya milenialnya. Sisi gaya milenialnya memang yang tadi saya sampaikan. Mana ada sih sekarang pemuda yang ingin kotor untuk mendapatkan sesuatu. Ya kan? Inginnya bersih, keren, pendapatan bagus, ya kan? Semuanya cek pakai data, pakai HP, ya kan? Semuanya bicara soal alat dan teknologi, ya kan? Nah, itu yang harus kita kejar. Jadi, mengapa itu masih terjadi, masih kurang, ya kan? Kita yang harus mendorongnya, kita yang masih kurang, ya kan? Mungkin proyek-proyek inkubasi ke depannya memang harus kita perbanyak, ya kan? Sehingga tidak ada keraguan bagi petani muda untuk memasuki dunia pertanian.
2: Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ke Pak Rangga ini. Ini Pak Rangga, ini apa yang membuat Anda tertarik memilih profesi sebagai petani ini Pak, di tengah anggapan bahwa sektor pertanian ini kurang diminati oleh anak muda?
3: Tadi sepintas disampaikan oleh Pak Kadin ya, cuan itu Mbak. Iya Pak, harus realistis ya Pak ya.
2: Iya,
3: historikalnya panjang. Memang saya basicnya bukan di pertanian. Saya justru lulusan IT ya. Tapi ya kecemplung ya terjun di dalam pertanian. Tapi memang ya salah satu yang membuat saya ya mungkin tertarik ya, salah satunya peluang

0: bisnis cuan tadi gitu. Nggak bisa kita pungkiri ya, tentunya dengan komoditas-komoditas yang tentunya bisa potensial gitu kan. Dari situ ada ketertarikan, kemudian kan kalau anak muda curiosity-nya tinggi ya, ingin tahu, apalagi sekarang dengan berkembangnya media sosial, banyak sekali konten-konten influencer di dunia pertanian juga yang memberikan edukasi, juga memberikan sebuah gambaran-gambaran yang menarik tentang hasil gitu kan. Tentunya anak muda, media menjadi sebuah kebutuhan sekarang ya. Scrolling-scrolling mereka ya, kalau FYP pasti mereka akan tertarik, sehingga penasaran, sehingga mau belajar. Mungkin itu yang mendasari saya, salah satu ketertarikannya di situ.
1: Kemudian kalau komoditas yang saat ini mungkin Pak Rangga kembangkan ini apa nih?
0: Kebetulan kami memang masih fokus di satu komoditas, ya, cabai rawit ya. Karena memang cabai, mungkin Pak Arief datanya dan Bapak dari Unsur, dokter, juga tahu bahwa cabai sekarang menjadi kebutuhan strategis yang mungkin skalanya nasional ya. Karena kebutuhannya tidak stabil, cenderung naik gitu kan. Karena semua bahan masakan, bahan mungkin baik dari skala perorangan, kemudian usaha juga kecil bahkan yang besar ya, salah satu bahan bakunya yang dicari sekarang cabai gitu kan. Saya fokus, kami juga sekarang sedang fokus di salah satu komoditas itu.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Rangga. Pak Hafid, Pak Hafid nih, Bapak melihat fenomena semakin menuanya petani saat ini seperti apa, Pak?
2: Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya. Jadi saya kira kalau kita cerita usia itu kan dari muda kan jadi tua, gitu kan ya. Jadi kalau dari statistik petani dengan umur yang mungkin di atas 45 sampai mungkin 60 itu kan memang masih mendominasi. Pertama memang karena sektor pertanian kita itu kan terutama adalah di sektor pangan yang komoditas utamanya itu di padi, jagung, dan kedele. Yang budidayanya adalah di lahan terbuka gitu kan, atau di areal persawahan atau kebun atau tegalan. Yang ini saya kira memang untuk kemudian regenerasi ya tentu penting gitu ya, karena bagaimanapun petani yang tadi sebagai petani tua itu kan pada akhirnya dia akan secara fisik juga melemah gitu kan ya. Yang ini kalau tidak ada yang melanjutkan ya tentu ada ancaman dalam pemenuhan kebutuhan pangan kita baik di Banyumas ataupun mungkin secara nasional nih Pak Arief. Sehingga ini memang tadi Pak Arief menyampaikan harus didorong, artinya harus dipahamkan, harus dikuatkan kembali motivasinya, termasuk tadi yang seperti Pak Rangga itu, pertanian itu adalah sektor yang mestinya tadi bisa menghasilkan cuan. Bagi pelaku usaha pertanian itu.
1: Oke, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, dampak yang mungkin terjadi nih Pak, ketika regenerasi petani tidak berjalan dengan baik nih, seperti apa?
2: Baik, jadi kalau regenerasi petani tidak berjalan dengan baik, artinya kan kita akan kekurangan sumber daya manusia pertanian ya, atau pelaku di bidang pertanian. Ya, saya kira pada akhirnya tentu akan menjadi ancaman tadi ya bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Ya, makanya pemerintah saat ini sangat mendorong ya program ketahanan pangan gitu ya, yang salah satunya adalah melalui program petani milenial tadi yang ini diperuntukkan ya, utamanya adalah untuk mengelola lahan-lahan pangan ya, termasuk yang di Jawa sebetulnya sudah lama nih Pak Arief, ada corporate farming itu kan memang dalam rangka mengelola lahan ini tidak secara subsisten tapi dilakukan seperti halnya mengelola perusahaan ya, sehingga dalam hamparan yang luas itu bisa dilakukan dengan mekanisasi ya, penggunaan alat mesin pertanian, bahkan yang sekarang ini yang banyak didorong untuk pengembangannya terutama dalam rangka tadi untuk mengimbangi generasi milenial itu adalah misalnya penggunaan drone, misalnya penggunaan smart farming gitu ya, pemanfaatan kecerdasan buatan dan sebagainya. Ini dalam rangka tadi ya untuk mengefisienkan pekerjaan di lapangan yang itu bisa dilakukan nantinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu secara presisi.
1: Oke, terima kasih Pak Hafid. Dan sekali lagi pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Pak Arief. Pak Arief, komoditas apa nih Pak yang paling terdampak akibat minimnya petani muda Pak?
2: Jelas bahwa lahan pertanian kita yang terbesar itu ada di sawah. Sawah itu kita punya 30 ribu hektar. Ya. Dan petani yang tua atau senior lah ya. Petani senior yang paling banyak ya di sektor itu. Okay. Ya kan? Dan memang pertanian itu kan satu pekerjaan yang paling tua, ya kan? Jadi memang di sektor pertanian padi itu yang paling tua ya itu. Sehingga yang paling terdampak di ke depan itu memang di pertanian pangan atau padi, ya. Nah, tentunya kalau tadi kita nyambung dampak yang terbesar itu di padi, itu memang jadi kerentanan pangan kita. Kerentanan pangan kita di mungkin 15 atau 20 tahun ke depan itu yang sangat rentan kalau kita gagal melakukan percepatan regenerasi. Saya kira itu.
1: Oke, kemudian kalau dari Dinas Pertanian sendiri nih Pak, apakah ada program yang mungkin sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh Dinas Pertanian sendiri untuk menarik minat generasi muda agar bisa terjun nih Pak ke sektor pertanian?
2: Ya, jadi di sektor pertanian untuk padi itu ada yang namanya Takara Merdaya. Takara Merdaya itu Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera. Kemudian yang kedua adalah Muda Tani. Ya kan? Kedua program ini memang menggandeng bagaimana petani muda di setiap wilayah itu kita bangkitkan. Kalau Muda Tani itu memang berada di satu tempat, di Sumbang. Ya. Inkubasinya di Sumbang. Tapi kalau Takara Merdaya, inkubasinya itu pada wilayah masing-masing. Jadi kemarin itu kita mencetak pada 4 kecamatan, pada 42 desa di 4 kecamatan. Tapi memang itu masih pada program komoditas cabai. Nah, untuk program komoditas padi itu memang kita pendampingannya langsung kepada pemanfaatan alat mesin pertanian, misalnya drone, kemudian alat panen, alat olah tanah, ya kan, itu sudah menggunakan alat-alat mesin pertanian. Kita juga sudah gandeng dengan teman-teman dari UNSUD untuk pemanfaatan irigasi intermittent.
1: Oke, okay. Okay, baik, terima kasih Pak Rangga. Pak Rangga, ini seberapa menjanjikan usaha cabai bagi anak muda nih Pak Rangga?
0: Sangat. Sangat menjanjikan. Ya, karena data, kalau kita bicara data, kemudian saya pernah dapat data juga, skalanya kabupaten ya, kita bicara kabupaten, bahwa Banyumas memang bukan sentra ya. Kita harus, bagi teman-teman muda harusnya ini menjadi peluang gitu kan. Jadi bukan sentra, tapi tentunya kita bisa, apa namanya, ikut andil di situ. Karena bukan sentra, tentunya kita menjadi peluang ya. Artinya antara supply dan demand-nya kan masih sangat jomplang gitu kan. Nah itu kalau kita bicara peluang tentunya harus bisa diambil. Gitu. Nah tentunya ada potensi juga ada tantangan ya. Potensinya tentunya tadi ya sumber daya manusianya yang mungkin masih terbatas gitu loh. Tantangannya ya pasti banyak lah. Artinya dari segi ya kita yang kita ketahui sekarang mungkin cuaca ya. Karena adanya anomali dan sebagainya. Tapi kalau untuk cabai sendiri karena saya ya selama ini fokus di situ peluangnya sangat besar dan cukup sangat menjanjikan gitu.
1: Oke, barangkali seberapa menarik nih Pak, spill Pak, dari mungkin biar petani muda kita jadi tertarik ya. Gitu ya.
0: Iya, yang paling kelihatan dan memiliki daya tarik kan dari harga ya. Kita pernah, ya mungkin di beberapa momen harga salah satu komoditas yang termasuk komoditas pokok ya, bukan sembako tapi komoditas pokok yang dipakai masyarakat yang sampai menembus angka 100 plus per kilonya ya cabai itu. Walaupun fluktuasi harganya itu cepat, tapi kan di momen-momen tertentu itu menjadi apa ya, menjadi gambaran angin segar bahwa oh ternyata cabai daya jualnya harganya cukup lumayan gitu kan. Kalau kita ya tadi tentunya banyak faktor yang harus kita siapkan ya. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mencapai mencapai titik keberhasilan itu gitu.
1: Oke. Nah kemudian kalau Pak Rangga sendiri memanfaatkan teknologi nih atau mungkin juga media sosial dalam bertani atau pemasaran sendiri seperti apa?
0: Iya tentunya kalau dari pengalaman pribadi saya memang tadi bukan basic dari pertanian, tapi saya dibesarkan dari keluarga petani ya. Tentunya mungkin itu yang apa yang mendasari saya, ya siapa lagi tadi ya, siapa yang mau melanjutkan gitu kan. Walaupun saya basicnya ya saya kerja kantoran dulu awalnya gitu. Sekarang udah fokus, saya putuskan fokus di pertanian gitu kan. Ya media sosial sangat membantu karena saya tidak punya background sama sekali, nol bahkan di dunia pertanian. Mungkin teman-teman di akademisi dan sebagainya mungkin ya karena mereka belajarnya di situ gitu kan. Saya memanfaatkan teknologi untuk belajar sebagai satu sarana edukasi belajar ya. Saya belajar dari situ. Sekarang banyak sekali influencer yang membuat konten-konten pertanian yang sangat mengedukasi gitu kan. Yeah. Dan sangat menarik dan ya tentunya anak muda banget gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua ya sebagai sarana tadi personal branding juga ketika kita sudah mulai terjun. Bagaimana menarik minat anak muda ya lewat media itu tadi. Jadi tadi mungkin anggapan teman-teman yang mungkin menganggap sebelah mata gitu kan. Ya tadi media sosial menjadi kebutuhan gitu kan. Ketika ada FYP yang hubungannya dengan konten pertanian itu menjadi salah satu pintu daya tarik gitu kan. Itu tadi. Yang kedua sebagai sarana pemasaran juga. Tadi ya karena hasil pertanian harapannya ketika sudah berhasil panen, harapannya petani ya dapat harga yang cukup bagus yang intinya yang adil lah buat petani. Salah satu untuk memanfaatkan teknologi ya tadi dengan pemasaran digital dan sebagainya. Itu juga bisa.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Hafid ya. Ini Pak Hafid nih peran perguruan tinggi ini Pak dalam mencetak petani masa depan ini seperti apa Pak?
2: Ya baik, jadi perguruan tinggi ini kan memang jadi lembaga pendidikan ya, pendidikan yang kemudian kami juga harus mau berbenah ya dengan perubahan generasi tadi ya, yang seperti kita diskusikan di awal, tentu kita juga perlu atau selalu melakukan perbaikan, istilahnya rekonstruksi kurikulum gitu ya. Termasuk saya ingat betul pada saat dulu saya menjadi mahasiswa ya, kita memang banyak belajar tentang pertanian konvensional gitu ya. Sekarang mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, terutama di Fakultas Pertanian Unsur dan mungkin di perguruan tinggi yang lain juga sudah diselaraskan istilahnya ya. Sekarang ada mata kuliah misalnya pertanian presisi gitu kan. Kemudian ada mata kuliah hidroponik dan greenhouse yang di dalamnya memanfaatkan teknologi IoT misalnya itu ya. Kemudian ada smart irigasi dan seterusnya. Ini yang saya kira juga kaitannya dengan untuk mencetak generasi yang seperti Mas Rangga, kita juga ada muatan baik secara kurikulum maupun secara ekstrakurikuler itu adalah di agro planner ya, bidang kewirausahaan pertanian. Ini saya kira memang tuntutan ke depan ya, yang saya paham ini kelihatannya Mas Rangga korban
0: konten
2: karena kadang saya juga artinya misalnya kami di pertanian belajar utamanya kan tanaman pangan gitu ya, tanaman pangan, sayuran. Faktanya tadi untuk tanaman-tanaman tertentu itu memang kami juga kadang belajar dan meniru istilahnya ya. Meskipun memang tidak semua konten itu
0: betul,
2: juga
0: betul.
2: Karena ya seperti ini, saya paham. Bahkan yang muda tani itu, Mas Audrey itu kan bukan dari pertanian juga
0: ya, betul,
2: dia
0: betul.
2: Dari teknik sipil gitu betul. Ya tetapi tadi artinya peran keluarga ini menurut saya sangat penting gitu ya. Ketika tadi mindsetnya itu kita terbangun bahwa pertanian itu memang kotor faktanya ya. Tapi artinya ini adalah sebuah pekerjaan mulia gitu ya, sebuah pekerjaan mulia yang kalau dikelola itu tentu akan menjadi potensi ya secara ekonomis. Dan saya melihat banyak petani yang kemudian kaya gitu kan ya.
3: Amin. Lihat saya gitu Mas Parangga.
0: Amin.
3: Kecemplung yang menyenangkan gitu ya.
0: Hobi yang mengasihkan.
2: Jadi barangkali yang akan
3: Mbak. Oke. Kemudian kalau Bapak, kalau bentuk kolaborasi yang ideal nih Pak mungkin ya, antara baik pemerintah, kampus, atau mungkin juga dunia usaha dan juga para petani ya, untuk mempercepat regenerasi petani sendiri seperti apa nih Pak?
2: Ya baik, jadi kalau kita cerita kolaborasi kan kita berharap artinya tidak bekerja sendiri ya, tapi bekerja bersama atau lintas institusi. Dan kami menerapkan itu dan menjadi sebuah indikator kinerja utama di perguruan tinggi. Yang ini memang juga diamanatkan dari kementerian. Bahkan kemarin kita baru istilahnya kementerian kami di Kemenristek itu juga baru istilahnya menandatangani surat kerja bersama lah istilahnya begitu ya, statusan bersama di lintas kementerian ya, ada Kemenristek, kemudian ada di apa namanya Kementan gitu ya, kemudian ada di perencanaan Pak Penas gitu kan, yang itu juga dalam rangka untuk memikirkan ya bagaimana mengawal program ketahanan pangan. Nah kaitannya dengan industri juga kami di kementerian termasuk di unsur diberi amanat untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra, baik di mitra industri ya perusahaan maupun di mitra pemerintah maupun sampai di mitra pemerintah desa, BUMDes dan seterusnya. Yang itu saya kira kolaborasi ini berharap bisa misalnya dari pihak pemerintah desa, katakanlah di kelompok tani dan sebagainya membutuhkan pendampingan teknologi, peran kami hadir. Tetapi pada saat kami melakukan program itu, kami juga membawa mahasiswa. Sehingga mahasiswa juga langsung bisa belajar di lapangan gitu ya. Karena tadi saya juga melihat kalau mahasiswa sekarang belajarnya hanya seperti kita dulu mungkin ya, nyadat gitu ya, atau mungkin memperhatikan dosen menerangkan ya, saya kira juga ya bosan dan mungkin bosen. Tidak ada satu yang tangkap, makanya mereka juga harus sama gitu ya, mungkin tugas-tugasnya sekarang juga disesuaikan, mereka terjun kemudian membuat video pendek, mereka upload di medsosnya untuk eksistensi mereka juga, dan ini saya kira lebih menarik gitu.
3: Oke, baik, terima kasih banyak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan nanti. Sebelumnya kita akan simak dulu ada satu lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya seputar topik petani menua, siapa penerusnya. Tentunya masih bersama dengan 3 narasumber yang pagi hari ini di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silahkan atensi dengar Anda, kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Iya baik, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Pak Rizky yang ada di Purwakarta Utara. Selamat pagi narasumber. Saya anak muda yang tertarik bertani tetapi terkendala lahan. Berarti nanti panggilannya Mas Rizky ya, saya udah manggil Pak. Bagaimana solusi agar generasi muda tetap bisa masuk sektor pertanian tanpa harus memiliki tanah sendiri? Silahkan mungkin Pak Arief mau menjawab duluan.
3: Terima kasih ya. Jadi yang kita perlukan itu adalah petani yang handal dan mandiri. Sehingga memang sebelum menjadi petani handal, maka sebaiknya kita melakukan pembelajaran. Pemerintah itu yang tadi kita sampaikan ada yang namanya program inkubasi. Jadi pendampingan yang namanya inkubasi kan berarti kita seperti merawat telur ya. Merawat telur, kemudian memelihara dengan baik, kemudian mendampingi sampai nanti dia menjadi mandiri. Nah, setelah mandiri baru dilepas. Nah, ini seperti ini produk berhasil ini, bukan produk gagal ini ya. Produk berhasil yang sudah mandiri dan cuan. Saya yakin Rangga ini tidak mesti harus punya tanah sendiri. Ya kan? Karena yang namanya bertani atau setelah bertani menjadi handal dan mandiri itu bisa harus memiliki tanah sendiri dan bisa harus sewa. Modal bisa harus sendiri, bisa harus sewa. Atau kita pinjam. Yang namanya ketika sudah mandiri adalah kemampuan atau kepribadiannya sudah matang. Maka itulah yang kemudian mampu, apakah kita bisa dengan tanah sendiri atau sewa, atau kemudian dengan uang sendiri atau uang pinjam, karena kemampuan kita untuk mengendalikan keadaan dan mengontrol untuk bisa kesuksesan ada di situ. Sehingga mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat panjenengan itu harus menjadi pembudidaya yang handal dulu, sehingga nanti menjadi dilepas sudah dalam keadaan mandiri. Saya kira demikian.
2: Oke, terima kasih Pak Arief. Pak Rangga menambahkan, silakan.
4: Itu benar sekali sampaikan Pak Kadin ya. Saya memang dulu ya, sampai sekarang pun sebenarnya saya sebagian besar ya lahan sewa ya. Karena kalau mau beli ya tentunya habis sih modal ya Pak Arief ya. Nah, nanti tentunya banyak sekali program-program dari pemerintah daerah ya, terutama Dinas Pertanian yang tadi fasilitasi teman-teman petani ya. Baik itu nanti program yang hubungan komoditas tertentu, cabai atau apa, ya silakan ikuti saja itu. Walaupun itu sifatnya komunal atau tadi inkubasi, sebagai tadi ya basic kita dulu untuk tahu ilmu dasarnya dulu. Tapi ya kalau memang kita masih terkendala juga, kita manfaatkan yang ada di sekitaran kita aja. Rumah kita nggak harus memulai, tidak harus dengan lahan yang luas. Sektor di pekarangan mungkin lewat polybag dan sebagainya, kita belajar dulu, kemudian ketika sudah mendapatkan hasil baru kita kembangkan. Saya dulu awal ya tanam cabai cuma luasan kecil mbak. Tapi dari situ saya coba untuk memanage ya dengan baik, gimana untuk bisa berkembang gitu. Jadi apalagi sekarang tentunya banyak sekali program-program dari pemerintah, kemudian lembaga-lembaga juga yang akhirnya menarik minat para pemuda ya untuk memulai gitu kan. Saya rasa itu salah satu juga bisa jadi menjadi solusi gitu kan. Jadi jangan terpaku pada apa image saya gak punya modal gitu kan. Ya kalau memang usaha memang harus modal menjadi poin yang penting ya Pak. Tentunya sesuaikan saja dengan kemampuan. Saya punya model berapa, kalau memang mau dengan luasan yang cukup luas, ya kita sesuaikan dengan modal saja gitu kan. Memang tidak bisa menyewa dengan luasan yang cukup luas, ya kita manfaatkan area pekarangan saja. Itu pun saya rasa juga bisa menghasilkan cuan yang lumayan gitu kan. Okay. Saya rasa itu.
2: Oke, terima kasih. Pak Hafidz silakan.
5: Ya baik, saya kira sudah terjawab semuanya. Tapi kalau saya kan memang belajar di bidang pertanian ya. Jadi untuk Mas Rizky ini saya kira hal yang perlu disiapkan tadi. Artinya kalau tidak berasal dari bidang pertanian, saya kira benar yang disampaikan Mas Rangga, mungkin bisa menanam dalam skala kecil dulu ya. Karena memang bagaimanapun pertanian itu juga termasuk sektor yang ada atau banyak resikonya gitu ya. Sehingga ketika dia punya pengalaman mengelola, katakanlah kalau cabai itu mungkin kalau di pekarangan bisa nanam 100 polybag itu sudah bagus ya. Artinya kan di situ dia tahu tahapan-tahapannya ya. Kalau dia belajar dari tadi katakanlah dari YouTube atau dari mana itu kan dia tahu, karena tanaman itu kan dalam pertumbuhannya seperti kita kan ada fasenya gitu ya. Ada di fase pertumbuhan awal, kemudian fase vegetatif, kemudian fase reproduktif, dan itu dalam pemenuhan nutrisinya juga artinya menyesuaikan fase tadi gitu. Nah, bahkan katakanlah untuk ini bagaimana biar bunganya banyak gitu kan, ada fasenya. Sehingga kalau basicnya bukan dari pertanian kan, ini membutuhkan ya saya kira pembelajaran pengalaman gitu ya, yang saya kira ketika dia sudah yakin ya saya kira tidak harus beli tanah, benar gitu ya. Maksudnya beli lahan. Kalau beli tanah sih bisa pakai karung ya Pak.
1: Iya benar.
5: Beli lahan itu yang ada sertifikatnya gitu lah. Ya artinya sekarang bisa lah memanfaatkan, dan kita di Banyumas saya kira masih banyak desa yang
3: banyak
5: menyiapkan lahan untuk disewa, tapi untuk disewa dan standarnya saya kira masih masuk.
3: Masuk.
1: Baik, kemudian masih ada lagi yang bergabung ini. Selamat pagi dari Pak Fajar di Banyumas. Mohon maaf Pak Selamat dari Patik Raja. Sebagai petani kecil, saya sering khawatir dengan harga hasil panen yang naik turun. Bagaimana ini agar usaha tani ini bisa memberikan penghasilan yang lebih, salah satunya untuk menarik petani muda? Monggo, nanti bisa saling menambahkan lagi nih.
3: Jadi memang petani itu dulu kan katakanlah sebenarnya dia hidup seharusnya hidup di dalam sebuah kelompok tani, ya kan? Tapi memang di sekarang ini, ya kan, sekarang ini seolah-olah hidup dalam sebuah kelompok, tapi sebenarnya dia hidup sendiri-sendiri, ya kan? Nah, sekarang yang mulai harus ditumbuhkan justru malah sekarang pemuda itu, para pemuda-pemuda yang harus ditumbuhkan itu malah harusnya bergabung dalam sebuah komunitas. Karena memang untuk lahan yang diolah oleh petani itu kan rata-rata kecil. Sehingga rata-rata kecil ketika dia produk, dia tidak berada pada masa yang diinginkan oleh pasar. Ya kan? Sehingga ketika dia produk, cabai tidak berada pada masa-masa yang diinginkan oleh pasar, maka harganya jatuh. Ya kan? Ketika dia harga jatuh, dia merasa kesendirian. Kenapa? Karena dia nggak punya komunitas. Ya kan? Itu yang menyebabkan dia merasa sedih sendiri sebagai petani yang gagal, ya kan? Padahal seharusnya kalau itu dibangun dalam sebuah komunitas, maka ketika dia produk kecil, komunitasnya ada 100, dengan komunitas dia tanam 10, maka 10 kali 100, ya kan? Sebenarnya pertanian itu harusnya stabil, banyak, terus-menerus, itu yang harus diperlakukan. Sehingga ketika keadaan itu bisa dicapai, meskipun setiap orang itu tidak mesti harus saya produk banyak, tapi membentuk sebuah komunitas, maka itu ada harganya. Maka tidak menjadi petani sendiri, tapi berusaha menjadi sebuah kelompok pengusaha. Nah, itu yang sekarang mungkin saya berkali-kali dengan Mas Rangga, bagaimana kita menghimpun para pemuda ini menjadi sebuah komunitas yang nantinya seluruh cabai itu akan dimulai ditanam awal yang sama. Sehingga nanti 10 hari sebelum panen kita sudah bisa upload tuh total jumlah yang akan panen pada 10 hari ke depan. Itu yang akan kita punya nilai jual. Saya kira demikian.
1: Oke, barangkali ada yang menambahkan lagi? Oke, boleh.
5: Baik, sedikit mungkin ya. Jadi kaitannya dengan harga ini ya memang tadi disampaikan. Kalau penawaran banyak, harga turun ya. Artinya memang panen raya kemudian kebutuhannya sedikit. Tapi pendekatan kaitannya dengan harga ini tadi memang saya kira sekarang akses harga sudah sangat terbuka gitu ya. Dan saya sepakat dengan Pak Kadin tadi bahwa komunitas ini juga penting. Karena ternyata untuk komoditas hortikultura terutama sayuran dan diantaranya cabai itu sebetulnya kadang fluktuasi harganya itu tidak hanya harian. Mungkin pagi berapa, malam bisa.
1: Beda lagi
5: bisa,
1: ya.
5: Ini yang saya kira harus diantisipasi. Nah, dalam perencanaan jangka panjang saya kira sebetulnya ada tren ya. Ada tren pola-pola harga itu kapan ada puncak, kadang ada di bawah atau harga rendah yang menyesuaikan tadi. Tapi kalau dari sisi budidaya biasanya memang untuk mengamankan bahwa kita bertanam menghasilkan produksi yang banyak atau hasil yang banyak itu biasanya pada musim yang sesuai gitu kan. Nah ini biasanya bertolak belakang dengan harga gitu ya. Tapi saya kira, saya percaya petani milenial itu punya tadi punya teknologi untuk pemasaran yang kalau saya malah kadang kalah gitu ya. Saya juga bertani juga ya. Jadi saya seringkali bertani dan mengandalkan istilahnya apa ya, pedagang yang membawa hasil pertanian saya ke pasar, sehingga saya termasuk yang terdampak gitu. Saya merasakan kemarin ada timun harga 1.000 ya. Kemudian belum sampai sebulan sekarang sudah di harga 7.000.
4: Sekarang ya masih 15 malah.
5: Nah itu kan artinya begitu. Artinya ini fluktuasinya gitu. Tapi kan panen timun itu periodenya pendek.
4: Cepet.
5: Setelah selesai dan saya misalnya hanya dapat di harga 2.000 ya pasti rugi katakanlah begitu ya. Nah makanya kalau yang petani milenial mungkin dia tidak membawa ke pasar, apalagi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mungkin dia langsung membawa ke pengguna, istilahnya konsumen langsung. Banyak rumah makan dan sebagainya diantar gitu kan. Ditelepon butuh berapa kilo diantar, itu harganya mereka biasanya akan bisa berkali lipat dari yang diambil oleh pedagang yang kemudian dibawa ke pasar. Ya, begitu. Saya kira pemanfaatan teknologi yang tadi informasi harga dan sebagainya itu yang bisa mengakses tentu yang model-model kayak Mas Rangga ini ya,
3: yang ada di komunitas.
1: Oke, Mas Rangga menambahkan?
4: Iya, berjamaah itu penting ya. Kemudian itulah yang mendasari saya, teman-teman Pak Kadin juga sangat apa ya mendukung kami ya. Tentunya saya yang sering berinteraksi dengan Pak Kadin dan teman-teman di Dinas Pertanian gitu kan, sangat mensupport gitu kan. Nah, itulah alasan kami kenapa membuat sebuah komunitas ya, karena tadi selain wadah untuk sharing komunikasi ya, tadi pasca jual kadang menjadi kendala, pasar kan menjadi juga tantangan ya. Jadi ketika produksi banyak nanti ini mau kemana kan, ketika harga turun ini mau seperti apa kan. Jadi kan ya salah satu solusinya tadi berjamaah ya. Sekarang sudah sangat banyak sekali di hampir semua kecamatan adalah ada petani-petani yang komunitas tertentu, asosiasi melon juga sekarang sudah ada gitu. Jadi tinggal kita membuka akses saja. Kita jangan berdiam diri di rumah gitu kan. Kemudian juga nanti mungkin dari dinas atau lembaga-lembaga terkait juga nanti akan nge-share gitu kan. Yang kedua, kita niatkan dulu kita mau apa dulu, atau mau belajar atau mau langsung ke skala bisnis. Jadi itu juga penting ya. Niat kita itu awalnya kita mau apa dulu. Kalau mau skala belajar ya kita fokusnya pada tadi menjadi handal dulu gitu kan, kita bisa dulu gitu kan. Kalau sudah itu baru kita berkembang ke arah mandiri dan berkembang gitu kan. Jadi kalau memang masih skalanya kecil dan apa-apa, artinya kita belajar sampai bisa dulu, baru kita nanti kalau kami sudah dalam tahap, kami sudah menganalisis data. Jadi kapan kita tren harga itu bagus, maka kita tarik 3 bulan ke belakang, kita mulai panen, kita mulai tanam dengan skala yang cukup lumayan. Tapi kita harapannya ya tentunya komoditas cabai ini bisa tadi ya stabil gitu kan. Tentunya ada tadi pola-pola tanam juga yang harus diikuti gitu kan. Tentunya kami juga punya data kapan ada momen harga yang baik, kemudian kita harus nanam kapan gitu kan. Nah nanti kalau sudah naiknya arah situ sebenarnya.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Ibu Rani Oktaviani di Purwokerto Timur. Selamat pagi, apa peran mahasiswa pertanian agar setelah lulus ini tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga mampu menciptakan usaha pertanian baru? Monggo Pak Hafid.
5: Ya, baik. Jadi mahasiswa pertanian itu adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi, utamanya di Fakultas Pertanian gitu kan. Ya, saya kira kalau kami ya tadi dan kurikulum yang memang diajarkan gitu ya atau di sampaikan kepada para mahasiswa itu memang tidak ya, artinya dalam output atau luaran yang nanti ketika dia lulus itu artinya memang tidak kami setting untuk semuanya pekerja, dalam arti mencari pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan namanya lapangan pekerjaan itu kan juga terbatas gitu ya. Makanya kami bekali mereka dengan pembelajaran yang antara lain tadi kewirausahaan, kemudian pembelajaran di luar kampus gitu ya, terlibat langsung di mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang membudayakan, sehingga harapannya tadi kami juga termasuk yang mencatat sebagai sebuah keberhasilan ketika para alumni kami itu memang ketika lulus kemudian mereka berani untuk menjadi petani. Ya, ya mestinya itu mestinya yang akan ditajikan. Walaupun memang kalau di kami kan memang program studi sarjana ya lebih kepada fokus keilmuan gitu ya, fokus keilmuan. Sehingga ada harapan setelah lulus juga mungkin melanjutkan studi ya. Kemudian berwirausaha dan tentu yang bekerja gitu.
2: Oke, baik, terima kasih banyak. Ini sayang sekali narasumber kita di pagi hari ini nih waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan dalam obrolan Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Barangkali closing statement untuk tema pembahasan kita di pagi hari ini. Monggo dari Pak Arief dulu, silakan.
3: Bertani itu keren. Bertani itu bisa semuanya dipantau dari HP. Kemudian bertani itu bisa menjadi cuan untuk masa sekarang dan ke depan. Karena itu tidak kotor dan pasti menjanjikan.
1: Oke, terima kasih. Padat ya. Pak Rangga, monggo.
4: Ya, saya menambahkan petani juga selain keren juga mulia ya. Pekerjaan yang mulia, apa yang tersaji di meja kita, dihidangkan di meja kita ya, itu adalah kerja keras dan peluh keringat petani gitu. Jadi teman-teman muda, teman-teman saya itu tentunya ya yang nanti menjadi generasi penerus dan pembaharu ya tentunya jangan takut untuk mencoba. Tetap belajar, cari mentor yang tepat dan action gitu kan. Jadi pertanian nanti menjadi salah satu peluang usaha yang cukup dan sangat menjanjikan kalau buat saya di tengah tadi ya mencari lapangan pekerjaan yang cukup sulit sekarang gitu kan. Nah, itu bisa dimulai dari yang skala kecil kemudian kita mulai berkembang gitu lah. Dan jangan lupa tadi berjamaah, kita banyak banyak apa namanya bergabung dalam komunitas sehingga keterbatasan yang kita miliki kita bisa apa namanya bisa tutup, bisa kita bisa kolaborasikan ya. Kita bisa tutup dengan cara tadi banyak saudara, banyak teman gitu kan sehingga kita enggak merasa sendiri. Kadang yang membuat mental kita turun yaitu tadi karena mungkin ada kegagalan, tidak ada yang saling support satu sama lain jadi kita merasa sendiri sehingga kita tidak berani melanjutkan gitu kan. Jadi peluangnya cukup besar, kemudian sekarang juga sudah sangat terbuka media informasi komunitas. Silakan manfaatkan itu sebaik-baiknya teman-teman. Udah saya rasa ini adalah ranahnya gitu kan. Ini adalah wilayahnya kita gitu kan. Jadi potensinya sangat tinggi. Jangan anggap petani itu tadi kotor, kemudian panas, keringat. Tapi ya ubah itu dengan tadi ya inovasi kreasi yang dimiliki oleh teman-teman gitu kan. Dan tentunya tadi ya cuannya cukup dan sangat menjanjikan gitu.
1: Nah, itu yang penting. Pak Hafid silakan. Ya,
5: baik. Jadi saya kira mari kita bangga menjadi petani gitu ya. Karena petani itu adalah sebetulnya kita melaksanakan perintah Tuhan ya, mengelola alam semesta gitu kan. Dan selama dunia ini masih ada, ya saya kira pertanian ini pasti dibutuhkan gitu ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kan disetting pemenuhan kebutuhannya itu bersumber dari tanaman dan hewan lah intinya begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi mari kita bangga ya menjadi petani. Dan tadi disampaikan petani itu adalah sebuah pekerjaan yang saya kira mulia gitu ya. Baik, terima kasih.
1: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Arief dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, kemudian Pak Rangga selaku petani milenial ya, dan juga terima kasih untuk Pak Hafid ini dari Unsud Purwokerto yang pada pagi hari ini juga sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, petani menua siapa penerusnya.
2: Iya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah menyimak tayangan kami dan tentunya sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa esok hari di jam yang sama, tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Ringnya Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Akan kita saksikan bersama Fashion Show.
2: Tepuk tangan penonton terdengar di kawasan Taman Sari Bandung Kota Lama. Mereka tengah memberikan dukungan kepada peserta fashion show ajang pemilihan Ratu Kebaya Lomba Busana Kasual Batik Ana. Suasana itulah yang mewarnai Festival Banyumas Kota Lama 2026 pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Di tengah beragam rangkaian acara budaya, pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu agenda yang menyita perhatian masyarakat. Sejak siang hingga menjelang malam, kawasan Taman Sari dipenuhi pengunjung yang ingin menyaksikan peragaan busana bernuansa tradisional tersebut. Salah seorang pengunjung, Arifanela Zahra, mengaku terkesan melihat antusiasme masyarakat terhadap festival budaya itu. Sebagai seorang anak rantau, dia merasakan suasana yang berbeda ketika melihat masyarakat Banyumas masih begitu dekat dengan tradisi.
3: Dari aku sendiri, jujur excited banget ya, karena aku kan anak rantau nih kebetulan, jadi jarang banget lihat kayak ginian. Terus di Purwokerto ini masih kayak kental banget buat budaya-budayaan, terus mereka juga ngehidupin buat anak-anak muda gitu loh, yang mana menurut aku sendiri itu jadinya anak-anak muda jadi ini juga apa ya, kayak kebudaya gitu loh, jadi lebih ngelihat budayanya gitu, dan jadi mereka tuh ada kontribusinya kayak gitu, jadi budayanya tuh nggak luntur gitu aja gitu sih. Pesannya seru banget ya, dan terus dari aku pesannya sih semoga tahun depan bisa diadain lagi, lebih gede lagi, dan mungkin nanti bisa, infonya ini sebenarnya nggak terlalu banyak orang tahu ya, jadi nanti kedepannya mungkin bisa lebih dimasifkan lagi biar teman-teman juga lebih tahu gitu, karena dari kami untuk hanya FIB aja kebetulan yang ikut gitu, jadi menurut aku sendiri infonya belum semasif itu.
2: Pendapat serupa disampaikan pengunjung lainnya, Fatimah Nafisati. Menurutnya, pelibatan anak-anak dalam lomba menjadi langkah penting untuk mengenalkan budaya sejak usia dini.
4: Aku baru dengar banget sih ini, karena publikasinya mungkin kurang ya, jadinya penasaran karena ada yang undang juga, aku datang. Oke, ih bagus ya, ternyata wah ada buat anak-anak juga nih, trendy, baju, wah jadi penasaran juga nih buat nonton. Harapannya sangat sih untuk melestarikan budaya itu, salah satunya lewat fashion show ini ya, apalagi buat orang tua mengenalkan lewat anaknya gitu kan tentang budaya, bagus-bagus.
5: Setiap desain yang dirancang untuk melengkapi setiap momen istimewa.
2: Di Taman Sari, anak-anak yang mungkin baru pertama kali mengenakan batik sebagai busana utama tampil dengan penuh percaya diri. Senyum mereka menjadi gambaran sederhana bahwa kecintaan terhadap budaya dapat ditanamkan melalui pengalaman yang menyenangkan. Salah seorang peserta asal Purwokerto, Amanda, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari ajang yang mengangkat kebaya dan batik sebagai identitas bangsa.
6: Menurut aku ya, buat yang bikin beda di ajang ini itu adalah temanya, karena di era yang sekarang ini kan banyak yang lebih milih tema modern ya daripada tema kayak kebaya dan batik casual ini. Nah mungkin itu sih yang jadi perbedaan. Tentu ya, perasaan saya senang banget karena selain di sini kita bisa ketemu banyak teman baru, kita juga bisa menunjukkan apa ya, ibaratnya fashion tapi masih masuk ke modern juga sebenarnya, dengan temanya juga ya, karena dengan tema yang berbeda juga ini juga dapat mendorong fashion anak muda Gen Z kayak gini tuh masih bisa melestarikan kebaya dan batik.
2: Sementara itu, peserta lainnya, Tata, melihat kegiatan tersebut sebagai cara sederhana untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap motif batik dan setiap helai kebaya menyimpan nilai budaya yang tidak ternilai. Semangat itulah yang ingin terus dibangun melalui Festival Banyumas Kota Lama.
7: Indonesia adalah salah satu negara yang dimana punya baju terbaik, yaitu kebaya. Jadi saya pengen memberikan dan menampilkan kebaya terbaik untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Berbedanya itu karena cukup menarik ya, pesertanya juga banyak. Selain itu juga diadakannya itu di tempat wisata, yaitu di Taman Sari. Cukup penting karena selain mengenalkan budaya kepada masyarakat, masyarakat juga jadi tahu nih nilai-nilai yang mungkin mereka pikir cuma biasa, tapi ini adalah hal yang sangat penting.

0: Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butbar Kabupaten Banyumas. Insinyur Junaidi menjelaskan, festival tahun ini diselenggarakan selama 3 hari sebagai bagian dari penguatan wisata budaya Banyumas. Menurutnya, Taman Sari dipilih karena telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kekayaan budaya lokal. Bagi Junaidi, pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada keindahan alam. Budaya juga memiliki daya tarik yang kuat untuk menghadirkan wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah.
1: Jadi dari Dinpora memberikan dukungan, support terkait dengan penyelenggaraan acara Lomba Batik Fashion Show. Karena ini dikemas menjadi satu dalam rangka Festival Banyumas dan Ruat Sukerto. Ini adalah dalam rangka kita menguri-uri budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu, dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas kayak gitu. Nah, acara ini bisa terselenggara ternyata memang banyak kontribusi dari masyarakat. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa terpilih kayak begitu para pemenang lomba batik ini. Kan itu Karisma Event Nusantara ya. Jadi kami berharap acara Festival Banyumas ini tahun depan bisa masuk kan ya Karisma Event Nusantara. Jadi menjadi bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata kayak gitu maupun Kementerian Budaya. Gitu. Jadi harapan kami nanti bisa dibiayai, bisa disupport kegiatan ini sehingga bisa menjadi lebih besar ya, menjadi kegiatan di tingkat pemerintah pusat.
0: Melalui ajang Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak, nilai-nilai budaya tidak hanya dipertontonkan tetapi juga diwariskan. Kebaya menjadi simbol keanggunan perempuan Indonesia. Sementara batik terus diperkenalkan sebagai warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO.
2: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio.

Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya.
1: Oh iya dong, pasti semangat banget. Ini hari apa sih?
0: Hari langsung ini lupa. Adalah hari Selasa ya. Iya, hari ini hari Selasa ya.
1: Hari
0: tentunya
1: Selasa, hari yang indah, hari yang bahagia, hari yang penuh semangat. Dan hari yang mudah-mudahan hari ini sangat beruntung ya.
0: Iya.
1: Entah nanti di jalan ketemu siapa tuh jadi beruntung aja gitu ya.
0: Oke.
1: Ya bertemu, boleh kan ya,
0: bertemu dengan CEO yang sedang menyamar gitu kan.
1: Selek langsung.
0: Ya yang pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini ya. Baru saja bergabung bersama kami. Yes. Atau mungkin juga untuk Anda pada pagi hari ini sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Jatuhnya tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini tadi yang Putri bilang ya. Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Yes. Hari keberuntungan untuk kita semua apapun itu ya. Pokoknya menjadi hari yang terbaik.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bergara Pro 1 kita mau kasih satu informasi dahulu deh.
0: Ya.
1: Pendengar, ini dia ada beberapa manfaat yoga anak, yoga anak ya, yang bisa membantu motorik hingga regulasi emosi. Nah, ternyata yang kita tahu yoga itu gak cuma dilakukan oleh kaum dewasa aja ya. Ternyata yoga juga punya banyak sekali manfaat untuk anak-anak. Nah, berbicara soal tumbuh kembang anak, ternyata tidak hanya soal belajar dan bermain, tapi juga bagaimana anak mendapat aktivitas yang mendukung kesehatan fisik maupun emosinya. Salah satunya aktivitas yang kini mulai dikenalkan adalah yoga anak.
0: Iya, nah yoga ini ternyata tidak hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. Nah, aktivitas ini dinilai bisa membantu mendukung perkembangan motorik hingga kemampuan anak dalam mengelola emosi. Kemudian dokter dan juga para ahli perkembangan juga menyebut ya, bahwa yoga ini bisa membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, fleksibilitas, serta memilih konsentrasi. Selain itu, latihan pernafasan dalam yoga ini juga bisa membantu anak menjadi lebih tenang dalam belajar dan mengenali serta mengatur emosinya.
1: Iya, betul sekali. Nah, beberapa manfaat yoga bagi anak diantaranya mendukung kemampuan motorik ya, meningkatkan fokus, membantu mengurangi rasa cemas, kemudian membangun rasa percaya diri sampai mengajarkan anak untuk lebih sabar dalam pengendalian diri. Meskipun begitu, yoga untuk anak sebaiknya dilakukan dengan gerakan yang sesuai usia dan dikemas secara menyenangkan agar anak merasa nyaman serta menikmati aktivitas tersebut. Nah, pendengar, ternyata aktivitas sederhana seperti yoga juga bisa menjadi pilihan ya, untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dan yang terpenting, melakukan bersama dengan suasana yang menyenangkan agar anak tetap aktif, sehat, dan juga bahagia ya. Ya, itu dia manfaat yoga anak. Barangkali mungkin di Purwokerto next time akan ada yoga anak ya. Jadi ya,
0: mungkin juga yoga orang dewasa.
1: Iya, yoga boleh ya. Jadi orang tua yoga, anak anaknya ikut juga yoga. Gitu. Kayaknya seru juga ya.
0: Iya.
1: Oke, boleh deh. Nanti saya punya usaha yoga untuk anak ya.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Putri, kamu pernah gak sih ngerasain kalau kamu lagi tidur nih ya, kalau malam tuh rasanya tuh gak enak banget. Nih aku lagi ngerasa banget nih ya, kayak tidurnya tuh kayak capek, ngantuk, tapi tidurnya gak terlalu nyenyak gitu.
1: Ya.
0: Terus kayak bangun pagi juga rasanya di badan gak enak gitu, di badan tuh rasanya ada gimana gitu loh.
1: Iya. Pernah ngerasa kayak gitu. Nah biasanya sih Cit, kalau kita capek seharian ya, kemudian malam tuh mungkin ekspektasi kita adalah siang capek, malamnya tidur nyenyak. Nah ternyata kualitas tidur itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan sebelum istirahat aja ya, tapi juga aktivitas yang dilakukan kita di siang hari. Nah ada beberapa kebiasaan sederhana sih Cit yang bisa membantu tubuh kita lebih siap untuk tidur nyenyak di malam hari. Betul, ini ada studi yang mengungkapkan kalau kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari ini ternyata berpengaruh terhadap kualitas tidur kita di malam hari. Menjaga aktivitas fisik, mendapatkan paparan cahaya alami, dan juga mengatur pola makan, ini jadi beberapa hal yang bisa membantu tubuh memiliki ritme tidur yang lebih baik.
0: Nah salah satu kebiasaan yang dianjurkan juga ini tetap aktif bergerak pada siang hari ya. Nah aktivitas ini membantu tubuh menggunakan energi dengan baik, sehingga saat malam hari tubuh akan lebih mudah memasuki waktu istirahat. Selain itu, tidur siang ini juga perlu diperhatikan. Tidur siang singkat, mungkin sekitar 10 sampai 30 menit pada awal siang ini, bisa membantu meningkatkan fokus dan juga produktivitas tanpa mengganggu tidur malam. Namun, tidur siang terlalu lama atau terlalu sore, justru ini akan berisiko membuat seseorang ini sulit terlelap di malam hari.
1: Iya, betul. Dan para ahli juga mengingatkan pentingnya menjaga jadwal tidur yang konsisten ya. Mengurangi paparan cahaya terang menjelang malam, serta menerapkan pola hidup sehat agar tubuh punya jam biologis yang lebih teratur.
0: Oke.
1: Nah, jadi pendengar, ternyata tidur nyenyak ini bukan hanya soal waktu ketika kita sudah berada di tempat tidur ya, tapi juga bagaimana kita menjalani aktivitas sejak pagi sampai siang hari. Jadi mulai perbaiki kebiasaan kecil agar tubuh lebih sehat dan beristirahat malam semakin berkualitas.
0: Oke, berarti habis ini kita bisa siang. Kira-kira ngapain biar bisa
1: Iya.
0: Ngapain aktivitas siang, berarti malam bobonya nyenyak.
1: Iya.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 93.1 Terus satu channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, Beringa Pro 1 kembali di Purwokerto pagi hari ini. Kalau tadi kita udah membahas ya terkait dengan kejompoan.
1: Kejompoan ya.
0: Kejompoan yang kalau misalnya kita enggak kalau terlalu banyak aktivitas
1: iya, di siang hari enggak di-manage gitu ya.
0: Malam harinya pasti kita dapat jam tidur yang kurang berkualitas. Iya. Dan ini lagi aku rasain banget sih.
1: Betul.
0: Ini badan rasanya pegel-pegel gitu semua. Definisi jompo yang sebenarnya.
1: Nah, ini aku juga punya info juga buat kamu nih, Ci. Nih, berapa jam tidur yang dibutuhkan di usia 60-an agar
0: Oke. Buat aku ya.
1: Iya.
0: Oke, buat mama aku kali ya. Oke, lanjut. Next.
1: Jadi tidur ini bukan hanya sekedar waktu untuk mengistirahatkan tubuh ya, tapi juga jadi momen penting bagi otak untuk bisa memulihkan diri. Jadi seiring bertambahnya usia nih, Cit, kebutuhan tidur tuh bisa mengalami perubahan ya. Nah, jadi berapa lama nih waktu tidur yang ideal bagi yang sudah memasuki usia 60 tahunan ya, biar fungsi otak tetap terjaga.
0: Nah, memasuki usia 60-an, menjaga kesehatan otak ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Dan salah satu kebiasaan yang bisa mendukung fungsi otak agar tetap optimal adalah dengan memiliki waktu tidur yang cukup berkualitas. Nah, kemudian para ahli juga menyebut orang yang lanjut usia ini umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Nah, durasi tidur tersebut dinilai bisa membantu proses pemulihan tubuh, kemudian bisa menjaga daya ingat serta mendukung kemampuan berpikir dan juga berkonsentrasi.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi bukan hanya jumlah tidur yang perlu diperhatikan juga ya, tapi kualitas tidur juga punya peranan yang penting.
0: Setuju.
1: Jadi tidur yang sering terbangun di malam hari atau mengalami gangguan tidur ini bisa membuat tubuh dan otak tidak mendapatkan pemulihan yang maksimal. Jadi pendengar, semakin bertambah usia bukan berarti kita berhenti menjaga kesehatan otak ya. Mulai dari kebiasaan sederhana ya, bergerak aktif dan juga menjaga pola hidup sehat jadi investasi agar tetap bugar dan produktif di usia lanjut.
0: Ya, kita ngomongnya boleh sambil ngaca ya.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta, pagi hari ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Dan itu artinya kita harus
1: pamit ya, tapi gak usah khawatir ya, karena kita akan kembali lagi besok di jam yang sama di Purwakarta pagi ini.
0: Iya, dan nanti selepas ini akan ada rekan bayi kita, Desi, akan temani Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau begitu saya Citra.
1: Dan juga saya Putri pamit undur diri.
0: Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, selamat pagi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang edisi Selasa 21 Juli 2026 menggantikan rekan Citra dan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Di segmen kali ini pendengar, saya akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia digital begitu ya. Yang biasanya kita ada narasumber, tapi mungkin ada satu dan lain hal kami tidak bisa menghadirkan narasumber di siang hari ini. Namun jangan khawatir pendengar, karena banyak sekali artikel ataupun juga informasi-informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda seputar dunia digital begitu ya. Dan kita akan rileks sejenak pendengar, menemani aktivitas siang hari Anda. Kali ini ada Sal Priadi dengan ada titik di ujung doa.

Pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 01 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, perkembangan teknologi saat ini bergerak begitu cepat, hampir setiap sisi kehidupan kita mulai bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, bekerja, belajar, hingga menjalankan usaha. Dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan ya pendengar bisa berjualan tanpa memiliki toko fisik, bekerja tanpa harus selalu datang ke kantor atau mendapatkan layanan hanya dengan sentuhan jari melalui smartphone. Namun hari ini semua itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan transformasi digital ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang baru. Di masa depan, ekonomi digital diprediksi akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia, ya, seperti AI, internet of things atau IoT, serta komputasi awan atau cloud computing ini akan semakin banyak digunakan dalam beberapa sektor kehidupan. Nah, bagi sebagian orang, perkembangan teknologi mungkin dianggap sebagai ancaman karena adanya otomatisasi yang bisa menggantikan beberapa pekerjaan tertentu, ya. Tetapi jika kita melihat dari sisi lain, teknologi justru membuka peluang yang jauh lebih besar. Ada banyak profesi baru bermunculan, banyak bisnis baru tercipta, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Karena di era digital ini, batas wilayah semakin tidak terlihat, produk lokal dari daerah pun bisa dikenal hingga pasar internasional melalui platform digital. Lalu sebenarnya teknologi apa saja pendengar yang akan menjadi kunci peluang di masa depan? Nah, saya akan bagi informasinya untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, ada beberapa teknologi utama yang diperkirakan akan semakin menentukan arah kehidupan manusia di masa depan. Yang pertama adalah AI atau kecerdasan buatan. Saat ini AI bukan lagi sekedar teknologi untuk menjalankan perintah sederhana, tapi sudah berkembang menjadi sistem yang mampu membaca pola, menganalisis data dalam jumlah besar, membantu pengambilan keputusan, bahkan menciptakan berbagai karya kreatif. Contohnya dalam dunia bisnis, AI bisa membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Dalam dunia pendidikan, AI dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih personal. Dan teknologi berikutnya adalah Internet of Things atau IoT. Sederhananya, ini adalah konsep ketika berbagai perangkat dapat saling terhubung melalui internet. Misalnya rumah pintar yang mampu mengatur pencahayaan secara otomatis, atau kendaraan yang menggunakan sistem digital, hingga alat kesehatan yang dapat memantau kondisi seseorang secara real time. Kemudian ada juga cloud computing atau komputasi awan ya. Teknologi ini memungkinkan data disimpan dan dikelola secara lebih aman, fleksibel, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa dunia kerja masa depan membutuhkan manusia yang bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami dan mengembangkannya. Nah, kira-kira dari beberapa perkembangan teknologi tersebut ya, mana yang sudah Anda manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
4: kita juara atau harga juara
1: targetnya juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Piala Presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
5: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo,

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pendengar, kita masih bersama di segmen Purwakerto Siang. Sekarang ini kan eranya era digital begitu ya. Apa-apa serba medsos, apa-apa serba online sekarang. Mau makan siang aja sudah gak perlu bingung lagi, karena bisa pesen lewat online, lewat ojek online begitu ya. Ya begitulah ya, dunia ini penuh dengan dinamikanya. Yang mungkin kalau dulu, kalau mau ketemu dengan seseorang begitu ya, harus bertandang dulu ke rumah atau bersurat. Dan sekarang masing-masing orang hampir sudah punya handphone sendiri, sehingga orang akan lebih mudah berkomunikasi, menanyakan kabar, kemudian membuat janjian untuk bertemu ya, sudah tidak sulit. Nah, jadi ada istilah sekarang teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena dalam sebuah komunitas kadang kita sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri begitu ya. Nah, inilah tantangannya yang sebenarnya harus kita seimbangkan ya, ketika sedang berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, ya mungkin gadgetnya disimpan dulu, sehingga waktu kebersamaan ini benar-benar terasa ya. Jangan kita sibuk dengan handphone kita. Jadi ya itu tadi, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Oke, benar kalau kita perhatikan transformasi digital sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin sejak bangun tidur ya hingga kembali beristirahat di malam hari, kita hampir selalu memanfaatkan layanan digital. Misalnya ketika ingin bepergian ya, dulu kita harus mencari angkot untuk menunggu kendaraan lewat. Sekarang cukup membuka aplikasi di ponsel dan beberapa menit kemudian ojek online atau mobil online sudah datang menjemput kita. Praktis, cepat, dan tarifnya pun bisa diketahui sejak awal. Begitu juga saat lapar, kalau dulu harus keluar rumah untuk menelpon rumah makan, kini tinggal memilih menu melalui aplikasi. Kemudian melakukan pembayaran secara digital dan makanan pun diantar sampai depan rumah. Mulai dari nasi goreng, bakso, kopi kekinian hingga jajanan tradisional pun kini bisa dipesan secara online. Tidak hanya itu, belanja kebutuhan harian juga semakin mudah. Mulai dari sembako, obat-obatan, kemudian pakaian, perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan elektronik dapat dibeli melalui marketplace tanpa harus datang ke toko. Bahkan banyak pelaku UMKM yang kini mengandalkan penjualan secara online sehingga jangkauan pasarnya semakin luas. Jadi di era digital seperti sekarang ini rasanya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik sayang sekali ya. Jadi untuk kalian yang mungkin punya handphone Android, handphone pintar ya, pergunakan untuk mungkin untuk jualan online atau bisa juga untuk membuat konten-konten menarik ya, siapa tahu rezekinya malah justru datang dari konten-konten yang setiap hari kita bikin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, dampak kekeringan di Banyumas, sejumlah wilayah terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Dinpertan Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Menurut Arief, wilayah yang menjadi prioritas penanganan berada di Kecamatan Purwojati, Wangon, Rawalo, Tambak, dan Sumpiuk. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Dia menjelaskan, kelompok tani yang memiliki sumber air permukaan dan lahannya mulai mengalami kekeringan dapat segera mengajukan bantuan pompa kepada Dinpertan Banyumas. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanaman agar tidak mengalami puso atau gagal panen.
4: Pertanian kita masih ada kekurangan sekitar kurang lebih 7.000 hektar. Ya, 7.000 hektar. Ada di Purwojati, ada di Wangon, ada di Rawalo, ada di Tambak, ada di Sumpiuk. Ya, memang tempat-tempat itu sudah menjadi tempat prioritas kami untuk bidikan untuk pembangunan pengadaan air. Tahun ini kita bisa bangun sekitar 3.500-an.
3: Selain bantuan pompa, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pendukung berupa sumur pompa air tanah dalam, jaringan perpipaan, serta pengembangan irigasi di sejumlah kawasan pertanian yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Dirinya mengimbau petani agar tidak menunggu hingga tanaman mengalami kerusakan. Kelompok tani yang membutuhkan bantuan dapat berkoordinasi melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah, kantor kecamatan, atau langsung menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.

0: Iya, mlaku-mlaku maring pasinggangan, baline mampir maring ngone Mas Kunarto ya, Mas. Mas Sato. Mas. Kae meneng bae, Chan. Ayo. Kang. Jumeli banget ya, Ken. Blak, kepriye miki lah, Jan. Esok-esok maring pasinggangan, baline mampir maring Soma Gede. Ketemu maning nang acara dopokan Banyumasan karo penyir sing paling gede, apa nih gue? Sing paling lemu ya. Jan, aku kayak ngelawas banget ora dibatiri Mbarini, ora dibatiri nang Mas Tato. Buanu lagi pada kepriwe, lagi pada kenang apa? Ayo gue nganen ya, tega pisan nyong dewekan ngeye-ngeye. Lur, Rika ngancani nyong gelembok tekan jam siji ye, nang acara topokan Banyumasan ye. Maka ayo. Ayo. Lagi mudun cerene. Ya kita buka di situ lawang sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Enji bumu. Enggi bumu ninga kepripun kabare bu?
1: Alhamdulillah sehat Sayu.
0: Alhamdulillah. Niki, ini kan serbane serba digital nggih bu nggih. Kinten-kinten ya. Kemudahan apa sing dirasakaken teng bumu ningah teng jaman semriki niki. Niki wonten bakayune kula sing paling ayu banget moblong-moblong bakayu rene sugeng siang bari ini gana bumu ningah wis mlebu nggih.
2: Sugeng siang Bu Mun, sugeng siang para pendemen dopokan Banyumasan. Iya. Sugeng kepanggih malih kali kula.
1: Alhamdulillah. Aku seneng pisan kok ikunya lagi angan-angan. Kapan jam bari ini ngene siki kok ratu melu.
2: Ya Allah masyaallah.
1: Dopokan Banyumasan.
2: Jadi tersanjung dari para Bu Mun ya ampun matur nuwun Bunda.
0: Soale mbar ini niku janan VIP banget.
2: Ala ngarang pisan. Kula numang slep mawon.
0: Bayarane larang pisan dari ini yakin sumpah.
1: Alhamdulillah ya. Wong udah wis peran-peran ini ya tambah maring ini tambah ake biaya apa?
0: Nggih pokoke.
2: Kedae kados niku nggih Bu.
0: Tarife tarif beda pokoknya.
2: Tapi potongannya semakin ake juga.
0: Pajeknya ya kayak
2: Bu.
1: Ya moga-moga paling barokah lah.
0: Amin.
2: Nggih pentongane nggih Bu matur nuwun tongane ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki
2: berkah kecukupan kabeh
1: kelange. Ora cewek iki, ora cewek iki kakek batire.
2: Ndi leres-leres Bu
1: Pandi.
0: Nggih amin, akeh batine
2: niki Bu. Sing penting sehat nggih Bu nggih.
0: Sing penting sehat waras selamat.
1: Sehat waras selamat ora nangane apa-apa. Dijalani mari ini kelancaran, mari kemudahan nggih Bu.
0: Amin. Niki erane kan digital Bu, balik maning kenyung iki lagi bahas era-era digital iki kemudahan. Kemudahan apa sing dirasakna nang Bu Muningah ya kowe? Teng era digital niki monggo.
1: Iya. Wong genah lagi zamane zaman kemajuan. Ya siki pada degawe kepenak arep ngapa-apa wis gampange por mung gari jentike
2: gari ngetul tok langsung nggih
1: gari tul langsung ae kowe arep kepengin ngomong karo Mbak Rini ya gampang arep kepengin ngomong karo Mbak Desi ya gampang hari tul ae kowe ya ora kita ketemu nang udara ya ora apa-apa kan
2: sing penting kerungu suarane nggih Bu.
1: Kue lah. Sing penting wong nanu zaman-zaman kemajuan ya kudu mengikuti zaman.
0: Yeah.
1: Sing penting samping mengikuti zaman ya apa-apa dengan positif golek nganggo sing bener ya insya Allah arep deparingi gampang ae kowe.
0: Amin.
1: Android dengan golek nganggo sing positif ya insya Allah paringi berkah.
0: Amin.
1: Lah sing padha nganggo sing ora positif nganggo sing negatif ya dadi pada karepe dewek, dewek pada celaka, penjolan apa?
2: Penjolan. Pinjol. Gila, iki leres bu. Apa poke tergantung sekang awake dhewek nggih.
1: Nah, niku. Tergantung karo awake dhewek.
2: Priwe kuwi arep memanfaatkan teknologi. Ya.
1: Gawe konten sing apik, kowe nyong gawe konten sing apik, mbak Desi kok dadi oleh duit.
0: Nah, niku.
2: Desi pinter niku boneken konten-konten niku.
0: Aduh, dari keselek.
2: John.
0: Keselek. Pak pancen bener. Anu sing penting, sing pentingnya ana pulsane, sing penting ana datane, taltul-taltul pesen madang, pesen apa gampang niku nggih, Bu. Siki jamane kok.
1: Iya. Eh, gampange por lah. Ada pesan kepengin rujak, kepengin donat, kepengin apa ya tul tok.
0: Dari tul tok. Jan aku dipameri bakso karo mie ayam nang Mas Tato iki jebul lagi nang Purwojati.
2: Duh, aduh temen sebetul ngana
0: kan bocah. Lagi survei ya Pak.
2: Oh, mulanya sih mau akur medun, mau bukan barekaman kalau nyong kayak tapping.
0: Oh, nge. Matur nuwun nggih Bu Muninga kantosan.
2: Nggih, kita sepira dengan sehat.
0: Boten beda tim. Nggih, salam nggih sinten.
1: Salam, nggih. Salam-salam.
0: Nggih.
1: Ora porok kowe.
0: Mangga-mangga. Semendingan bae, semendingan Wang.
1: Tunggu, Mbak Ringi jan kangene nyong
2: madan. Iya.
0: Terobati.
1: Nggih. Karo Mbak Desi barangan.
0: Terusan
1: kowe karo nggo sekabehan kru-krune kowe nyong ya kangen banget turung maring ono maning nggih kowe. Kaya wingi ya Mbak Citra ya tebu muning dene ora tindak-tindak maring ngene kaya kangen ya kapan-kapan to kaya kowe lah. Ngesuk Mbak Desi sing ngesuk tanggal loro arep tindak maring anak pur balingkat ora. Mbak Desi.
0: Kalau nggih kula dados ban serep sih.
2: Wajib nek oh, Desi niku, Bu.
0: Kalau insya Allah hadir, Bu. Mangke kepanggih teng mriku nggih, Bu nggih.
1: Nggih, ya. Arep njaluk kapan nyong ngapang apa nggon jenengan?
2: Repot-repot, Bu. Iya, aja kaya Bu. Aja repot wong.
0: Niki.
1: Satu tak nyoba donat ya.
0: Nggih. Tapi aja akeh lah Bu mboten kepenak mangke dukane mbari ini nggih lajen.
1: Aku. Loh, ya ora jarin.
0: Kapan-kapan ya. Sumpah, Mbak, donate enak banget.
2: Tambalane Bumun, masyaallah tanggulane pinter ya.
0: Tanggane.
1: Oh,
0: ponakan.
2: Ponakane oh nggih.
1: Tapi gawene gawe dhewek tapi wong sikis kaiki ya ora teng gawe dhewek.
0: Nggih.
2: Dari perintah jenengan pun nggih.
1: Iya. Oke, salam kowe nggo Mama Cantika. Nggo kaya Kakang Suwadi, kaya suwe temen, ya moga pok paling sehat ya Kang.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ibu Sukiyati, Ngopot ini, Mama Wati, Mama Siti KDM, Mama Indes, Mama Ida, Mama Rusti, alhamdulillah, moga-moga KBM ada paling sehat paras, sarana nalangan apa-apa.
0: Amin.
1: Terus KBM, tak pernah dalam apa satu kejadiannya Kumbang Usmara,
0: Kumbang Usmara.
1: Ya, Balo, ya sing Matri, terus siapa maning Cantika, Ewif Miki kae, Sarmila, ya Allah Sarmila, Mama Rendi, Mama Pak I, nggak kabian bela ya,
2: nggak kesupen ya.
1: Wela gune ya ta bae lah. Wong anu mati pisan kok ya. Matur nuwun banget ya.
0: Nggih, sami-sami. Nggih. Sehat Bu Muningan. Lah kira ngurune Bu Muningan asa siang-siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang.

0: Loh, Deneng nyong ora ngajak Mbak Rini ya?
1: Iya lho.
0: Lah Mbak Rini kan sok sibuk anu esuk-esuk. Esuk-esuk jam 8 ngae.
2: Niku mboten anu sehat kok
1: Mbak. Sehat alhamdulillah ki, kula anu asal pawonten nggih.
0: Mbak Rini anu lagi sombong banget ki, bayarane larang kudu anu anu kae.
1: Larang jukun desi lah.
0: Double-double.
1: Lah nyong jangan kangkung karo gorengan tempe Bewi seneng.
0: Ih, nggih, Mbak. Peyek kacangnya Nini Radun enaknya pol yakin sumpah.
1: Kau ini disuguhi peyek kacang.
0: Iya digawani Bali tapi Rika orang ketuban ya.
1: Aku nah, orang kelingan karo nyong.
0: Bagi-bagi karo bocah teknik. Enak banget yakin sumpah. Esok-esok maning yaki ya maringannya yaki.
2: Iya nyalo.
0: Leh enak banget yakin sumpah. Sing anu orang di untu bete yeng.
1: Berarti nusa renyah ya. Renyah kemelipik ya.
0: Ki. Halo. Ki kan temanya era digital ya Ki. Kemudahannya apa Ki yang dirasakna Ki? Mas Iskandar Ki.
2: Kemudahannya mungkin apa-apa zaman gampang ya Nek.
0: Nah ya mana. Ki Mas Iskandar Ki ya. Mas Iskandar anak kira dun Ki.
2: Halo.
0: Ki anak Mas Iskandar jarinnya peyeknya enak banget Ki. Jajal ngomong Mas.
3: Aku isin.
1: Isin apa jaluk maning?
2: Isin tadi gula sing kepanggilan dia yang ganteng malah gula.
0: Eh, apa ganteng Mas Is? Apa kok ganteng Mas?
1: Orang ganteng orang padahal ganteng Rika kak Anuki.
3: Karismatik.
0: Ya, lanjut maning maring era digital apa-apa sih kita yang ya gampang ya. Kepengen peyek dari telepon Kak Radun ki nyong gawekna peyek kayak gue ya Ki.
2: Nggih, jaket.
0: Terus apa maning?
2: Masalah duit niku adu-aduan nggih butul.
0: Nah.
2: Telepon tok.
0: Iya, njaluk ditransferi ta yeng iku ya.
2: Nggih. Pokoke mung kare ngati-ati netok niku jaman seniki.
0: Terus
2: anu asalnya ngertal-tul-tul niku napa-napa
1: wae. Lah aja kasih kepleset pokoke.
2: Iya, jadi kira-kira mboten anu nggih dihindari niku.
0: Nah, kakine pinter jane ya.
1: Ya pinter lu. Kudune melu kira kena RRI mesti bare pinter-pinter.
0: Iya kok kena pendengar-pendengar RRI Pro kok pinter-pinter banget. Apa maning produser iki lulusan ISI? Wes pokoke.
3: Siapa sih?
0: Kok?
1: Kok kok mantep banget kok
0: ya. Mas Iskandar ki luar biasa banget ki. Ki
2: lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagi celeng mogok.
2: Lagi ini kok celeng mogok mawon.
0: Celeng mogok mawon ya lumayan ki 20 menit. Lagu ini
2: Radun Mogok
0: orang anak anaknya kie Nini Kartisri
1: aja ngasih Mogok Rika ki kudu semangat terus
0: iya wingi dene ora mlebu teng tente ini nang topo kan ora muncul oh mulane sih dene ki Kaki Radun mari ngendi Kang Dasrun juga ora nana suarane nganen
2: dulep mboten uman kok
0: wah lah padahal radio pengen ngasih loro ya ki
2: radio sih
1: anu desi pilih kasih kayane ngujari karo dilepo kena
0: supaya yang arep-arep pisan ki dene kakine tek enceng ya nganen fisik godokna godong apa ki nang nini nek
2: niki tengah aku makan anu sapi.
0: Oh, mulane nininya terkindil-kindil, mulane Kaki Radun ini ganteng banget.
1: Ya
0: Allah. Takon Mas Iskandar sih.
1: Tapi ora sombong yo.
0: Iya, lo profile ya, lo profile.
2: Anu mboten dirumat sini iki, mboten kotak-kotak.
1: Ora dirumat.
3: Dirumat kaya motor.
0: Ki.
2: Salam.
0: Arep dulit sapa aja akeh-akeh ge gantian
2: rapi. Iki lho gantian kali kancane.
0: Iya.
2: Ini niku Pak Hatim, Pak Dasrun, Pak Junong. Nek bumo ning amak ini iki niku Mama Sandika di Pak Dalan Sibati ini kamu undang. Terus Megawati, Mbak Tari sama Pak I, Bu Indah. Terus ini Mr. Balok ini dangun ini buatan melepet. Ganti kaki kumbang. Terus ngebu Rusti.
0: Iji.
2: Iya, saya mau lah.
0: Gih.
2: Ini kan Mbak Desi kali Mbak Desi kali Iskandar yang gih.
0: Mas Iskandar. Yang
2: mungkin paling sehat.
0: Gih. Amin.
1: Ini semua untungannya, amin.
2: Ini aku Radun Mogok.
0: Gih. Oh, moga-moga orang mau diparingi sehat tapi diparingi duit sih ngak.
1: Amin. Ya Allah, lagi kok terus dikiriman duit tak kepisan nih gue.
3: Masih dia berapa-berapa namanya,
0: loh, kan sekarang harus ada uang, Mas.
1: Halo, sugeng siang.
4: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasi sampai ya, Des Jung kok jadi pangling ya, suara kaya.
0: Ya Allah, Berini. Kebok melaku-melaku maring so kamera.
1: Cakep.
0: Baline tuku.
1: Tuku apa?
3: Apa sih? Kamu senengnya
1: melabuyur ya ke depan. Dilanjutkan lah ya, dilanjutkan lah.

0: utamanya begi apa?
1: Lagi aku bisa karo Wera baline tuku semangka jereki.
0: Iya baline tuku semangka.
1: Terus, yo.
0: Dadi wong kau yang ganen.
2: Nguil.
1: Orang ketemu. Standar.
2: Orang ketemu.
1: Kemangsang nang wit nguil. Si nang wong pada kupingnya pengang.
3: Udah sih.
1: Kayak ketempelan apa kayak desi kayak kang kayak kang.
0: Aku merumah si Iskandar kayak langsung nyong pikiran. Kayak
1: dalam. Kayak dundangi. Dalam kayak.
0: Dalam.
1: Alhamdulillah sehat. Kayaknya.
3: Apa?
1: Hah? Kepriwe?
0: Ngarep banget kepengen diapal.
1: Kaki suwadi.
0: Yo, iya ngerti ke. Da, jalan-jalan maring Sokawera, baline mampir Purwojati.
3: Terus?
0: Nah, ketemu maning karo penyiar sing paling gembira nang acara RRI. Ya, ya main banget apa orang gue bantune gue, mandan nguil ya. Semending lah.
1: Ya. Orang ngilun gesit, telah gesit.
0: Rika kepriwe sih, bener enak puluh siapa kepriwe iki, Kang?
1: Loh, apa ki suara mlebu Rika?
0: Iya.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Kowe sing cowok ganteng banget apa kowe?
1: Mas Iskandar.
0: Ya Mas Iskandar. Nah. Orang di balik suksesnya acara Mutiara Pagi.
2: Terus.
3: Oh, iya ya. Ya, salam kenal bae kanggo Mas Iskandar.
2: Iya, pada.
3: Ya, geng, kok kapan-kapan kok kena desengi.
0: Nah, aja kapan-kapan sih.
2: Curigane disengi terus kok curigane.
3: Iku ya. Iya.
1: Desengi maring endi kok?
3: Ya, desengi anggar aku nyong dalang telingan kena nggon apa-apa.
1: Pinter ke, tapi kendang sing paling gede.
0: Lulusan ISI Institut Seni Indonesia.
2: Terus.
0: Jogjakarta.
3: Oh,
0: arep es loro.
2: Bagian umba-umba.
0: Arep es loro nang Bandung.
1: Ge kok nabu apa bae tayang ge Iskandar ge.
3: Oh, iya. Siap.
0: Kok nabu genderang perang ya tayang anu tayang pisan.
1: Tabu mercon lebih pinter maning.
0: Ki kan dalam.
3: Iki jenengan takon anu kepriwe anu.
0: Kuwe. Siki kan erane era digital. Iya Rika, engko arep pertanyaan sing didisit ki.
3: Sing disit ke sing suwe ki, sing.
0: Iya Rika dening suwe temen ora mlebu anu kenang apa. Ki.
3: Siki kan anu fulsane model paketan.
0: Oh.
3: Dadi anane kan paketan nyong golek pulsa sing kiloan gak kita tapi langka sing
0: sing grosiran ada orang sing grosiran
3: ya langka itu tadi
0: berarti
3: ngalang enak sing te kilo sing tuku pulsa sing de liter itu sing langka itu gue nah cerita nih wingi nanek mama Ida hai lo udah hari kemarin ngenen cucu ke pulsa secangkingan
0: oh bunga temen
1: tadi dikata yang melu online maning kie
3: iya tadi us tengok online maning cucu ke pulsa nang mama Ida secangkingan
0: alhamdulillah masya Allah bunga temen Rika
1: bisa gak usah tau
3: lagi makannya wong bunga kaki dasarnya lagi bunga jere terus de anu terus terawih jenengan
0: tapi iya lah tapi wingi tenten-tenten orang muncul-muncul deneng ya apa orang keduman apa ya
3: ya aku kena no pulsa nih gue pulsa sing kiloan ke langka kacar turun terkirimi pulsa sing sekilo gue
0: oh kayak gue iya Ki, ya. Siki kan zamannya zaman anu ya apa era digital ya kemudahan apa sih wis Rika rasakna
3: kemudahan apa sih nyong rasakna ya salah satunya kini nyong udah bisa telepon maring RRI
0: iya
1: sing keton ya
3: ya jelas anu akeh kemudahannya contohnya misalnya nyong butuh materi kayak gitu garing klik tapi semetu itu hello terusan nyong bisa hubungan karo sapa bae lewat media
0: radio
3: kowe lah iki lho iya salah satu di antara ini anu akeh ya sing nyong tanu sing positif kok sing negatif tanyu ora metu
1: aja masih aja jajal
0: soalnya nggak sekali jajal bukan ketagihan
3: iya bukan ketagihan
1: bukan kepleset kok malah dibaring kae kok
3: mulane pulsa nih gue nyong pulsa sing seluler pasing oli kiloan nih gue jadi orang kena orang bisa nyabrang nih gue nyong takon karo burini kayo ngelawan temen kok bun jenengan tindak pun di sibuk tes umroh apa
1: kulo
0: amin
1: tes kaji nabi Bali
3: Yo kaji yo. Bali na yo ana yo kasepen.
1: Kasuwen nang kanan dadak plesir disit.
3: Oh iya ya. Maring kae apa jenenge? Anu kebon.
1: Kebon anggur, kebon kurma.
3: Iya. Kuwi lagu sing abdes sumet apa kok buri ini?
1: Celeng mogok.
0: Celeng mogok.
3: Ala sing mogok-mogok sing banter-banter sing lancar-lancar bae lah.
0: Ya ki nang isor wit kenari gelem.
3: Iya gue nyongkok engkok karo burini.
0: Ya. Awas bukan kanu disemuti.
1: Disemuti.
3: Kepa orang disemuti paling paling de plinteng nama Mas Iskandar.
0: Lah gue. Arep dulit apa ora ajak akeh-akeh ngarep dulit.
3: Ya nyong dulit teng gue dikasih sepertiga.
1: Ah dibagi telu apa ya siji bagi telu ya. Karo
3: burini karo burini. Muka-muka lagi pinaringan sehat.
2: Amin.
3: Kaki rasun, kaki dasrun. Bunda santikan ngerduren. Mama idah, mama indes lan karo kaki kumbang asmara. Go rikane kabian bayam muka-muka diparingi sehat. Matur suwun.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi si dener celeng mogok apa-apa kue.
0: Celeng mogok apa kita buang di situ lawangi kayong.
1: Iya, sono
0: iki jeneng.
2: Pakai temen tamu ning.
0: Kenapa anger topokan Banyumasan akeh banget tamune kok Mas Iskandar mulane ge. Ya daripada kosong melompong Rika jam rola daripada gabut mendingan topokan.
2: Pinter ya.
1: Pinter ya.
2: Pinter ya.
1: Jago-jago.
0: Jerene kan lah nyum ngapa ya pegawe ini serampung kabeh. SKP wis rajin.
2: Pinter.
1: Wis kebak pokoke.
0: Iya pokoke sugeng siang topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Para artis idola pada muncul kabeh ki jan kaki dasrun
0: nyong bareng. Nyong cerita karo Mas Iskandar karo Barini nyong wingi terus ketemu karo kaki dasrun aslinya yang ganteng putih bunder ya gue.
1: Iya nyong dikirimi fotonya pok nang kok.
0: Oh iya.
2: Sing ora pamer meng nyong.
0: Uwis mau.
3: Sayangnya kok.
0: Sayangnya apa?
3: Orang jagung jet.
1: Lho, Rika kapan jajaran karo Desi jane
0: wingi? Duh, wis wingi jane jajaran ngadeg foto bareng.
3: Kelangan tak jagongane kowe bae wis kepenak.
0: Lah, pada bae nu kalesehan.
1: Malah kepenak lesehan kok.
3: Yang sing ngomongin kowe anu apa anane kowe ora tau goro.
0: Ge, pada bae wong nyowen umay ora ana kursine lesehan, malah kepenak lesehan.
1: Malah ober ya.
0: Iya.
3: Ya iya, kenyong. Gue Mas Iskandar,
2: lokasi
3: wong Purwokerto gue.
0: Purbalingga.
3: Purbalingga.
2: Nggih.
3: Iya, tapi nyambut gawene nang RRI.
2: Nggih, nanti sampe burini sih dan.
1: Kenang gini kita cawel kan mlebet mriki.
3: Betah nang RRI.
2: Nah, ya amin.
0: Betah ora betah kepriwe wong wis PNS ya betah ya, Bu. Iya. Lek ge,
3: kenang jane senajan yang udah dibawa miskin tetap dong anak harus sampai pada apik
0: ya Allah
1: ya aku tuh dong anak yang sing apik-apik kan kok balik kering ngerika jadi apik
3: ya iya ya, moga-moga sih ya Gusti Allah mongko apa imbalan besok tembene
2: amin
3: nyong salamnya mungkin suwati gue ngerti kan orang yang ngakal sedulur
1: kepribensi
3: kok pusak kok kilon sih kayak ngapa lagi nengap
1: sekarep-karepe lah guling ngomong si penting bombong
3: bentuknya bentuk tulisan masa tekilo emangnya buku ar buku kan tekilo ya kenapa kasi yang jawabannya wong ngenaan orang niat lah. Kayaknya usahlah gue mikir sing tok sing nembak tok pun gue wati karo Darisa.
1: Mau kayu wati.
3: Terus kayak Ibu Muninga, Ibu Ning ora keri loro-lorone karo Kang Katim karo Oma. Karo Nini Munia si kayak sini sama Katon karo Tipin juga karo Kang Nur Hadi ke sini karang luas.
0: Yeah.
3: Mama Ida sini Kutasari. Karo sini Mangun Jaya. Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu. Bu Sarmila. Bu Sarmila karo Mister Genjot Pak Kamil.
0: Yeah.
3: Ya kayaknya cukup semuanya dingin. Kisim tutup sapa jelebok. Kenapa pun nyoba gitu. Ini teh. Cincok. Dasrundul baik.
1: Dasrundul.
3: Ya semuanya yang medun.
0: Ya
1: semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Jiman yang ngomongin lagu Sugeng Siang.
4: Sugeng Siang. siang-siang di sugangi.
0: Lah, kayong pas banget Kang Kaki Dasrun langsung potini kok.
4: Kita sundul.
0: Lah gue.
1: Lah, nembe di sambat mikir temenan
0: kene iki ya. Pok.
4: Ayo.
0: Sehat, Mbak?
1: Kayane tak sehat ge, ora watukan ge.
0: Ora watukan, ora meriangan.
4: Baik dasi koyo rene.
1: Ya.
4: Mbak Desi, embarnya kan udah keton yang dibacan.
1: Nah, nyong umpetan lah nyong beban metu.
0: Bersembunyi.
1: Iya.
0: Di balik.
4: Umpetan kan nyong serambin. Kayak kecoa.
1: Lah kayak tikus bok.
4: Aduh, Allah.
0: Pak, sih kan era-era digital nge. Kemudian apa sih wis dirasakna nang pot ini selama ini?
4: Gimana?
0: Sih kan wis era-era digital. Kemudian apa?
2: Biasa baik. Biasa
1: baik.
0: Kita aja lagi ada sing nyelilit kena kena.
1: Didi.
0: Kemudian apa sing dirasak nanang pot ini apa ge?
4: Yang paling panas tok lah.
0: Hah?
4: Panas. Panas getar.
0: Neng panas. Siki kan erane era digital. Apa-apa ditunjuk-tunjuk pesen lewat online tayeng.
4: Nah, aku tertu-tu online lah.
0: Kenang apa sih?
1: Orang nganggo kayak roh teknologi.
0: Oh, tapi sing manual baik gue ya.
4: Enak kan manual.
1: Iya.
0: Iya, tapi sing sehari-hari sing dirasakna kan ki dadine pot ini bisa online, bisa telepon.
1: Informasi cepet kutule.
4: Ya ping WA, telepon enak kan sing manual lah.
0: Iya, benar. Ora
4: neko.
0: Iya.
1: Kayak generasi tua ge dadine
0: generasi
1: gue.
0: VOC.
4: Ini.
1: Nah, gue ngaku mbok generasi ini.
0: Ya.
4: Salam. Lek wis lepas ABG.
0: Ora lah nyong ya wis pada bae kok. Wis arep menginjak kepala 5. Menginjak kepala 5.
1: Durung cukup.
0: Wis tau gitu kita kong sing.
4: Ya menginjak
0: kepala 50 enggak.
4: Nang kepala 6.
0: Oh ya.
1: Is kepala 6 malam.
4: Aduh batuk kok.
1: Cici banget.
4: Pemain bola ada 11.
0: Cakep.
4: Pemainnya enggak boleh malas. Latihan sholat, latihan sedekah.
1: Terus?
4: Ayo, lanjut.
0: Apa?
4: Hidupmu semakin berkah.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Tiba lah, ngomong kasih maning.
0: Iya,
1: orang kirim sama-sama, wis.
4: Anu, om pantune kok si jibai kok.
0: Oh, pantune si jibai.
1: Mbok arep wis arep medun.
4: Lagunya apa baik lagunya?
0: Iya, kita celeng mogok, racun mogok. Nangis sorwet kenari.
4: Apa celengnya mogok? Celengnya siapa kasih mogok?
0: Celengnya kaki radun.
4: Kusuki sati kita serundul.
0: Iya gue.
4: Ya wis lah biar gue kebian mbak ya.
0: Inci.
4: Terima kasih kita serundul. Mau disenggol. Kari jawa kita bontot. Ya semoga kebian mbak ya. Bentuk lah dorang suatu yang sepentak sih ya. Diri ini.
1: Ya.
4: Es bonbon. Boleh jadi.
0: Yuhi.
4: Wes. Karena si siapa kesini jantan bisa pas suara gede.
1: Apa?
2: Hah? Siapa?
4: Lah gue.
0: Masih siapa standar, ini jantan.
1: Standar gede, ngerti.
2: Kayak ayam boy.
1: Iya kok.
4: Ya kan suara beda banget kok.
1: Lu kita nak suara yang menggelegar, ketonnya mau gede.
0: Wongnya ya, nak kepengen ngerti wong ini gede duwur, ganteng, irungnya bangi.
2: Aja dikurang-kurang karismatik.
0: Karismatik.
4: Berarti
0: terus
4: dewa.
0: Terus dua mobil.
2: Papat.
0: Halo.
4: Dewa ya.
0: Dewa 19.
4: Iya. Yang penting ada dewa rengku.
0: Apa gue?
1: Gede dewa rengku.
0: Justru sing
2: Mbak Desi.
4: Bakal ini Mbak Desi. Makan tadi.
0: Amin.
1: Ya.
4: Gue pilihnya mau ke seputar.
0: Yeah. Terima kasih matur. Thank you. Ngopot ini.
1: Ya di caleng mokok des lah.
0: Iya, untuk uncali ya mas orang. Caleng mokok ya nangis sorbit kenari hati-hati gue makayur ini karo kaki.
1: Mokoknya semutnya jaringnya.
0: Iya, mokti semuti gue.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Jangan kayak yang kesel temen.
1: Aku kagak guyu masih kesel.
0: Iya, kimiki kok jangan Mas Iskandar.
1: Energinya terkuras.
0: Maning kok jam siji kenyang maca berita. Mengko lanjut maning mengko hahihi nang acara prodang.
1: Oh, rosang resulah. Kegawaiannya kok kono ya kuat
0: tok. Iya, guyu-guyu dibayar negara. Uli gaji pokok, uli uang makan, uli tunjangan kinerja.
1: Bersyukur, alhamdulillah.
0: Kurang apa maning, nganin kurang apa maning gue mbak?
1: Kurang syukure.
0: Kurang syukure, nah gue. Kayak ngomong-ngomong era digital Mbak Rini yong, tadi kepengen ngerti nek versi nih Mbak Rini, kemudahan apa sih si rasa nang Mbak Rini?
1: Aduh jangan ditakon Mbak Rini nyong rateng semau.
0: Lah ya, yo mau rateng semau.
1: Ya akeh banget lah nyong udah ini juga nganggo teknologi kayak gue kan.
0: Wis. Terus pengen menunjukkan juga, nek Mbak Rini gue wong pinter.
1: Ya ora nyong ya ora, ora kayak gue maksud deh, wong menang.
0: Ya lanjut lagi terus kok kan nakal.
1: Arep banting.
0: Lha ya ora ge ya pancen mbok ngedit mixing ujar-ujare ke mbar ini pegaweane ge lur.
1: Gampang kabeh wong tejeng. Lha terus mixing. Ke HP nang apa? Tejeng golet informasi jendelane ke Kang HP ora siki ora kurang buku tok sekang HP juga bisa akeh lebih luas malah.
0: Nah gue nek Mbak Cynthia apa ge? Kemudahannya apa ge? Cynthia rasakna ge.
1: Versi solo.
0: Bingung orang tanya ngomong apa. Mas Is, kaya kemudahan apa mas?
2: Apa ya?
0: Ya apa kemudahan Rika dengan adanya era digital?
2: Ya bisa ngoding apa baik gitu nanti. Nah,
1: kan posisi
2: neng apa baik.
0: Nang di papan.
2: Nang di papan.
0: Sing penting ana laptop ana HP gue ya.
2: Nah internet.
0: Internet. Bener banget.
2: Tapi enak wis langka internet atau listrik mati gue.
0: Lah, gue kepriwe dia solusine. Tapi apa arep ana pemusnahan nae ya, gue.
1: Ya bisa bae.
2: Mulane kudu belajar kentrong maning buri.
1: Gue ciri-ciri nek wis arep kiamat tanda-tanda kiamat ciri.
2: Oh, gue.
0: Ngeri banget.
2: Tontonane kayak gue sih.
0: Wis akhirat
1: wis tua kudu pikir maring ana.
2: Sing kene kan ngene rokane burinin, areng ana mesti tontonan lagi gue ke hidayah.
0: Ya Allah. Abang-abang kancane penyuluh-penyuluh agama, santapan rohani Islam.
1: Genah kok, betul kayak gue.
0: Minder banget pokoknya.
1: Wis tua ibaratnya yang umurnya nang dunia kanan wis lebih sedikit nih bang dari kapadak.
2: Lagi aku tua,
0: aku tua. Walah gusi pancene sing jenengane era digital. Tapi manik balik maning anggar dimanfaat nang go hal sing positif ya insyaallah menebar manfaat.
1: Akeh banget manfaate. Iya.
0: Siki kaya gie, jerene kan anu anggar dewek rajin sedekah subuh. Wis ora perlu alasan warna-warna lewat m-banking teyeng anggar arep nyumbang apa arep sedekah kaya gue ya.
1: Masjid ngendi transfer apa yayasan ngendi panti asuhan ngendi mbok bisa
0: orang
1: alasan sing penting keikhlasane dhewek
0: iya kan? Sing ya penting kan? Keikhlasane dhewek iku lur ya
1: sing angel kan ikhlase
0: pokoke sing penting moga-moga Bu erane kaya apa ya kudu sing tetep eling karo Gusti Allah ya maka yurine akhirate kudu kon kudu dipikir versine Ustazah Hajah Rini Rustianto, Masya Allah.
1: Ngomongnya muncis sepoh yakin.
0: Oke, anu pamitan apa ya Mbak Kayu?
1: Pamit ke, orang nana sih ngarep lebu maning wis.
0: Ya orang nana kayaknya
1: ya, mengko ya,
0: disimpan mengko nggo acara prodangdut. Soalnya nyong jam siji karep maca berita. Wis siapa bani nang wong TMB. Mbak Desi aja kesuwen ya we. Iya. Oke. Okay. Ki lagu terakhir ya. Ih, deneng tapi engko diset kangen banget karo Mama Luna, karo Mas Bardisun ya. Lawas pisan Mas Permana, Mas Gendro, sama maning Mama Hanum. Mama sapa maning Mama Fai, Mbak Mama Mines, Fahir. Mama Siti nang Purbalingga. Weh, jangan mengko ketemu maning.
1: Sampai bayar bener-bener.
0: Iya, mengko melebu bayar nang acara prodang-prodang-prodang adalah kita. Kayak lagu terakhir, kayak harap anu cowet-cowetan apa? Pengantin anyar.
1: Cowet-cowetan bayar lah, nyungis bebek pengantin anyar.
0: Iya.
1: Selama soalnya pengantin lawas.
0: Kayak sih harus jadi pengantin sebelah yang baru ini.
1: Oh iya, bang Solo kayak
0: ya. Bang Solo. Ya wis, jilara telu. Lila.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakerto, Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 21 Juli 2026. Diangkat dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Regenerasi petani menjadi tantangan penting bagi keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Banyumas. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman mendorong generasi muda terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan penguatan jiwa kewirausahaan demi mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Menuanya usia petani di Indonesia menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor pertanian, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Untuk menjawab persoalan tersebut, generasi muda perlu didorong menjadi pelaku utama pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan jiwa kewirausahaan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsud, Hafid Fauzi mengatakan, berkurangnya jumlah petani usia produktif harus diimbangi dengan hadirnya generasi muda sebagai penerus sektor pertanian. Menurutnya, perubahan karakter generasi milenial dan Gen Z perlu direspon dengan pendekatan yang sesuai perkembangan zaman.
2: Dan kalau tadi tidak bisa di lakukan regenerasi dengan baik, ya ini menurut saya akan menjadi ancaman, ya, karena bagaimanapun pangan ini akan menjadi kebutuhan dasar semua manusia, yang itu saya kira tidak hanya saat ini, tapi itu dari dulu, bahkan mungkin nanti sampai berakhirnya kehidupan di dunia.
1: Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta usaha. Fakultas Pertanian Unsud telah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi. Melalui pengenalan kecerdasan buatan atau AI, drone, hingga teknologi pertanian modern lainnya. Ia menambahkan, regenerasi petani memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kampus berperan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan sarana, dunia usaha menjadi mitra pengembangan, serta keluarga dan masyarakat perlu mengubah stigma negatif terhadap profesi petani. Hafid optimis, masa depan pertanian Indonesia akan semakin kuat apabila regenerasi petani berhasil diwujudkan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi oleh generasi muda akan meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Sofia Almas melaporkan.
0: Ya, pendengar, generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Pemanfaatan inovasi serta media digital dinilai dapat membuka peluang baru sekaligus meningkatkan minat anak muda untuk mengembangkan sektor pertanian. Berikut laporan Aisyah Nanda.
3: Peran generasi muda dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Melalui semangat berinovasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan mampu menghadirkan wajah baru pertanian yang lebih modern, produktif, dan memiliki daya saing. Menurut Rangga Setiawan, petani muda cabai, ketertarikannya menekuni dunia pertanian berawal dari banyaknya konten di media sosial yang menampilkan sisi menarik sektor pertanian, mulai dari budaya, hingga berbagai komoditas yang memiliki prospek bisnis menjanjikan. Berbekal ketertarikan tersebut, ia memilih fokus membudidayakan cabai rawit dan menilai komoditas tersebut memiliki peluang usaha yang cukup besar. Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang baru bagi sektor pertanian, tidak hanya sebagai sarana memperoleh informasi saja, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan untuk memperluas jaringan, komunitas, serta memasarkan hasil pertanian.
4: Berkembangnya media sosial tentu banyak sekali influencer atau konten-konten yang menampilkan tentang sisi-sisi menarik di pertanian, ya, terutama budidaya-budidaya, komoditas-komoditas yang memiliki peluang-peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Salah satunya kan saya fokus di cabai rawit, ya. Nah, dari situ saya agak tertarik, kemudian saya mencoba, ternyata memang peluangnya cukup menarik dan cukup besar gitu loh untuk dijadikan bisnis gitu kan.
5: Kalau saya rasa sekarang platform media sosial, konten-konten banyak sekali memberikan edukasi, ya. Itu saya rasa cukup bagus dan positif bagi kami, memang generasi-generasi muda, anak muda, yang itu menjadi salah satu alternatif, ya, kita untuk belajar dan mengenal tentang pertanian. Dan sekali lagi banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan, ya, dari hasil-hasil petani-petani influencer yang memiliki konten-konten yang mengedukasi pertanian, yang juga memiliki motivasi untuk keberhasilan mereka gitu.
3: Sektor pertanian masih memiliki prospek yang baik untuk terus dikembangkan di masa mendatang. Dengan dukungan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi berbagai pihak, pertanian diharapkan semakin mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus menjadi sektor yang berdaya saing dan berkelanjutan. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Ya, pendengar, di tengah meningkatnya usia para petani, minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai masih perlu ditingkatkan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian? Mari kita dengarkan berikut ini.
6: Jadi, menurut saya, regenerasi petani di Indonesia sudah cukup memprihatinkan dikarenakan banyak petani-petani sekarang di Indonesia yang umurnya sudah lansia atau sudah tua, dan anak-anak muda zaman sekarang itu lebih memilih bekerja di sektor industri dan perkantoran mungkin karena prospeknya untuk ke depan lebih baik, padahal tidak seperti itu. Dari sektor pertanian juga memiliki keunggulan dan peluang yang lebih besar. Karena bertani itu tidak selalu tentang menanam tanaman di lahan, tapi juga dapat dikembangkan dengan teknologi, bisnis, dan juga inovasi. Mungkin hanya karena perbedaan sudut pandang dari generasi muda pada sektor pertanian yang bekerja di lahan-lahan, padahal tidak. Jadi menurut saya sebaiknya diubah dari segi sudut pandang dari generasi muda agar juga dapat melakukan kegiatan bertani untuk menggantikan orang-orang yang sudah lansia. Jadi menurut saya untuk generasi muda semoga dapat diubah dari sudut pandang, karena dari sektor pertanian juga memiliki peluang yang sangat besar, karena masyarakat juga membutuhkan makanan dari hasil pertanian.
7: Menurut saya sendiri, regenerasi petani di Indonesia ini memang menjadi salah satu tantangan yang besar, karena petani yang sudah berusia lanjut sementara minat anak muda itu masih tergolong rendah. Padahal sekarang pertanian ini sudah berkembang dengan teknologi seperti hidroponik, greenhouse, sensor, hingga drone yang membuat proses budidaya itu lebih efisien. Karena itu saya yakin generasi muda bisa menjadi penerus sektor pertanian, asalkan jika diberi kesempatan, dukungan, dan akses terhadap teknologi.
0: Ya, pendengar, generasi petani di Kabupaten Banyumas hingga kini masih menjadi tantangan. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mencatat jumlah petani dari kalangan milenial baru mencapai sekitar 5-10% dari total petani yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmobuwono dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
8: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono STMM, dan akan membahas mengenai petani menua di Banyumas. Pak Arief, izin Pak, gimana sih Pak gambaran kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Pak, kalau dari Din Pertan sendiri Pak?
9: Ya, jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat, ya. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu, untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
8: Oke, lalu Pak sebenarnya apa sih Pak yang memfaktori atau menyebabkan minat generasi muda sendiri untuk menjadi petani itu masih rendah Pak untuk saat ini Pak?
9: Jadi gaya petani muda atau pemuda sekarang itu kan nggak mau kotor, ya kan? Nggak mau capek, ya kan? Setiap hari harus pegang HP, ya kan? Istilahnya sebenarnya teknologi lah, ya kan? Kemudian secara perekonomian itu mungkin kurang mendukung. Karena mungkin kalah dengan gaya kerja kantoran, gaya kerja pabrik, ya kan? Jadi memang secara ekonomi, kalau di pertanian itu kan memang ada sebuah resiko. Ya, jadi memang kurang menarik. Di samping itu juga sekarang kan luasan lahan pertanian makin menyempit karena banyak perumahan, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir mungkin karena memang kita harus sering berkolaborasi dan memberikan program yang nyata.
8: Ya Pak, tadi kan Bapak bilang ada program-program dari kolaborasi ya Pak ya. Nah itu program-program apa saja sih Pak yang telah dijalankan Inpertan sendiri untuk menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian itu sendiri?
9: Nah, jadi memang program kolaborasi atau inkubasi ini memang merupakan program seperti magang petani muda. Ya kan? Jadi memang karena ketakutan terhadap kegagalan ya, maka kita perlu membuat petani muda itu nyaman, ya, bahwa bertani itu menyenangkan, ya kan, kemudian menguntungkan, tidak kotor, ya kan, dan tentu saja itu bisa dipantau di HP, ya kan,
8: iya, Pak.
9: Jadi pekerjaannya nggak capek tapi menghasilkan, nah gitu, sehingga selain dengan program inkubasi, maka teknologi dan pendampingan itu menjadi sangat penting. Nah, itu kita kolaborasi. Kalau di kita itu sudah ada program

0: namanya ada program Chili Goes to School. Ya, kecembakan masukan itu supaya pemahaman dan praktek mereka itu tidak gampang, tidak ragu-ragu untuk masuk ke dunia pertanian.
1: Oke, terakhir Pak, apa harapan dan pesan dari Din Pertan sendiri nih Pak, untuk generasi muda agar tidak ragu memilih pertanian sebagai profesi yang menjanjikan untuk masa depan?
0: Ah, baik. Agar petani muda tidak ragu, maka kita bisa membuat pertanian itu menjadi pertanian yang menyenangkan. Ya kan? Tidak capek, tidak kotor, ya kan? Bermain dengan teknologi, ya kan? Kemudian semuanya itu by data. Sekarang kan enggak keren kalau kita enggak ngobrol berapa hasil kamu, ya kan? Nah, semuanya itu harus ada datanya. Nah, data itu bisa dicatat semua dengan IoT. Ya kan? Sehingga itu menyenangkan bagi para petani muda. Harapan kita semangat bahwa kita akan terus melakukan pendampingan sampai generasi muda merasa yakin bahwa pertanian itu menjadi sektor yang memiliki daya saing dengan sektor lainnya.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Arief atas acara bersama RRI.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para investor memperkuat industri susu nasional guna mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan di Kabupaten Brebes. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat industri susu nasional melalui penanaman modal di sektor persusuan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan susu menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan PT Global Dairy Bersama di Kabupaten Brebes pada Selasa 20 Juli 2026. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau sekitar 20% dari produksi susu nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional saat ini masih didominasi impor yang mencapai sekitar 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru di sektor persusuan agar kapasitas produksi dalam negeri dapat meningkat secara bertahap.
4: Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas.
3: Sementara itu, CEO Saporia Group, Ihsan Mulia Putri, menjelaskan pengembangan industri persusuan tersebut juga akan melibatkan masyarakat melalui pola kemitraan. Kerjasama itu mencakup penyediaan pakan hijau, penggemukan sapi, hingga pemberdayaan ternak sapi perah di sekitar lokasi investasi.
5: Akan ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah penyediaan pakan hijau. Kami butuh sekitar 2.000 hektar untuk tanah tebon jagung yang akan digunakan sebagai pakan sapi dengan cara kemitraan dengan petani rakyat. Yang kedua, penggemukan pedet jantan. Pedet-pedet jantan akan kami kerjasamakan dengan petani rakyat untuk penggemukan. Yang ketiga adalah program benar peternak susu sapi perah.
3: Melalui investasi tersebut, pemerintah berharap produksi susu nasional dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kemitraan dengan peternak lokal. Kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung target swasembada susu serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produksi susu. Dari Kabupaten Brebes, Sanan Ma'ruf melaporkan.
2: Pendengar, kendala administrasi kependudukan menjadi salah satu penyebab puluhan sekolah di Banyumas kekurangan murid baru. Masalah tersebut menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dan berikut kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
6: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Banyumas akan menjadi bahan evaluasi.

0: Koordinasi Dinas Pendidikan. Evaluasi dilakukan menyusul masih adanya puluhan sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru meski seluruh tahapan penerimaan telah selesai. Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas sekaligus Ketua Panitia SPMB SD dan SMP Wahyu Adi Fibrianto mengatakan hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan SPMB tahun depan. Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih banyak calon peserta didik yang terkendala administrasi kependudukan, seperti belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga Banyumas. Selain itu, jalur mutasi juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena banyak orang tua yang tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa surat penugasan dari tempat kerja.
1: Yang kekurangan pendaftar itu ada 8 SMP, kemudian yang di SD ada 61 SD. Banyak warga masyarakat kita yang tidak tertib administrasi, terutama kependudukan. Jadi di wilayah kota, terutama di wilayah kota itu, ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki KK atau penduduk Banyumas. Jadi syarat pendaftaran online itu harus memiliki KK atau KTP Banyumas. Itu juga menjadi masukan buat kami, bagaimana karena wajar Dikdas adalah 9 tahun, harapannya sebelum masuk SD ya mereka sudah kita punya solusi aktif lah, apa yang seandainya orang luar yang bukan ini bisa mendaftar di sekolah di sini.
0: Wahyu menegaskan sistem pendaftaran secara daring bukan menjadi penyebab masih adanya sekolah yang kekurangan murid. Menurutnya sistem tersebut justru mempermudah proses seleksi karena pemeringkatan dilakukan secara otomatis dan lebih transparan. Namun pihaknya mengakui sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait mekanisme pendaftaran dan pembuatan akun SPMB online.
1: Cuman kita kan uji coba. Beberapa sekolah yang memang muridnya banyak sangat bersyukur dengan menggunakan online ini karena secara sistem mereka akan meranking sendiri. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa beberapa sekolah itu juga penyampaian kepada warga masyarakat sekitar juga tidak terlalu maksimal. Ini menjadi evaluasi kami juga di Dinas Pendidikan, apakah informasi yang kita sampaikan tidak sampai atau masyarakat terlalu acuh. Banyak juga kalau sekarang berarti menunjukkan literasi digital di Kabupaten Banyumas juga tidak terlalu baik juga nilainya.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memastikan seluruh masukan dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan SPMB tahun ini akan menjadi bahan perbaikan agar proses penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang dapat lebih optimal. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, Unsut menggandeng Kaldera Indonesia untuk menyiapkan talenta muda yang siap kerja dan profesional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Di tengah tuntutan kerja yang semakin kompetitif, Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto memperkuat upaya menyiapkan lulusan yang siap memasuki industri melalui program pengembangan karir C10S atau Career Intense Sessions. Program hasil kolaborasi bersama Kaldera Indonesia ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Program ini menghadirkan 10 sesi pembelajaran yang disusun secara sistematif, mulai dari self-discovery, pengembangan karakter, profesional mindset, komunikasi profesional, pemahaman industri, hingga simulasi proses rekrutmen. Berbeda dengan pelatihan karir pada umumnya yang berlangsung singkat, C10S mengedepankan proses pembelajaran berkelanjutan agar peserta memiliki kesiapan yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Manajemen Kaldera Indonesia Yudi Cahyadipura menjelaskan, materi yang diberikan disusun berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan terhadap talenta muda. Menurutnya, banyak lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik, namun belum terbiasa membangun personal branding, memahami budaya kerja, maupun merancang perjalanan karir secara terencana.
4: Jadi di kelas ini memang kami belajar mengenai cara-cara atau tips trik untuk melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, ataupun merintis usaha seperti apa, dan kita juga datangkan expert di bidangnya.
3: Salah satu keunggulan program ini adalah keterlibatan langsung para praktisi dan pemimpin industri sebagai narasumber. Pada sesi Industrial Knowledge, peserta memperoleh wawasan mengenai transformasi digital dan kebutuhan kompetensi masa depan dari Direktur Teknologi dan Media Baru LPPR RI Muhammad Sujai, serta praktisi dari industri telekomunikasi yang membagikan pengalaman mengenai tantangan dunia kerja. Pada kegiatan tersebut, Muhammad Sujai membagikan pengalaman serta kiat menghadapi dunia kerja kepada para mahasiswa agar lebih siap bersaing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurut Sujai, program C10S dirancang sebagai bootcamp intensif untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dinilai bermanfaat pada pengembangan karir bagi mahasiswa dan lulusan baru.
5: Harapannya kita bisa membantu adik-adik ini untuk lebih mudah memasuki dunia kerja karena memang tidak ada pelatihannya, gitu ya. Jadi kita coba memberikan sharing pengalaman, bentuknya adalah model bootcamp, pelatihan yang intensif dengan pihak Unsud ini. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan kita hadir di sini kita bisa membantu adik-adik untuk lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.
3: Untuk menjaga kualitas pembelajaran, setiap batch hanya diikuti 30 peserta. Pada penyelenggaraan tahun ini, program dibuka dalam 2 batch yang mayoritas diikuti mahasiswa tingkat akhir Universitas Jenderal Sudirman. Hasil awal dari program ini menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Saat rangkaian pembelajaran baru berjalan sekitar 50%, sebanyak 20% peserta telah lolos ke berbagai tahapan seleksi kerja, sementara 10% peserta telah diterima bekerja. Yanuar Adi melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, Festival Banyumas Kota Lama tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya Banyumas, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM. Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan festival yang menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya. Berikut kita dengarkan laporan Artika Sari.
6: Festival Banyumas Kota Lama menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya Banyumas. Selain menghadirkan hiburan, festival ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Stevi, mengaku datang ke Festival Banyumas Kota Lama karena tertarik dengan berbagai kegiatan budaya yang ditampilkan. Menurutnya, budaya Banyumas perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tetap dikenal dan dilestarikan.
7: Daya tarik utama budayanya sih, kebudayaannya, karena Banyumas ini kan menonjolkan budaya banget. Nah, daya tariknya itu kita memperkenalkan budaya-budaya ini ke generasi-generasi yang sekarang.
6: Stevi menilai prosesi Ruwat Sukerta menjadi salah satu rangkaian acara yang paling menarik perhatian selama festival berlangsung. Ia juga berharap penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama dapat dipromosikan secara lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang datang dan turut menyaksikan kekayaan budaya Banyumas. Di sisi lain, penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah seorang pedagang, Fitri, mengaku telah berjualan sejak hari pertama festival digelar. Ia menyebut meningkatnya jumlah pengunjung sejak hari kedua turut mendongkrak pendapatannya.
8: Alhamdulillah ya, mempengaruhi banget pendapatannya. Cuma pas pembukaan, mungkin karena belum ini baru pembukaan jadinya kan agak sepi, tapi mulai dari kemarin ini ramai.
6: Fitri berharap penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama berikutnya dapat memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya dengan penataan tenda yang lebih rapi dan seragam sehingga kawasan festival terlihat semakin tertata. Antusiasme pengunjung serta meningkatnya pendapatan pelaku UMKM menunjukkan Festival Banyumas Kota Lama tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Banyumas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Artika Sari melaporkan. Pendengar, NPCI Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
9: NPCI Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Bendahara NPCI Banyumas Lukman Rais mengatakan saat ini proses pendaftaran masih berlangsung. Banyumas diproyeksikan mengirimkan sekitar 10 hingga 15 atlet untuk berlaga pada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
10: Banyumas insya Allah kita pasti akan turut serta dengan mengirimkan atlet terbaik disabilitas yang kami punya. Kalau untuk tahun ini, kemarin kita sudah mulai mendata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 atlet yang akan kita kirimkan ke PEPARPEDA. Karena cabang olahraganya hanya 4 yang dipertandingkan, yaitu para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
9: Lukman menjelaskan PEPARPEDA merupakan ajang olahraga khusus bagi pelajar penyandang disabilitas yang menjadi pasangan dari Pekan Olahraga Daerah atau POPDA. Berbeda dengan olahraga pelajar umum, klasifikasi pertandingan pada PEPARPEDA didasarkan pada jenis dan tingkat disabilitas atlet, bukan jenjang pendidikan. Menurutnya, NPCI Banyumas tidak memasang target peringkat maupun jumlah medali. Fokus utama adalah memberikan kesempatan bagi atlet disabilitas untuk mengembangkan bakat sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Pada PEPARPEDA 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil finish di peringkat ke-9 dengan raihan 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Meski optimis, Lukman mengakui proses regenerasi atlet masih menjadi tantangan. Sejumlah atlet berprestasi telah lulus sekolah sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta. Selain itu, jarak domisili atlet yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas serta keterbatasan ekonomi sebagian keluarga juga menjadi kendala dalam pembinaan. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Selasa 21 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakerto di Instagram @rri_purwakerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Kota Yasa, tidak lupa mampir ke rumahnya Rini. Ketemu lagi bareng sama saya di Pro Dangdutnya RRI. Asik. Gimana kabarnya nih pendengar di siang hari ini? Ya, siang hari ini sepertinya langit begitu cerah, tetapi memang walaupun cerah ada awan-awan mendungnya. Pun begitu dengan kehidupan ini ya, tidak selamanya mulus, warnanya tidak hitam, ada merah, kuning, hijau. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu warna, pasti akan sangat membosankan. Nah, ngomong-ngomong soal warna, saya pengen tahu nih, apa sih warna favorit pendengar Pro Dangdut? Nah, ini dia ya. Kalau Mbak Desi, warna kesukaannya apa? Oh, kalau aku sukanya warna merah. Kok bisa warna merah? Iya, karena menurut saya merah adalah simbol dari keberanian, simbol dari kekuatan. Ya, jadi walaupun perempuan, kita harus punya kekuatan yang luar biasa ya, karena kita harus memiliki semua elemen unsur yang ada di muka bumi ini. Kalau pendengar sendiri yang jadi warna favoritnya apa sih? Yuk, di Pro Dangdut kali ini, sebelum salam-salam ataupun juga sebelum request lagu-lagu yang sudah disiapkan, harus wajib jawab dulu. Jadi warna favoritnya itu apa sih? Nah, itu dia ya.

0: Aduh.
1: Statusku biyen pacar saiki tamu
0: undangan. Iya,
1: serangan kowe aku oleh ijol prasmanan.
0: Waduh, asik-asik. Kita pemanasan dulu ya, bareng sama Lavora featuring Rati SD, tamu undangan. Berarti tutu jodohnya ya lur, ya udahlah ya. Yang belum ketemu jodohnya di tahun 2026, tenang ya. Esiana waktune, rong ibu nemelikur tesi tangerange tekan Desember mengko ya lur ya. Asik, asik.
1: Bingung, bisa percaya.
0: Ho, ah, ho, eh.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi.

0: Tak kanca nih, Darboy Gang Fauzi Haidi ya. Pokoknya aku bakal temenin pendengar setia Prodangdut sampai jam 3 sore aja ya. Kita balik lagi ke pertanyaan. Karena dari tadi saya melihat berbagai warna kehidupan ya yang bisa saya lihat siang hari ini. Di seberang jalan ada pohon beringin, daun-daun berwarna hijau, kemudian ada mobil berseliweran warna merah, abu-abu, hitam, putih, kemudian ada helm warnanya biru, ada bang ojol pakai jaket hijau, kemudian ada tukang pos yang warnanya orange begitu ya. Jadi saya kepikiran nih, pendengar Prodangdut, apa sih warna favorit? Nah, kebetulan saya suka banget warna merah. Kenapa merah? Karena merah ini identik dengan keberanian, dengan kekuatan. Ya artinya walaupun kita perempuan ya harus kuat begitu ya, gak boleh lemah. Malah justru kalau dipikir-pikir, perempuan adalah makhluk yang paling kuat ya. Coba bayangkan perempuan dengan kodratnya melahirkan, mengandung ya, melahirkan, menyusui. Wah, itu benar-benar tiada banding ya. Kemudian apalagi siklus datang bulan yang kadang setiap sebulan sekali itu perutnya mules-mules, nyeri dan lain sebagainya. Bayangkan kalau laki-laki kena datang bulan gimana gitu ya. Oke, baik, yuk 6-3-2-3-3-6 atau di 0-8-11-2-5-4-0-9-11 untuk pendengar yang ingin berkomentar. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang juga Prodangdut dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam Mang Herdi. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah Damang.
0: Alhamdulillah Mang. Kalau ditanya nih warna favoritnya apa?
1: Aku sih di dalam keadaan panas-panas begini ya, kalau senang warna itu hitam.
0: Wah, warna hitam, kenapa tuh?
1: Warna hitam itu istilah menandakan kalau kita berpakaian hitam gitu kan, adem gitu.
0: Oh, hitam malah justru adem, kesannya adem ya?
1: Adem ya, kalau terang-terang begini. Gitu. Jadi rasanya adem. Aku cuman dua macamnya yang suka warna itu.
0: Hitam dan
1: hitam
0: apa?
1: Sama merah hati.
0: Oh, sama merah ya. Pokoknya kalau aku mah yang penting merah.
1: Iya. Ya gitu aja.
0: Oke, baik Mang. Mang Herdi mau bagi salam buat siapa?
1: Lagu apa yang udah disediakan?
0: Ini lagu apa yang udah disediakan? Sebentar, ada ini nih.
1: Jangan
0: tinggalkan aku. Ini ada sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada
1: nggak
0: mau. Oke. Oh ini rintihan hidup mau nggak? Oh Tuhan. Oke.
1: Rintihan hidup itu sama dengan merana ya.
0: Kayak mengeluh sih.
1: Keadaan diri gitu ya.
0: Salamnya
1: pertama buat Mbak Desi ya.
0: Yuk.
1: Berserta staf kru Radio RRI Purwokerto, salam sejahtera ya.
0: Ya.
1: Buat Mbak Darisa juga sehat selalu, selamat siang.
0: Oke.
1: Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Ida juga ya. Terus Mama Reni juga, Putri Tasikmalaya juga, Radun Dasrun juga ya, Mana Herman juga, Mbak Wati juga ya. Terus buat Bindro juga ya, Pak Amin, Pak Jamal juga ya. Buat siapa tuh, Dewi Harnum juga ya. Terus buat Mama Indes, terus Mbak Sipis KDM juga ya. Dan Kesa juga, Mbak Minas juga. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Desi, terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Buat Mang Herdi, di belakangnya Mang Herdi ada siapa? Selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: Bu Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar warnanya merah, kalau melati warnanya putih. Daripada kita marah-marah, mendingan ayo gabung
2: di sini
0: bareng penyiar yang penuh dengan kasih. Asik.
2: Yakin dong.
0: Ngarang banget takin ya. Kang, kayaknya orang takon warna favoritnya Ki Dalang Suwadi apa?
2: Yang warna favoritnya hijau Bu Desi.
0: Hijau, alasannya kenapa hijau?
2: Alasannya kan hijau kan dipandang kayak anu sejuk kayak gitu,
0: Yang
2: kan seneng kesejukan nih gitu.
0: Kesejukanmu ku tunggu. Oh, sejen ya.
2: Yang kemudian ini kan kotak sing maling gon sing maling ngisor pinasan, ngisor katian nih.
0: Lah, kok semutok orang nang kono langgar semutoknya bebek.
2: Yo orang gak gula ya langkah semut.
0: Lo kan aku sudah manis.
2: Iya.
0: Berarti lebih suka warna hijau, lebih adem, lebih asri mungkin ya.
2: Iya benar. Karena yang agar panas-panas kayaknya dalam warna hijau kan katanya sejuk kayak gitu.
0: Oke.
2: Iya. Panas-panas dalamnya warna abang katanya kayong.
0: Lo kan tambah panas aja nih.
2: Iya. Tapi kan ini moga-moga panasnya anu nang cuaca tokoran nang ati kayak gue.
0: Panas-panasnya sengenge kui. Kang iti awak iki. Kang arep bagi salamnya gak sapa.
2: Ini lagunya apa kok?
0: Ini lagunya Rintian Hidup Sakit Gigi Madiun Ngawi Ropang Rondo Panguripan arep sing ndi kowe?
2: Madiun Ngawi baik gue lah.
0: Terminal Madiun Ngawi.
2: Waktu temen paling Madiun Ngawi yo. Terminal Purwokerto Beana yo. Ini anu ganti sing lagu Terminal anu Purwokerto Lempang anak orang gue.
0: Orang anak urung anak kok.
2: Hei gue ya. Nanti kita kena gue. Ya nyong salamnya spesial nggak Budesi Desi, Negang Siaran. Kadang-kadang ngomong kadang-kadang penting gue bunga-bunga gue pompong-pompong ya Budesi.
0: Iya.
2: Nah, maksud apapun deh gue, penting kan tinggung nggak kena dari tinggung hijau kan dari tambah bunga.
0: Betul.
2: Anak kaki dasar kaki ratun, kaki kumbang asmara, terus anu Mama Ida, Burusti, Mama Siva, anak Mama Indes, Bunda Santi kan ngeri durin spesialnya nggak Mbah Markarom, Mbah Selamat gue nang sawangan kepaten Rusdianto karo Mama Adik kaki kumbang asmara sing lagi ndowo
0: ih
2: pulsa
0: ya kan kumbang kedepak-depak ya
2: ane lagi ndowo ae lagi ndowo rada pulsa ora
0: iya oke
2: udah sih
0: dalam
2: kok nggak kaki kumbang munggah anu ngomong anu kayak baterainya lopet ya
0: ya
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kang apa nih kang baterainya lopet
3: mayor mati lampu
0: ya sayang
3: sih selalu tiga mati lampu mbak desi bisa beli bumbok.
0: Iya.
3: Anak ditakutnya warnanya sedang krem.
0: Krem apa artinya apa?
3: Krem kan kalem wonge.
0: Orang
3: kemelitakan ya lo. Warna apa nih? Panasan kemelitak. Bang kayak gue sing tuh beli bumi ki.
0: Oh gue kemelitak lo kak.
3: Iya. Tahu apa mana nih? Kelal karena Madela ya sih. Kayak lagunya apa gue?
0: Lagunya apa Madiun Ngawi, Rintan Hidup, Rondo Panguripan.
3: Namun sing di jurnal makarja apa kayak mau?
0: Rintian Hidup.
3: Rintian Hidup pun berhenti lah.
0: Kan mengeluh.
3: Lebih baik gue lah.
0: Hah?
3: Saya sakit gigi anak minggu.
0: Anak Arab.
3: Sakit gigi baik gue ya kenal lah.
0: Ya, oke. Salam.
3: Salam yang Muhammad Santika, terus juga buat Kiratun, Kitasrun. Terus juga buat Mama Ade, Mama Siva, Mama Ida, Bu MM.
0: Yo.
3: Terus juga buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Buat Badesi metugas ya.
0: Yes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita mau rintian hidup dulu ya. Bareng sama Vanilla Charisma. Yang mau gabung sabar. Nanti aku buka lagi di 632 632 336 ya. Atau di 0811 254 0911 monggo.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: warna-warni. Ada aku di Prodangdut yang selalu setia menemani. Ui. Selamat siang untuk Mbak Maria yang ada di Cilacap. Ya, di Cilacap mana nih Cilacapnya? Mbak Desi, kalau aku lebih suka warna kuning ya. Kalau kuning itu kayaknya ini apa jenengannya, ceria. Aku kan orangnya ceria ya. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Madiun ngawenya di ontel nanti ya, Mbak. Oke, baik. Ditunggu aja nanti ya. Yuk. Di belakangnya Mbak Maria yang mau gabung silakan 632336 atau di 0811 2540 9 11 ya. Ada Mister Genjot, ayo make ho teneng malahan nenar tepukak tetampani tepukak lapangnya malah kapur ke priwerika jancane jan PHP pisan. Silakan yang mau bergabung ya di 632336 atau di 0811 2540 9 11 ya. Oh iya, ini ternyata ada Mama Ida nih. Tadi mau gabung ya. Udah yuk aku telpon balik aja buat Mama Ida. Selamat siang buat Mama Ida ya. Ya ini siang-siang enaknya ngapain nih? Ya, yang pasti cuacanya memang sangat panas ya, tetapi kita memang harus menjaga kesehatan kita ya. Jangan mentang-mentang panas jadinya ini apa namanya? Kepengennya ngombene sing es, sing adem-adem lah, mengko malah jadi watuk pilek. Sugeng siang Mama. Halo. Ida. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Sugeng siang. Prodangdut
0: dan tetangga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat walafiat ini Mama Ida. Aku mau tanya nih Mama Ida, warna favoritnya apa sih Ma?
1: Aku sukanya warna pink.
0: Waduh, pink ya. Unyu-unyu, seger, cantik, cakep, manja.
1: Ada cinta juga.
0: Gak pantesan ini profilnya jilbabnya warnanya pink.
1: Iya betul. Karena anak-anak waktu kecil-kecil ya aku sering beli baju pink-pink.
0: Anaknya cewek-cewek ya.
1: Iya, kalau ya satu pink satu ungu.
0: Oke. Yang satu pink satu ungu. Oke. Deh. Jadi alasannya adalah karena kelihatannya seger gitu ya, Mama Ida ya.
1: Tanda cinta juga loh.
0: Tanda cinta juga. Ih, so sweet banget.
1: Iya. Mbak Desi itu tanda berani loh ya.
0: Kenapa?
1: Mbak Desi kan sukanya merah, berarti berani, pede.
0: Iya, biar tidak di anggap lemah. Nah, itu saya paling gak suka kalau saya dianggap lemah. Jadi kan perempuan kan harus kuat ya. Perempuan harus kuat, harus semangat. Dan kadang itu tersugesti dari apa yang kita pakai. Nah kebetulan motorku juga warnanya merah. Jam tangan juga ada yang warna merah. Baju juga harus ada yang warna merah. Itu kayak semacam ini apa namanya, energi positif. Iya. Yeah.
1: Berarti nanti kalau beli gado warna merah ya.
0: Aduh, jangan repot-repot. Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya copy paste aja dari Kang Hedi sama Kang Siang Suwedi.
0: Oke, copy paste ya.
1: Iya. Nambahin ya buat tetanggaku ya, selamat mendengarkan juga gitu. Sehat-sehat selalu.
0: Oke. Oke, amin.
1: Ya. Udah, lagunya ngikut aja.
0: Lagunya mengikut aja. Oke, nanti aku pilihin ya Mama Ida ya. Oke, terima kasih buat Mama Ida. Sehat selalu. Yuk di belakang Mama Ida yuk. Di 632336 atau di 0811 2540 9 11. Mister Genjot, kenang apa sih ge? Walah, Chan. Tabrakan karo Mama Reni ge. Aku bingung. Mbak Desi, terbuka lawangi. Ya, kita buka lawangi. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
2: kita.
0: Jalan-jalan maring Madiun, baline numpak kereta.
2: Ayo pada maring stasiun, mau ketemu karo Kaki Radun numpak.
0: Jalan-jalan maring Madiun, baline numpak kereta. Dinagi ketemu karo Kaki Radun sing selalu mempesona. Uhuy. Iya. Yeah. Apa Rika Setia?
2: Doang yang punya dia pun ya pendidikan lebih lah.
0: Doa, iya benar-benar banget. Iya iya.
2: Setia awit kemien.
0: Awit kemien. Awit awit bujang apa awit cilik malah?
2: Awit cilik.
0: Wah, awit jajal tek tes, jajal tek tes. Acara nih ganu dong zaman Rika SD kelas loro apa jajal?
2: Kalau dia nu kemien gini, anu pun mandan kemalen.
0: Kaya.
2: Aslinya nih ku, anu nggak takkan sih aslinya awit SD nih seneng
0: radio. Radio ya wis sing paling berkesan acara RRI Purwokerto sing paling lawas apa acara judul acara
2: nih? Paling lawas banget nih ku, sing paling gula senengi jane acara zaman ini nih ku ketoprak.
0: Oh ketoprak.
2: Ketoprak zaman ini ketalungan. Jadi bu Endang nih kan.
0: Ya, Bu Endang. Kae apa jenengane? Anu ujarku Mira, Minggu Gembira utuk.
2: Sana.
0: Hmm.
2: Se macam-macam se niki niki. Niku iki produk tu wonten.
0: Hmm. Topokan.
2: Topokan Ruang Rindu. Niku iki. Oh kaya wong acara radio ya acarane ya main-main kabeh dadi yeah. Kumpul kabeh.
0: Iya iya iya iya.
2: Banten sing banten main.
0: Main kabeh paning RRI Purwokerto kae kuwi ya. Nggih.
2: Nggih. Nggih mangken iki nggih Bu Ida niku. Mau badan kelalen kok ngapunten nang Ibu.
0: Lah. Nggih.
2: Sing kok Heti, Pak Putri. Terus Marusti. Minas Atin, terus kasih kumbang mau panen lu mau kasih gimana
0: sih? Yes mau kayak apa nih?
2: Mister Palo dan berarti Mama Santika. Terus Sinten Mali gimana sih lah? Mau pakai ini?
0: Ya.
2: Ya man, oh Mama Ade kalau Pak Kristianto. Lagunya apa mbak Desi?
0: Lagune ge akeh banget sih wis disusun ge nama Diun Ngawi, ana Ropang, ana Kelana, ana Klebus, ana Ceritan Hati. Wis.
2: Ceritan Hati sih sing Klebus Mawon iku lah.
0: Klebus Mawon.
2: Klebus.
0: Klebus kan guyon maton.
2: Nggih Klebus Mawon iku. Klebus no kan. Sing Klebus cilik kaki ne ya Klebus nggih mbak Desi.
0: Iya iya iya iya.
2: Nggih ngaten niki Mbak Desi.
0: Injih.
2: Mbak Desi matur nuwun paling sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun ugi nggih.
2: Matur nuwun asalamualaikum.
0: Kakek Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mama Siva selamat siang Mama Siva.
3: Siang Mbak Desi. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mama Siva gimana kabarnya?
3: Baru sembuh sakit, Mbak.
0: Aduh, kasihan ama

0: sih biru sama ungu? Kenapa tuh? Kenapa suka dengan dua warna itu?
1: Ya, kalau dipakai cerah aja seperti langit. Biru.
0: Seperti langit biru ya.
1: Ya, seperti langit biru. Terus itu apa? Air laut kalau lihat yang biru-biru di mata. Mbak sih sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat waras selamat. Jadi lebih suka warna-warna itu ya, Mah ya?
1: Iya, ungu, biru, biru dongker.
0: Oke deh.
1: Ya, hanya buat semuanya aja, Mbak. Itu kan banyak banget.
0: Yes. Oke.
1: Lagunya yang ngikut aja, kasihan yang di belakang.
0: Iya. Oke.
1: Selamat bertugas ya, Mbak Desi. Sehat selalu.
0: Sama-sama. Terima kasih juga buat Mama Sita. Ya, yuk di belakang Mama Sita silakan. 32336 ya. Atau di 0811-254-0911. Ini Mama Reni sama Mister Genjot rebutan nih, aku bingung nih. Nah kan kalau partesan gini gak bisa nerima telpon. Angel sekali ya. 632336 atau di 0811-254-0911. Ih, aduh gimana sih Mister Genjot, coba ya aku telpon balik aja. Halo, selamat siang Mister Genjot.
2: Ada lagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, kurang fit gimana tapi relek.
0: Dong,
2: tapi alhamdulillah sih bisa aktivitas.
0: Alhamdulillah masih bisa menjahit ya.
2: Masih alhamdulillah.
0: Oke, memang lagi
2: buru-buru.
0: Oh, lagi diburu-buru karena ke ini ya.
2: Sekolah,
0: anak sekolah ya. Oke deh. Baik, Mister Genjot, kalau ditanya warna favoritnya apa nih?
2: Kalau saya pribadi hijau, nah Mbak Desi.
0: Kenapa alasannya? Kenapa?
2: Hijau, alasannya melambangkan kesuburan dan sejuk di hati, gitu aja.
0: Oke, berarti melambangkan kesuburan, kemakmuran, gitu ya?
2: Ya, kesejukan, ya. Jadi nyaman di beladeng.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi ini orang panas ya kalau hijau ya?
2: Iya.
0: Oke. Mau bagi salamnya buat siapa?
2: Kalau tadi mungkin Mbak Bu Siva apa ya, Mbak Reni,
0: Mama Siva ya,
2: Mama Indes, Mama Cantik, Kak Bu Rusti, Mama Ida, terus Potini, Bu Sarmila,
0: Mama
2: Rusti, Pak Radun, Pak Dasrun, Dalang Suwati, Bapak Kelukman, Mister Baloran, Pak Pamin. Tapi baik ya Mbak Desi, lagunya melungetan Majun Ngawi.
0: Oke.
2: Tanggung Mbak Desi, metukas aja.
0: Siap.
2: Oke, anak pantun gue terakhir.
0: Ya.
2: Maring sawah, ngarasiput.
0: Yes.
2: Si kile kepleset kecemplung kalen.
0: Belasi teman.
2: Pantun cocok acara pondandut.
0: Iya.
2: Kanggo batir sing lagi pada liren.
0: Oke, cocok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak burine. Mister Genjot, saya buka lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi kita.
0: Loh, Tanduk Maning melasi kancane, Ki.
3: Aku dari ketakoni, anu ini ke favorit.
0: Iya, gue dari lu, Ki. Dari kaki ratu, orang jawab, oh nyurung takon lagi, nyurup takon, Rika, warna favoritnya apa?
3: Mulai sampai kali, Mbak Desi, senangnya sing merah.
0: Yeah! Berarti kita memang sehati ya.
3: Putih terus celana panjang senangnya ya sing hitam sama coklat.
0: Wih, sing gelap-gelap ya. Tapi nyong arep takon kenang apa kaki radun seneng warna merah. Nek nyong kan karena nyong wong wadon, oh tidak mau terlihat lemah ya, walaupun perempuan harus kuat, perkasa dan tahan banting.
3: Kayaknya nih warna merah nih tenggo teng tiang jalan nih kayaknya tambang ganteng dulu.
0: Iya.
3: Coklat.
0: Mulane wingi dong pas anu foto bareng kan nang ninine dijukut nak kaos warna abang ya Ki.
3: Nggih.
0: Lah Rika ora duwe HP sing Rika HP-ne sing teng dikirimi foto ora sih ngeret kowe kan tekirimi fotone.
3: Angger niku angger nyebutane si telune nggih kados setunggal ewang niku.
0: Oh, lah yang ngene yang dinen nomere.

0: Rika tok telepon nanut-nanut malah nyong kesasar maring ngene Mas Gendro nggih. Mas Gendro moga-moga lagi mitangetaken nggih Mas Gendro nggih.
1: Anu sing fotone nek sing gada nek
0: kok. Nggih nggih. Iya iya ya esok kapan maning nyong tok dolan ngono aja kelalen digawek narem paya kacang ya Ki.
1: Sing penting ampun bisa nyangren. Akhirnya ini mungkin buat ini kebiran yang mereka wali.
0: Nah ya aku dunia kejutan ya.
1: Iya lewat lewat Niko, lewat Guri.
0: Oh iya lewat Murin, nah, karena lewat udara kinyo, karena pada ngene Rika ya gue ya. Ben kan pada ngerti kabeh.
1: Karena ini gue buatan seneng pamer-pamer, yang buatan wonton.
0: Nah, mau kan tadi umay dikai, digeruduk umay kaki ratu, yang jarang lagi gawe rempeyak.
1: Mbak Desi ngerti sih, ya, ini gue kianya mawon, ini kayak nih, kira rumah kerapa.
0: Lah, pada baik. Kinyo ya kayak gue, pada baik, jaru-jare. Lah gue Rika nyong pada bae malah amban umae ngoleh kaki ratun kok temenan.
1: Tapi Mbak Desi Ciota kan setunggal sing-sing mereka wonten sing-sing mereka wonten kan.
0: Ya Allah amin apa nyong katon banget wong sugi ya Ki ya amin. Padahal
1: pejabat kayaknya ikut dalamnya tuh budi-budi wonten.
0: Ya Allah amin. Tapi kan nyong udah pejabat nyong penjahat penyiar pujaan hati. Penyiar pujaan hati.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Nambah salam sedene nggih, Mbak. Makasih melipat terus.
0: Injih.
1: Mitas ganjar Pak Pamen. Nggih, ngaten mawon Mbak Desi.
0: Nggih.
1: Ing ampun tenes dulur niki mindo lah.
0: Ya.
1: Sing tetangane favorit.
0: Iya, iya, iya, ya wis ditakoni favorit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang mrene Kang Kira dan Sugeng siang.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Ih. Sermila. Sermila, gimana kabarnya ayu, ibu? Ayu. Lanjut, lanjut, ayu. Lanjut.
2: Gimana kabarnya, Mang Ayu? Mang Ayu kabarnya sih,
0: ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Sehat. Sehat. Bisa ngobrol karobong silakap.
0: Uhuy.
2: Apa temannya, Mbak Desi?
0: Apa warna favoritnya Mama Sermila?
2: Anu aku senengnya mana kuning, kuning sing apa kunir apa kayak kunir sing kunir. Kunir sing enom kan mandan gerangnya gitu.
0: Oh, iya iya iya iya. Untuk kuning tua.
2: Kepengin ada semua kuning, kuning kan cerah.
0: Iya iya iya. Berarti nek anu kuning ge apa ya? Lebih seger gue apa mah?
2: Iya. Heeh. Katanya ada yang anu apa ge katon iki cuma bisa min uka sing cat kuning kaya ngene jreng.
0: Heeh.
2: Lah guna apa kuning yang kuning kelana apa anak kelana ne?
0: Iya kelana anak.
2: Sama irama. Oh iya gue nyong. Salam ya Mbak Desi ya.
0: Yeah.
2: Okay, salam ke Mbak Desi keluarga yang di rumah, rumah-rumah kepada sehat semuanya. Ayahnya, bundanya, keluarganya, pokoknya sehat semua. Terusan buat tadi Pak Dasrun, Pak Radun, terusan Mama Ida, terus Bu Murina,
0: Inje,
2: terusan Mama Cantika, Mama Aceh, Pak Rusianto. Mama Luna,
0: Inci,
2: Mister Genjot, Mister Balu, Mister Kumbang Asmara,
0: siap.
2: Mama Indes,
0: Agi,
2: Ines, Singo kabarnya pelah,
0: okay. Siap.
2: Kabarnya bayi Mbak Desi ngayu banget, terima kasih saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, sabar dulu nih ya. Saya mau meng-calling ini Mas Kumbang Asmara. Mana ini Mas Kumbang Asmara, yuk dijunjung ke. Mas. Mas opo kowe lali karo sumpah janjimu. Gue, wis sekol beke kang, malah ora dijunjung nang Rika, si kepriwen. Gue, kenan wakeh banget ya. Sugeng siang, bro dangdut.
3: Siang.
0: Lho, kayak ketok ben mutung.
3: Ngos mlebu mu arep ora mlebu maning. Nyong kurtak entok apa rada RR apa rada dadek kira tuntok
0: engko. Lho ya ora genanu balapan. Angger sing telepon ki kan ora ngerti sapa bae sing ki lagi mikir ka mlebu Mama Reni terus Mister Genjot ki bener-bener ora teyeng nampa siji-siji karena tabrakan. Wis siki. Siki wis mlebu iki. Nyong tok takon, Rika warna favorite apa?
3: Nyong wis mau ngomong warna ireng.
0: Deneng kenang apa alesane?
3: Ireng kalem.
0: Wih, oh mulane siki dadi kalem banget. Ki Mas undang Rizky juga lagi nge kaos ireng.
3: Nah Rizky ireng kok.
0: Iya ireng, wonge ireng kau saya ireng.
3: Kau saya ireng kan mlebu mau dadar para mlebu maning kira atuh mlebu maning yang takon apa ada nak RR ngono ada era tuh tok ente mah harus ngeliane Mas itu.
0: Iya ora. Iya, wong mikir kaki radun kan ana urung takoni dadi mlebu maning ya ya Kang ya. Oke.
3: Takon dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita Mbak Desi. Semoga saya selalu salamnya buat semua aja ya, buat Mama Reni, terima kasih Mbak Desi, selamat salam kenal ya, lagunya ikut aja warna favorit ungu, salamnya buat semua dan salam kenal dari Pak Pepeng Ahmad Yani Purwakarta. Oke, Pak Pepeng Ahmad Yani ya. Kita, aku sering banget lewat Ahmad Yani Purwakarta karena bolak-balik kantor, kampus, kantor, kampus, kantor, kampus. Begitu aja terus ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi yang gemoy, murah senyum. Salamnya buat semua aja ya. Kang Dasrun gimana kabarnya? Udah berapa kali gak ngonongol? Udah nongol tadi ya Pak Anto ya. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik Mbak Desiku, cantikku, gemoyku.
0: Oke, siap Mama.
4: Salam.
0: Kalau ditanya,
4: tanya apa?
0: Warna favorit. Nah,
4: warna favorit aku yang jelas merah dan warna pink.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Kenapa tuh?
4: Pokoknya entah kenapa dari kecil saya suka warna merah. Kalau merah itu ketuanya ngejreng. Pede banget lo pakai baju merah atau warna pink.
0: Tapi mulanya gitu, warnanya merah pink ya jilbabnya ya.
4: Lah, warna favorit.
0: Oh. Kudung
4: tak gendeng-gendeng tapi senengnya ya sing kue-kue bae.
0: Sing kue-kue bae ya.
4: Iya, akhirnya sejepri ya itu.
0: Alasannya kenapa sih? Kayaknya sesuai dengan ini ya. Ceria gitu.
4: Nah iya, warna itu kan warna-warna yang ceria, warna-warna
0: happy. Oke deh, Mama. Ya sinyalnya delap-delap banget sih. Sinyalnya delap-delap pisan. Gue fotonya diurusi di set, mau nangis goyer-goyer kayak wingi nane.
4: Terus online gue serik petek.
0: Mak, gue sarap dulit siapa kagian?
4: Ya gue dulit Mbak Desi lah, sing aja pisan.
0: Terima kaci.
4: Terus ini kumbang lah, aku mau harus kan protes lah. Tapi
0: iya.
4: Mau nanu online siapa begia orang begia orang yang munggah. Gue nggak kontes sama tukang adu. Mama Luna, Siti yes. Kde, Mama Dede, Ma Ade, Kang Suwati. Mama Ida, Ma Ida, terus Bu Sarmila.
0: Iya.
5: Apa?
6: Ya Allah putune.
0: Putune.
4: Terus ngoleh Gina spesial ke lagu. Lagune sing diputer apa?
0: Lagune sing diputer ge, Klebus Madiun Ngawi Ropang. Jeritan Hati Kelana.
4: Madiun Ngawi baen lah.
0: Madiun Ngawi oke, okay. Yuk.
4: Iya,
0: salamnya. Ya lah, sinyale ge. Yu. Sama-sama. Yang untuk lirik di situ apa nih kawit mau ngorong-ngorong bae jan. Sese pegel ge. Mas undang Rizky wis teka ge wis tandane yang kudu siap-siap bali. Acak lalen tiap sene ya Ki. Asik. Serr.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Iya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara soal warna, itu lagi-lagi kembali kepada masing-masing ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna hitam, atau saya sendiri suka warna merah, pasti ada maksudnya ya. Yang jelas kadang hobi atau warna itu bisa mempengaruhi semangat diri. Nah, ya, kalau saya mengatakan warna merah adalah warna yang berani. Jadi saya ketularan berani, ketularan kuatnya, terafirmasi positif. Kalau bahasa psikologisnya seperti itu, afirmasi positif. Keren banget ya, Jen. Oke, 632336 silakan untuk yang mau gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai, apa kabar Bapak yang ada di Lampung? Aku lupa namanya.
1: Sama Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Oh kan, Pak Ilham gimana kabarnya Pak Ilham? Ih, lama banget gak jumpa ya.
1: Iya juga ya, karena cuaca juga ini. Terus di sini, Mbak.
0: Cuacanya gimana?
1: Ah ya beginilah Pak, panas.
0: Panas gitu nge. Oke.
1: Iya Mbak.
0: Oke.
1: Panas mana? Kayaknya gersang banget ini.
0: Iya, tapi udaranya dingin cuman panas ya.
1: Iya, udaranya dingin tapi panas.
0: Oke, kalau gitu Pak Ilham kalau ditanya nih warna favoritnya apa, Pak Ilham mau jawab apa?
1: Oh, biru pelangi, Mbak.
0: Oh, ya. Warna biru. Kenapa tuh? Ada apa dengan ya, warna suka biru? Ya, gitu. Kenapa?
1: Suka aja warna biru.
0: Oh, ya. Oke.
1: Biru pelangi tapi Mbak gitu.
0: Biru pelangi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bapak mau bagi salam buat siapa?
1: Buat yang sudah masuk sudah banyak ya Mbak ya.
0: Sudah banyak sekali.
1: Ada Mama Ines, ya ada juga Mama Ida, Pak Dasrun.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Mr. Balo, Mas Ferdi. Pokoknya dibuat semuanya aja Mbak, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, Mbak Desi selamat bertugas.
0: Yes.
1: Sehat selalu Mbak.
0: Amin, terima kasih Pak Ilham. Saya selalu juga ya untuk Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Oke, baik yuk, di belakangnya Pak Ilham silakan buat yang mau gabung di 08115440911 atau di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mati. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mama Rusti, gimana kabarnya?
2: Sehat Mbak.
0: Oke. Sehat ya?
2: Ya Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
0: Iya Alhamdulillah. Lagi katisen ujarku asennya tak pateni malah nang kiki turu penaman nih ngengganen.
2: Tak sore ben lagi makan atis deh asennya wes
0: tambah. Iya. Lagi dereng suaranya dereng mantan pindung.
2: Oh, layak Mbak, orang mari-mari ki. Nah,
0: iya.
2: Ini seminggu malah ya.
0: Wis minum apa tak paurung?
2: Bocor kang pos kesiang apa? Nah iya kok awet. Biasanya ngeranu pilek.
0: Iya kok kisah awet.
2: Wis mendingan iya.
0: Wis mendingan ya.
2: Mendingan Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Magnet ditakoni warna favorit Rika arep sama warna apa?
2: Oh, favorit apa kelambi apa apa?
0: Ya, iya warna pokoknya.
2: Ada pokoknya warna. Mau nyuwun sing akeh kelambine ijo-ijo ya nopo favorite nyung jan ijo dadi.
0: Oh iya, lho lah kenang apa teneng warnane ijo kabeh?
2: Ya menganu kae sih kami seragam muslimat ya nu.
0: Oh iya. Muslimat.
2: Sebenarnya seragamnya ijo. Iya ke. Iya lagunya apa sih Mbak sing update puter Mbak?
0: Lagi lagunya Ceritan Hati Kelana I Love You Mama Mantu terus Obati Rinduku.
2: Oh, kayaknya nyiapke jeritan hati baik.
0: Ya. Jeritan hati sing lagi katisen ya.
2: Iya, nyok ora katis nyong lagi rawat.
0: Oh, nyong lagi katisen koe nganen ki lajan.
2: Masih temen ya Allah. Enggak jaket, Bo.
0: Lah ora kok, ngundi lala ora jaketan.
2: Ya Allah. Dalam maning
0: ramune. Iya, dalam maning pamitan ge.
2: Ya wis salamnya yang gue kabeh bae lah mau saya wae men bakal panas sing mlebu maning.
0: Oke.
2: Okay. Ya jenengannya sing sehat-sehat ya gue kakati sing kontis rampung mari.
0: Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Wis kayak gue ya Mbak,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rusti. Yuk di belakangnya Mama Rusti. Monggo. Aku kok kangen banget ya ada Bu Yanti. Lawas banget enggak jumpa nih Bu Yanti. Ibu Mun. Terus siapa lagi? Ada Oma di Cilongok. Ada Mama Luna, Mas Bardisun. Selamat siang semuanya. Semoga pada sehat, warna selamat ya. Apapun warna favoritnya, semoga warna kesukaan itu bisa memberi satu dampak yang positif ya. Bisa membuat kita lebih ceria dan bersemangat lagi tentunya ya. Saya mau nyapa dulu nih ya. Ada Mas Alex di Pabuaran. Mbak Desi, kalau aku suka warna putih. Karena kalau warna putih itu kayak bersih, terang gitu ya. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sukses. Saya selalu amin, matur nuwun buat Mas Alex. Di belakangnya ada Ibu Jumirah di Purbalingga. Mbak Desi, kalau aku lebih suka warna merah sama kayak Mbak Desi. Walaupun perempuan, kutu wani, kutu kuat, kutu semangat ya. Oke, terima kasih Ibu Jumirah. Kalau ngomong Purbalingga jadi ingat Mas Hermani sama Mbak Mines. Apa kabarnya? Semoga pada sehat, warna selamat ya. Kalau gitu, ini dia saya hadirkan ada Mirnawati, judulnya Jeritan Hati, sekaligus juga aku pamitan ya. Matur thank you buat semuanya yang udah gabung, udah setia di sepanjang Purwokerto siang. Jaga kesehatan, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky untuk edisi hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026 ya. Ini akan menghadirkan spesial dialog kentongan di kesempatan sore hari ini, hadir ya melalui saluran Zoom meeting dari BMKG Stasiun Tunggulolong Cilacap. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda nantinya bisa bergabung bersama kami. Anda bertanya atau mungkin menyampaikan hal apapun, monggo ya, boleh mendengar, boleh bergabung bersama kami di line telepon 632336 atau lewat telepon WhatsApp, voice note juga boleh, pesan singkat juga bisa ya di 0811-254-0911. Anda juga bisa bergabung untuk bisa melihat secara audiovisual di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Di sana Anda juga bisa bergabung untuk memberikan tanggapan melalui live chat YouTube channel RRI Purwokerto. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini tentunya kita akan berbincang bersama dengan salah satu petugas BMKG Stasiun Tunggulwulung Cilacap dengan mengangkat tema Radar Cuaca SBN Cilacap. Ya, ini sebenarnya secanggih apa gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, perubahan cuaca yang terjadi dengan cepat ini membuat informasi prakirawan cuaca yang akurat semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari nelayan yang akan melaut, kemudian petani yang menentukan waktu tanam, hingga masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Semuanya bergantung pada informasi cuaca yang tepat dan juga cepat. Untuk mendukung layanan tersebut, BMKG terus memperkuat sistem pemantauan cuaca melalui pemanfaatan teknologi radar cuaca. Salah satunya adalah radar cuaca SBN Cilacap yang menjadi salah satu perangkat penting dalam memantau pertumbuhan awan hujan, intensitas curah hujan, hingga potensi adanya cuaca ekstrim di wilayah Cilacap dan juga sekitarnya termasuk Banyumas Raya. Lantas, bagaimana cara kerja radar cuaca SBN? Seberapa luas jangkauan pemantauannya? Mengapa kemudian teknologi tersebut dinilai lebih andal dalam mendeteksi cuaca ekstrim? Dan bagaimana data dari radar tersebut ini bisa dimanfaatkan oleh BMKG untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat? Semua kita akan bahas sore hari ini pendengar dalam spesial dialog kentongan bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui saluran Zoom meeting sore hari ini. Ada beliau, Bapak Adnan Dendi Mardika, Eskom MSI, selaku Ketua Tim Analisa dan Prakirawan BMKG Stasiun Tunggulwulung Cilacap. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Kiki.
2: Bagaimana kabarnya sore hari ini, Mas Adnan? Bagaimana? Ya, halo. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Mas Adnan? Baik ya?
3: Ya, baik Mas Kiki.
2: Alhamdulillah. Ini semoga pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan kita sore hari juga dalam keadaan sehat dan juga semangat terus. Mas Adnan, ini kita ngomongin ada satu ya yang kemudian hadir, radar cuaca SBN di stasiun BMKG, Stasiun Tunggulwulung Cilacap gitu ya. Tadi saya juga sempat membaca, Mas Adnan, ada satu artikel ini langsung dari bmkg.co.id ya, di mana Judulnya ini BMKG operasikan radar cuaca S-band di Cilacap untuk melindungi nelayan dan juga pesisir selatan Jawa ya. Tadi juga saya udah baca. Tapi kalau misalkan dari Mas Adnannya langsung nih ya, selaku ketua tim analisa dan juga perakirawan BMKG Cilacap, sebenarnya apa yang kemudian dimaksud dengan radar cuaca S-band ini Mas Adnan, dan fungsinya ini mungkin boleh dijelaskan ya dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat untuk mendukung layanan BMKG untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Mas Adnan, monggo.
3: Baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi kita harus memahami juga apa itu radar ya. Radar itu alat untuk mengamati cuaca secara jarak jauh. Mungkin yang sederhananya kita analogikan seperti mercusuar begitu, menembakkan lampu ke beberapa arah. Nah, radar seperti itu juga. Namun yang kita amati adalah atmosfer. Jadi radar itu menembakkan gelombang secara horizontal hingga ke elevasi tertentu, ke ketinggian tertentu, untuk melihat kalau S-band itu ada tetesan air yang di atmosfer itu di mana dan seberapa banyak. Nah, keunggulan S-band dibanding tipe yang lain adalah jaraknya yang jauh dibanding tipe lain. Jadi, kalau tadi Mas Kiki membaca artikel melindungi nelayan begitu di pesisir selatan Jawa, karena memang radar S-band itu mencapai 400 km yang kita operasikan. Nah, jadi itu pastinya akan memberikan informasi yang lebih akurat bagi masyarakat yang beraktivitas di pesisir seperti nelayan atau mungkin bahkan kapal-kapal besar ya untuk mengangkut batu bara atau mungkin kapal nelayan yang sampai ke samudra begitu, karena cuaca di lautan bisa dilihat dari radar. Contohnya misalkan cuacanya buruk, anginnya kencang, ketinggian ombak di laut pun akan ikut meningkat. Nah, itu informasi yang juga perlu diketahui oleh masyarakat yang beraktivitas di perairan ataupun samudra. Begitu Mas Kiki.
2: Oke, jadi ini tentunya akan memberikan performa lebih anda lagi gitu ya, dari teman-teman BMKG untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan juga lebih akurat untuk masyarakat. Khususnya tadi ya, nelayan, kemudian daerah-daerah pesisir di selatan Pulau Jawa. Tapi kalau misalkan boleh tahu Mas Adnan ya, sebelum ada S-band ini, untuk memberikan informasi yang bisa dibilang sama gitu ya, ini menggunakan radar yang seperti apa dan apa kemudian yang membedakan radar-radar sebelumnya gitu ya? Mungkin kayak keunggulan dari radar-radar sebelumnya terhadap radar cuaca S-band yang terbaru ini dari BMKG Cilacap, Mas Adnan.
3: Baik Mas Kiki, sebelumnya

0: Jadi kalau misalkan anggap saja kita pakai senter gitu ya, kita pakai senter, senternya tipe X misalkan, bukan tipe S. Kita nyorot ke pancarkan ke asap, di belakang asap nggak kelihatan. Tapi kalau SPN, senternya itu kalau kita senterkan ke asap, di belakang asap masih terlihat. Jadi kalau di samudra kan awan nggak cuma satu atau dua. Jadi kita harus tahu kondisi yang jauh di belakang awan, ada awan lagi, di belakang hujan ada hujan lagi. Nah, SPN itu bisa membaca itu karena kuat gitu, bisa mencapai 400 km. Itu kenapa SPN pertama di Indonesia itu juga diletakkan di Cilacap, salah satunya untuk Samudra Hindia Selatan Jawa. Seperti itu Mas Kiki.
1: Jadi ini luar biasa. Berarti satu-satunya di Indonesia, Mas Adnan, the one and only di Cilacap, atau di daerah lain ada yang sudah pernah menggunakan SPN ini, Mas Adnan?
0: Akan diinstal di beberapa tempat lain, tetapi pertama kali dioperasikan di Cilacap.
1: Keren. Ini berarti nanti akan menjadi percontohan gitu ya di beberapa wilayah lain yang kemudian tadi Mas Adnan bilang ini akan diinstal juga radar-radar yang keren ini gitu ya pendengar ya. Baik, Mas Adnan, ini kan tadi sempat disebutkan juga bahwa sebelumnya ini teman-teman BMKG tidak menggunakan radar untuk kemudian memantau dan lain sebagainya, memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi setelah adanya S-band ini, Mas Adnan, apakah sistem satelit ini masih akan digunakan, akan dikombinasikan, atau seperti apa? Atau mungkin malah ditinggalkan, Mas Adnan?
0: Tentu di ini ya dikombinasikan ya, karena semakin banyak sudut kita melihat cuaca, sudut kita melihat keadaan di bumi gitu, itu akan semakin baik, semakin akurat. Jadi untuk cuaca yang dari atas gitu ya, dari satelit tetap kita gunakan, tetap. Dan untuk radar pun juga untuk melengkapi kekurangan atau keterbatasan dari pengamatan citra satelit. Itu Mas Kiki.
1: Oke, jadi dikombinasikan gitu ya. Jadi antara radar S-band kemudian satelit tadi dikombinasikan untuk kemudian memberikan data yang benar-benar akurat gitu ya, untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mas Adnan, ini saya mewakili pendengar yang kemudian ya orang awam gitu ya, Mas Adnan ya. Boleh dijelaskan dengan bahasa yang kemudian bisa dipahami oleh kita semuanya. Bagaimana kemudian cara kerja radar S-band ini gitu, Mas Adnan, di BMKG Cilacap, khususnya ini untuk mendeteksi kondisi atmosfer dan juga pembentukan awan hujan, kayak tadi Mas Adnan bilang kalau ada awan ini bisa terdeteksi lebih jauh lagi untuk bisa diantisipasi. Ini seperti apa lebih rincinya lagi, Mas Adnan?
0: Oke, mungkin kita pakai sedikit analogi nanti ya. Jadi radar ini alat yang menembakkan gelombang, kurang lebih kita bayangkan ya senter sajalah gitu, menembakkan gelombang. Yang gelombang itu nanti kan akan menabrak objek. Yang ditabrak itu kalau langit kan berarti tetesan air hujan. Awan yang kita lihat itu kan sebetulnya kumpulan tetesan air hujan. Nah, dari gelombang itu ada yang kembali, dan yang kembali itu kita hitung jaraknya berapa dari radar, kemudian kekuatan objek yang ditabrak gelombang itu seberapa kuat, apakah dia tetesan air hujan. Akan berbeda juga jika itu sudah bongkahan es, karena kan ada juga hujan es gitu ya, atau bahkan objek non meteorologis lain, misalkan migrasi burung misalkan, seperti itu. Nah, kita melihatnya dari gelombang yang kembali dari radar itu. Nah, kelebihannya S-band adalah atenuasinya itu rendah. Jadi sederhananya kalau gelombang itu menabrak sesuatu, dia masih bisa maju lagi.
1: Masih bisa nembus lagi gitu ya.
0: Iya, masih bisa nembus, mau scan lagi ada benda apa lagi itu. Nah, itu kelebihannya S-band. Dan S-band di Cilacap menggunakan sistem dual pole. Dual polarization artinya gelombangnya ditembakkan, biasanya kalau radar itu single polar, ditembakkannya secara horizontal saja. Sedangkan untuk sistem dual polar, ditembakkannya secara horizontal dan vertikal. Jadi kita jadi tahu nih objeknya itu apa. Misalkan kalau air hujan jatuh karena terhambat udara, kan jadi pipih ya. Jadi pipih secara horizontal. Oh, ini air hujan. Tapi kalau es

0: agak runcing. Jadi dia akan lebih bentuknya lebih besar dimensinya di ukuran vertikal. Dengan adanya sistem dual polarisasi, maka kita tahu ini hujan, air, ini es atau salju, itu bisa kita klasifikasikan. Itu kelebihan dari sistem dual polarization. Jadi sudah S-band dan juga dual polarization yang diinstal di Cilacap.
1: Jadi perspektif atau mungkin kayak kacamata untuk melihat sesuatu yang mungkin akan terjadi ini sudut pandangnya jadi semakin banyak gitu ya Mas Adnan ya tadi. Ya satu alat ibaratnya tapi beragam fungsi gitu ya. Mas Adnan, ini tadi kan di awal Mas Adnan kalau gak salah ini menyebutkan jangkauan dari S-band ini mencapai 400 kilo ya Mas Adnan ya?
0: Iya.
1: Nah ini terkait dengan jangkauan yang fantastis 400 kilo gitu. Boleh dijelaskan lebih rinci terkait dengan statistik yang kemudian didapatkan, wilayah mana saja yang mungkin tercover gitu ya Mas Adnan sama teman-teman BMKG Cilacap dengan hadirnya radar S-band ini ya. Termasuk ini ya Banyumas Raya dan sekitarnya, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi untuk wilayahnya Mas Adnan.
0: Ya, kita membagi beberapa radius ya yang kita amati 100, 250 kilo, gitu, 400 kilo. Nah, 100 kilo saja itu sudah mencakup seluruh wilayah Banyumas Raya, wilayah Cilacap dan seterusnya. Contohnya misalkan waktu kemarin sempat hujan di musim kemarau tanggal 21 Juni ya 2026, itu di utara Banyumas, itu tercover oleh radar, tercover oleh citra satelit juga, tetapi kita bisa melihat bagaimana dinamika terbentuknya hujan dan seterusnya itu dari radar lebih tinggi resolusinya gitu. Jadi di 100 km itu sudah mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Apalagi 250 km ya.
1: Lebih luas lagi lebih, ya.
0: Ya, lebih luas lagi. Cuman radar itu kan menembakannya secara horizontal. Sedangkan bumi kita itu kan bulat ya, jadi melengkung. Jadi semakin jauh jarak dari radar, tentu yang dilihat oleh radar semakin tinggi juga. Nah itu juga menjadi tantangan kenapa tadi perlu tetap kita kombinasikan dengan citra satelit. Karena setiap alat pasti punya keterbatasannya ya.
1: Itu iya. Mas Kiki. Oke, jadi iya benar juga ya, bumi bulat, radar ini hanya taunya horizontal doang ya Mas Adnan, yang gak bisa disetir. Kemudian kalau misalkan ya, udah nyampe
0: belok, gitu.
1: Udah nyampe wilayah Aji Barang belok ke bawah gitu gak bisa ya. Jadi perlunya kombinasi. Tapi Mas Adnan, ini menjadi satu pertanyaan yang kemudian dari tadi ini masih belum klop ya. Terkait dengan kombinasi Mas Adnan, saya menganalogikan dua orang aja gitu. Dua orang yang kemudian punya keahlian yang sama gitu ya. Tapi kan dalam menentukan sesuatu hal ini pastinya ada perbedaan di antara keduanya. Namanya juga dua kepala dua otak gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi di depan kombinasi antara satelit, citra satelit dan juga S-band ini yang terbaru ini, pernah gak sih Mas Adnan dalam prakteknya di lapangan ini dalam melakukan observasi ini terdapat perbedaan? Atau mungkin ya kalau misalkan ada perbedaan ini, apa yang kemudian menjadi indikator yaudah kita pilih S-band aja, kita pilih satelit aja. Ada indikator yang kemudian bisa menguatkan pendapat dari kedua alat ini apa? Atau seperti apa Mas Adnan, teman-teman BMKG?
0: Ya, bahkan sebetulnya gak dua Mas Kiki, sebetulnya ada tiga.
1: Okay.
0: Jadi setiap jam 6:30 pagi dan 6:30 malam itu BMKG Cilacap, mungkin yang di Cilacap sering lihat tiba-tiba ada balon putih terbang tinggi, membawa kayak kotak kedip-kedip gitu ya. Nah itu sebetulnya sensor cahaya, sensor suhu, kelembaban dan seterusnya. Itu kita terbangkan biasanya sampai ketinggian 30 km di atas permukaan tanah. Nah itu fungsinya supaya kita melihat profil atmosfer saat itu, untuk kita bisa dapat informasi dulu nih. Oh ini suhunya sampai ketinggian sekian, kelembabannya dan seterusnya gitu, anginnya ya. Nah setelah itu kita kombinasikan dengan citra satelit. Kita lihat dari atas pembentukannya, awannya, dari mana, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan pengamatan radar yang kita punya. Jadi, sebetulnya tidak ada yang kemudian tadi ya, dua kepala ini tiga kepala ya, tiga kepala beda pemikiran. Enggak, tapi ini tiga kepala satu tujuan. Jadi semuanya saling melengkapi dengan adanya radar. Semakin lengkap sudah pengamatan cuaca yang dilakukan oleh BMKG Cilacap untuk mengcover 100 kilo dan 250 kilometer dari radar cuaca.
1: Okay. Itu Mas Kipi. Kuncinya adalah tadi keywordnya adalah saling melengkapi gitu ya Mas Adnan ya. Dari ketiganya ini benar saling melengkapi agar ya kembali lagi mendapatkan data yang akurat. Karena di depan ini di lobi RRI juga kan ada TV layar gede ya Mas Adnan ya dari BMKG Cilacap yang kemudian gak setiap hari sih ya, ada beberapa jam yang kemudian mungkin tergantung ya. Dia bunyi kemudian ada peringatan gempa di mana dan lain sebagainya. Ini kan ada tulisan juga yang kemudian menyebutkan informasi yang tercantum oleh BMKG ini adalah mengutamakan kecepatan. Jadi mungkin cepat tapi tepatnya ini mungkin perlu butuh waktu gitu ya Mas Anan ya. Tapi kalau misalkan boleh tahu dengan hadirnya radar S-band ini, informasi yang kemudian didapatkan oleh masyarakat ini bukan hanya cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan lebih gede lagi atau seperti apa Mas Anan?
0: Dengan adanya radar ya sudah otomatis lebih akurat juga. Lebih cepat, lebih akurat. Hanya saja yang mungkin akan menjadi tantangan bagi kita adalah perbedaan tadi kita melihat apakah ini perlu di sudah saatnya kita berikan informasi peringatan dini atau belum, misalnya seperti itu. Ada perbedaan ambang batas. Tentu kan berbeda ya, misalkan untuk wilayah pegunungan yang kompleks ya, topografinya kompleks, itu kan rawan longsor. Nah tentu kita harus men-set ambang batas yang lebih sensitif lagi, berbeda dengan wilayah yang dataran rendah yang perkotaan. Nah ini nanti kita akan terus sempurnakan dengan menyamakan persepsi berapa sih ambang batas yang perlu kita set gitu ya untuk setiap wilayah, karena setiap wilayah tantangannya juga berbeda-beda. Mungkin di Jawa Tengah gitu, tapi Jawa Tengah juga ada yang pesisir, ada yang pegunungan, ada yang jenis tanahnya lempung, mudah untuk longsor, ada yang cenderung pasir. Nah tentu berbeda, tapi secara umum informasi yang kita berikan penuh tanggung jawab, cepat dan juga akurat.
1: Baik, tentunya tidak hanya mengandalkan kecepatan ya, tapi juga ini bisa dipertanggungjawabkan kayak karena tadi juga Mas Anu sudah menyebutkan ada kemudian ambang batas yang sudah ditentukan gitu ya sebelum informasi ini disampaikan kepada masyarakat. Tadi juga sempat disampaikan juga ada beda wilayah juga ini beda treatment yang diberikan, beda apa istilahnya ya cuaca dan juga kendala-kendala yang di rasakan setiap wilayah ini akan berbeda. Nanti kita akan kembali lagi Mas Adnan, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Bertanya ya di 0811-254-0911 atau di 632-336. Mas Adnan, kita akan jeda sejenak pendengar. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di spesial Dialog Kentongan bersama stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di spesial Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Mas Adnan ya, dari BMKG Cilacap ini, yang mengenalkan juga terkait dengan radar S-band ini yang tercanggih juga, dan ini pertama ya di Indonesia ini bisa diinstal di BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Mas Adnan masih semangat ya sore hari ini, Mas Adnan?
6: Masih semangat, Mas Kiki.
5: Masih semangat. Mas Adnan, sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan radar cuaca S-band Cilacap, dan kita kenalan lebih dalam lagi terkait dengan secanggih apa kemudian radar cuaca ini, ada beberapa pertanyaan dulu nih Mas Adnan. Tadi juga sudah saya kirimkan melalui Zoom chat. Yang pertama nih Mas Adnan, dari Mas Febri yang ada di Mandi Raja Banjarnegara, izin bertanya terkait dengan cuaca kemarau saat ini yang kemudian mengakibatkan kekeringan di beberapa wilayah, termasuk di wilayah kami. Apakah dari BMKG ini bisa memberikan penjelasan terkait dengan siklus cuaca yang terjadi sekarang? Mungkin ada sudah ada info kapan ada terjadinya hujan dan lain sebagainya, Mas Adnan. Ada dari Febri di Mandi Raja ya, Banjarnegara. Mungkin bisa ditanggapi dulu, Mas Adnan.
6: Baik, secara singkat dulu ya, Mas Kiki ya.
5: Boleh.
6: Oke, kekeringan di beberapa wilayah memang sesuai dengan prediksi BMKG dari tahun lalu bahwa El Nino itu menguat ya. Dan memang diprediksi yang terbaru untuk bulan Agustus, September, dan Oktober lebih menguat lagi. Dan mulai perlahan menurun di bulan November. Jadi yang kita tadi prediksi musim kemarau puncaknya di Agustus, tetap di Agustus, tetapi dengan update yang sekarang dampaknya bisa jadi perlu lebih diwaspadai. Karena nantinya musim kemarau yang kita hadapi semuanya secara umum di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara itu di bawah normal. Artinya curah hujannya itu di bawah rata-rata selama 30 tahun pengamatan kita lakukan. Jadi ya memang seperti yang sudah diinfokan ya, bahwa akan cenderung kering, dan beberapa wilayah memang sudah terjadi kekeringan.
5: Berarti memang untuk siklus cuaca kemarau hujan, khususnya ini kemarau ini, berarti gak ada masalah ya Mas Adnan ya? Maksudnya masih dalam rundown yang memang seharusnya terjadi ini. Juli Agustus ini adalah puncaknya kemarau ya Mas Tantan ya, tidak ada kejanggalan atau kesalahan apapun ya?
6: Untuk tahun ini cenderung lebih kering, cenderung
5: lebih parah,
6: di bawah normal gitu. Jadi curah hujannya itu di bawah rata-rata 30 tahun pengamatan kita dari 1991 hingga 2020, data yang kita gunakan ya. Jadi memang sesuai prediksi BMKG, El Nino menguat dan kekeringan memang terjadi ya di Cilacap, di Kebumen, di Banyumas.
5: Menyeluruh di gitu ya Mas Adnan ya.
6: Seperti itu, sesuai prediksi yang kita sudah rilis ya.
5: Iya, ini juga menjadi satu perhatian juga ya. Seperti kemarin juga kita menghadirkan teman-teman dari BPBD dan juga Damkar. Mereka juga giat gitu ya terkait dengan penyaluran bantuan air bersih ini. Perhatian juga mungkin untuk masyarakat yang di daerahnya ini masih aman terkait dengan air bersihnya ini ya harus respect gitu ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian mengalami kekeringan. Jangan semerta-merta gak ada kendala apapun gitu ya, sungainya masih deras, sumurnya masih ada, ini ya harus tetap menghemat gitu ya dalam menggunakan air. Ada satu lagi Mas Adnan, satu pertanyaan. Ini dari Pak Dadang yang ada di Widara Payung Cilacap. Izin bertanya, bagaimana masyarakat terutama para nelayan dan juga warga pesisir ini bisa mendapatkan informasi mengenai keadaan cuaca ya agar tetap aman dan selamat dalam beraktivitas. Ya, apalagi ini kan udah ditambah nih ada satu radar S-band yang canggih juga Mas Anan.
6: Ya, secara umum kita share itu via WhatsApp, via Telegram, email ke stakeholder terkait dan juga ke grup nelayan begitu ya. Kita kan di sana ada himpunan nelayan gitu ya, itu kita share semua informasi kita seperti ketinggian gelombang hingga 3 hari ke depan, pasang surut, kecepatan angin di perairan Cilacap, Kebumen, Purworejo dan seterusnya, informasi yang kita berikan termasuk peringatan dini gelombang tinggi itu kita berikan. Mungkin untuk Pak Dadang ya bisa confirm dulu ke ketua himpunan nelayannya, siapa tahu informasinya belum sampai begitu. Kalau misalkan dirasa belum mendapatkan, bisa kok ke WhatsApp BMKG Cilacap, nanti bisa dicari gitu, bisa langsung tanyakan. Nanti biasanya akan kita masukkan ke grup khusus yang nantinya setiap hari akan mendapatkan update informasi cuaca maritim wilayah Cilacap, Kebumen, Purworejo dan sekitarnya.
5: Baik, jadi memang ya dengan hadirnya teknologi yang kemudian semakin mudah diakses ini juga bukan kemudian menjadi satu tantangan ya, tapi menjadi satu kemudahan masyarakat dalam menerima informasi apapun ya, termasuk updatean terbaru dari teman-teman BMKG Cilacap. Baik Mas Adnan dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin masih hendak bertanya, boleh di 0811-254-0911 atau langsung telepon di 632-336. Mas Adnan, ini tadi di segmen pertama juga sempat ngebahas gitu ya, bahwasanya setiap wilayah juga ini potensi bahaya gitu, cuaca dan sebagainya ini kemudian berbeda-beda ya antara Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo dan sekitarnya. Lain ini mengingat Cilacap gitu ya ini berbatasan langsung dengan Banyumas Raya, ini bagaimana kemudian manfaat radar cuaca S-band ini terutama bagi masyarakat ya di Banyumas Raya gitu. Mungkin bisa diperinci Banyumas ini seringnya seperti apa, kemudian manfaat yang bisa didapatkan dengan hadirnya S-band ini seperti apa. Mas Adnan mungkin boleh di-share ke pendengar Pro 1.
6: Oke, baik Mas Kiki. Jadi untuk wilayah seperti Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga itu kan topografinya kompleks ya. Kalau kita ingat sempat di Banjarnegara dan juga di Majenang ya, itu di akhir tahun lalu itu longsor. Kita BMKG Cilacap juga sampai dilibatkan untuk modifikasi cuaca untuk evakuasi di Pandanarum ya, dan di Cipenying gitu. Jadi informasi yang sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat di Banyumas, Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara dengan topografi kompleks adalah informasi cuaca hujan lebat, karena hujan lebat itu erat kaitannya dengan salah satunya longsor begitu. Jadi itu menjadi informasi yang nantinya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ya dengan topografi kompleks. Kalau untuk wilayah Cilacap, Kebumen, Purworejo, nah umumnya dataran yang cenderung rendah, kita juga akan fokuskan juga ke wilayah maritimnya atau perairannya begitu. Apakah di perairan tersebut ada potensi awan yang tebal yang bisa mengakibatkan angin kencang, yang otomatis wilayah di bawah awan tersebut akan lebih tinggi ya gelombangnya. Nah itu juga informasi yang akan dibutuhkan bagi wilayah yang maritim gitu Mas Kiki. Maaf Mas Kiki, tadi kan pertanyaan yang pertama itu yang kalau gak salah tadi tanya ya, kapan info hujan begitu ya.
5: Ah ya, ini info hujan. Udah ada info belum gitu
6: ya? Ini saya sekalian informasikan ya, jadi Banjarnegara itu awal musim kemarau paling cepat di Mei dasar yang 3 atau tanggal 20-30 Mei. Paling lambat masuk musim kemarau tadi ya, maaf ya. Paling lambat di bagian Banjarnegara bagian selatan dan barat itu Juni dasar yang 2 atau tanggal 11-20. Di puncak musim kemarau-nya Agustus. Nah, musim kemarau-nya cenderung lebih panjang 10 hari sampai 20 hari. Jadi kemungkinan masuk ke musim penghujan itu sekitar 4 bulan dari bulan Juni, berarti Juli, Agustus, September, Oktober di dasarian 2. Itu mungkin informasi yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan tadi ya, Pak Febri.
5: Dari Febri di Mandiraja Banjarnegara.
6: Terima kasih Mas Kiki.
5: Oke, siap. Dan ini juga menjadi satu ini juga ya, doa terbaik ya. Mungkin barangkali karena memang dari tahun ke tahun ini walaupun kita berada di musim kemarau, ya mungkin sekali dua kali ada hujan gitu ya Mas Adnan ya. Cuman di kemarau 2026 ini kok nampaknya kemarin beberapa hari pantauan dengan mata di wilayah Purwokerto ini memang sudah berawan gitu ya Mas Adnan. Yang gak tahu di Cilacap ini udah agak berawan, saya aja udah seneng gitu ya. Ini luar biasa nih Masya Allah, berawan ini jangan-jangan nanti sore hujan. Ternyata nanti sore harinya sampai malam tidak terjadi hujan gitu ya Mas Adnan ya. Tapi untuk kemarau ini satu kali dua kali terjadi hujan itu ya sebenarnya normal ya Mas Adnan ya. Tapi di tahun 2026 ini hampir belum hujan ya Mas Adnan ya.
6: Ya hujan ringan di beberapa wilayah sudah terjadi, tapi ya memang intensitasnya dibanding tahun 2025 ya terasa perbedaannya Mas Kiki.
5: Iya, lebih kering gitu ya di tahun 2026 ini ya. Baik, Mas Adnan ini tadi juga kita lagi ngobrolin terkait dengan apa yang kemudian didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya radar cuaca yang canggih ini di BMKG Cilacap. Kemudian peringatan-peringatan yang sudah Mas Adnan berikan melalui WhatsApp grup ya, SMS dan sebagainya ini tidak ada kendala. Tapi ini seringkali masyarakat itu masih bingung gitu ya Mas Adnan, termasuk saya pun sendiri ini masih bingung ya. Mungkin kayak cara membacanya dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang kemudian ini bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana baiknya gitu ya masyarakat ini ketika mendapatkan informasi dari BMKG gitu ya. Mungkin kayak peringatan dini, ada tsunami, ada gempa dan sebagainya ini, karena kita cenderung panik gitu ya Mas Adnan ya kalau misalkan udah ada SMS dari BMKG ini Mas Adnan. Mungkin ada tips dan trik untuk masyarakat.
6: Ya, secara umum namanya kan disebut peringatan dini ya. Jadi sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau kita sudah memberikan informasi peringatan dini, memang kita akan memberikan gap sebelum kejadian itu terjadi begitu. Misalkan peringatan dini hujan lebat, jadi bukan satu hujan lebat baru kita keluarkan, enggak. Bisa 15 menit, bisa 30 menit. Sama mungkin seperti tsunami. Tsunami pun seperti itu. Jadi tsunami kan tidak muncul tiba-tiba, dia ada penyebabnya. Salah satunya adalah gempa. Gempa pun dengan ketentuan tertentu ya, apakah ini akan terjadi tsunami atau tidak, itu pun ada gapnya untuk evakuasi misalkan seperti itu. Jadi yang pertama memang tidak panik gitu. Kita membaca itu tidak dengan kekhawatiran berlebih. Kemudian yang kedua, memastikan sumbernya jelas dan itu sudah disediakan semuanya, informasi cuaca, gempa, iklim itu di aplikasi Info BMKG yang bisa diunduh di App Store. Kemudian yang ketiga, tentu kita akan menggunakan bahasa publik, bahasa umum, bahasa awam untuk merilis peringatan dini apapun gitu. Jadi tidak akan menyulitkan bagi masyarakat. Tinggal dibaca perlahan, apa esensi isinya begitu. Nah itu bisa dijadikan dasar bagi masyarakat apakah akan evakuasi atau hal lain. Misalkan gelombang tinggi 3 hari ke depan mencapai kategori ekstrim. Nah kembali kita tidak bisa memaksa masyarakat ya. Masyarakat yang menentukan pilihannya, apakah tetap untuk melaut atau menahan sementara. Karena nanti ada celahnya juga begitu. Itu bisa dilihat kadang di informasi yang kita berikan.
5: Oke, ya. Yang terpenting adalah ketika kita mendapatkan informasi dari BMKG ini tenang gitu ya. Jangan-jangan kemudian panik ya. Yang paling panik itu ketika ada ini ya, apa seringnya tuh gempa ya Mas Andan ya. Ini ada gempa di mana, wah ini sering kali kan kita ada sebutannya tuh lindu ya. Lindu ini mungkin kan peringatan dari alam, tapi kalau misalkan peringatan dari BMKG mungkin berupa teks, berupa notifikasi yang kemudian tadi aplikasi yang bisa di download di HP pendengar sekalian gitu ya. Nah ini Mas Adnan, ini juga menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu ya bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya, karena dengan hadirnya radar S-band di BMKG Cilacap ini kemudian memberikan saya sebagai warga ini merasa lebih aman, merasa lebih secure gitu ya dalam kemudian menghadapi, ya kita sih nggak mau ya adanya tsunami, nggak mau adanya bencana, cuman kan bencana alam nggak ada yang bisa menahan gitu ya Mas Adnan ya. Kedepannya seperti apa nih? Mungkin ada rencana yang sudah dipersiapkan sama teman-teman BMKG untuk kemudian mendukung, lebih memperkuat lagi layanan-layanan informasi untuk kemudian bisa diberikan ke masyarakat agar ya kayak tadi ya, proses evakuasi, pemberian peringatan ini bisa lebih ditingkatkan atau mungkin lebih-lebih jos lagi ya. Sekarang udah bagus, mungkin bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ada rencana apa ke depannya Mas Adnan?
6: Kalau untuk radar sendiri kan kita mengintegrasikannya seluruh radar di Indonesia. Mm-hmm. Jadi radar ini mahal, mm-hmm. yang tentu tidak bisa kita pasang dengan jumlah yang sangat banyak, begitu, tentu dengan banyak pertimbangan. Nah, tetapi wilayah-wilayah yang tidak terpasang radar tetap bisa tercover. Mm-hmm. Misalkan di Jawa Tengah ada radar Semarang, ada Cilacap, Jogja. Jadi tidak berarti Banjarnegara, Purbalingga nggak ada radar, terus tidak tercover oleh radar milik BMKG. Nah, se-Indonesia itu akan diintegrasikan semua, sehingga sebisa mungkin semua wilayah tercover oleh radar, supaya informasi cuacanya juga yang didapat akan lebih baik, lebih akurat. Itu kalau untuk radar ya. Kemudian untuk informasi kepada masyarakat, tentu dengan kemajuan teknologi gitu, kita usahakan, kita tingkatkan kecepatan informasi dan juga keakuratan. Kalau misalkan sederhananya ada WhatsApp group begitu ya, nah nanti ke depan itu akan ada otomatisasi informasi ke masyarakat dengan waktu yang lebih singkat begitu. Misalkan butuhkan waktu yang mungkin pemrosesan, tadi Mas Kiki bilang di depan RRI itu ada display yang kami tempatkan di situ ya. Hmm. Terus informasi ini mengutamakan kecepatan. Betul, yang pertama kita lakukan adalah kecepatannya. Ada gempa di mana, berpotensi atau tidak. Setelah itu, kita akan koreksi kembali. Apakah benar, terus kita nilai kembali, kita perbaiki kembali. Kalau benar ya, itu akan, kalau ada nilai yang lebih akan kita update lagi. Ada nilai yang lain akan kita update lagi. Jadi, pertama adalah cepat, kemudian akan kita koreksi semakin akurat. Nah, itu yang terus kita tingkatkan. Itu Mas Kiki.
5: Baik, tentunya peningkatan ini akan selalu ada gitu ya Mas Adnan. Ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan informasi, bukan hanya cepat ya, bisa secepat-cepatnya, tapi ya seakurat-akuratnya untuk masyarakat ini untuk bisa mungkin kayak mengevakuasi, untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu atau mungkin kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Mas Adnan, ini sebelum closing gitu ya, mungkin ada pendengar Pro 1 yang mungkin barangkali baru join di kesempatan sore hari ini terkait dengan tema kita, radar cuaca S-band Cilacap ini secanggih apa, mungkin boleh kembali di tegaskan kembali, di share kembali gitu ya, terkait dengan seberapa besar peran radar S-band ini dalam mendukung keselamatan masyarakat gitu ya, seperti ya khususnya nelayan, petani, warga-warga pesisir gitu ya, dunia aviasi maupun pengguna jalan lainnya, di khususnya yang tercover gitu ya oleh BMKG Cilacap Mas Adnan. Monggo.
6: Ya, dengan adanya radar S-band ini yang kami harapkan adalah peningkatan informasi yang akurat dan cepat bagi masyarakat, baik itu untuk maritim, misalkan untuk nelayan juga informasinya akan lebih akurat lagi, kemudian untuk penerbangan juga, betul itu, karena kita akan melihat, mengetahui lebih akurat lagi kecepatan angin, arah angin di ketinggian terbang pesawat-pesawat tersebut gitu. Juga untuk masyarakat yang tinggal di topografi yang kompleks, yang rawan longsor atau juga yang rawan banjir, tentu informasi dari BMKG dengan adanya radar S-band ini akan semakin akurat lagi, dan diharapkan itu menjadi dasar pertimbangan masyarakat dan juga stakeholder dalam membuat kebijakan misalnya begitu, atau menentukan arah tujuannya ke dalam perjalanan, atau mungkin dalam menentukan sesuatu misalkan kapan musim panen begitu, misalkan dalam jangka waktu yang lama ya kapan akan melaut begitu. Seperti itu Mas Kiki.
5: Baik, luar biasa ya. Dan harapannya juga ini bisa apa ya istilahnya ya, masyarakat juga ini kemudian sudah diberikan fasilitas terbaik ya untuk kemudian mendukung keselamatan aktivitas masyarakat, semuanya juga bisa lebih aware lagi, lebih sergap lagi dalam mencari info ya. Karena sekarang ini kayaknya kalau misalnya kita udah alasannya ini infonya kurang karena jaringan dan sebagainya, mungkin sudah nggak bisa lagi, nggak relate gitu ya. Karena tadi Mas Adan juga udah menjelaskan banyak sekali informasi yang kemudian sudah diberikan sama teman-teman BMKG yang kemudian bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Terakhir Mas Adnan, mungkin ada pesan gitu ya sekaligus closing statement di kesempatan sore hari ini kepada masyarakat pendengar Pro 1 ya, pokoknya dimanapun Anda berada, yang ada di Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, semuanya saja, agar kemudian semakin memahami ya, lebih aware lagi pentingnya informasi cuaca dan juga manfaat gitu ya adanya peringatan dini dari BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Mas Adnan, monggo.
6: Baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi bencana di Jawa Tengah itu cukup beragam ya. Dari bencana hidrometeorologi seperti banjir atau longsor yang bahkan sempat terjadi di akhir tahun 2025 kemarin di beberapa wilayah, dan juga kecelakaan kapal tenggelam, atau juga beberapa bencana yang seperti kemarin misalkan sempat kebakaran hutan ya kecil di Purwojati misalnya, seperti itu. Nah, informasi dari BMKG kami harapkan itu menjadi dasar keputusan bagi masyarakat maupun stakeholder terkait gitu. Apalagi ditambah dengan lengkapnya peralatan kami di BMKG Cilacap yang mendukung kecepatan dan keakuratan informasi yang kami berikan. Jadi yang paling utama adalah kami harapkan informasi ini sampai kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait, dan juga dijadikan dasar pertimbangan yang kuat. Demikian Mas Kiki.
5: Baik, terima kasih Mas Adnan sudah berkenan hadir bergabung bersama kami di Dialog Kentongan sore hari ini untuk memberikan insight terbaru, informasi terbaru untuk masyarakat yang ada di wilayah Banyumas Raya. Terima kasih Mas Adnan, selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
6: Ya, terima kasih kembali Mas Kiki.
5: Baik, terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah membersamai kami ya di Dialog Kentongan dengan tema Radar Cuaca S-Band Cilacap. Ini kecanggihan dan lain sebagainya ya, manfaat ini tadi udah kita kupas tuntas bersama Ketua Tim Analisa dan Perakiraan BMKG Cilacap, ada Mas Adnan Dendi Merdeka Eskom MSI. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa menyaksikan obrolan kami ya, diulang lagi boleh ya, di YouTube kami di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky tentunya masih akan hadir membersamai Anda semuanya sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah besar, aku pengen jadi dokter.
1: Saya kalau sudah besar mau jadi pilot.
2: Kalau udah besar, cita-citanya aku itu jadi polisi penjara.
3: Kalau aku udah besar nanti, pengennya jadi guru. Bisa nggak ya?
4: Bisa banget. Mau jadi apa aja pasti bisa. Yang penting sekolah dulu, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bagi banyak orang. Ayo sekolah, belajar agar kehidupan anak-anak di masa depan menjadi lebih baik.
5: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan desa wisata. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada awal Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
7: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter, Nuni Kurniawati, mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nuni Kurniawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
6: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan penurunan berat badan, batuk berdarah, dan menggigil.
7: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
8: Sekarang yang apa itu manfaat 3G adalah masyarakat. Warga masyarakat ingin 3G dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga CKG hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
7: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
5: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. kesana kesini tidak satu.
10: Pendengar panitia kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
11: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
10: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
12: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
10: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata lewat program Sibarista atau Sinau Bareng Para Wisata. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
13: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau
14: Dinas Bareng Kebudayaan dan Pariwisata di Sbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
13: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
14: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
15: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
14: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar Dinas Pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BMPKS. Penyaluran dana bagi 20 ribu siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli. Berikut laporan selengkapnya.
16: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya, kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
17: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20 ribu murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryat, memerinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Dwi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
16: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
17: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
16: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi nek menurut saya ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi ya tadi ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
17: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
5: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SPMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan juga verifikasi akun akan terus diperkuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang

0: daftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
1: Selain itu perbaikan lain yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Dinik juga menilai informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk teknis maupun berbagai media masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu Wahyu berharap komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua terus ditingkatkan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin baik. Karena menurutnya sinergi yang kuat antara guru, peserta didik, dan wali murid menjadi salah satu kunci terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
3: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
4: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
3: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
2: Halal Center UGM mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
5: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
6: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat undang-undang.
5: Kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap. Karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu, tapi kemudian dimundurkan 2026, ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
6: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
5: Tidak ada alasan untuk menunda karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan oke lah, besok kita gerobiakan gak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
6: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

0: dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.
1: Minimnya anak-anak di beberapa wilayah disebut Wakil Bupati Bantul sebagai penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid dan sepi peminat. Berikut laporan dari Aji Permono.
2: Itu kan tidak seluruhnya. Itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin juga.
3: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awam media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
2: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
4: Khusus untuk yang SMP itu yang mendapatkan siswa 0-5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0-5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0-5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
3: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Disdikpora Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
1: Pendengar, sekian berita lintas di IA Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan update info lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari Rumah TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini Pro 1 sudah terhubung dengan Mas Gilang dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan mengupdate informasi sore hari ini. Selamat sore Mas Gilang, silakan dengan informasi sore hari ini bisa disampaikan ke masyarakat.
2: Ya, terima kasih Mas Rizky. Selamat sore para pendengar semua dan seluruh pengguna jalan. Di sini kami akan menyampaikan update informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami sampaikan bahwa untuk saat ini hampir di semua persimpangan untuk cuacanya masih cerah dan ada beberapa titik yang sudah cukup ramai karena memang ini masuk ke jam sibuk sore ya. Seperti saat ini di Simpang Sawangan kami pantau arus lalu lintasnya ini cukup padat, terutama untuk kendaraan dari arah timur atau arah alun-alun. Kami pantau khususnya untuk kendaraan mobil pribadi cukup panjang antriannya di sisi timur dan membutuhkan waktu lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan khususnya roda 4 dari sisi timur di Simpang Sawangan. Kemudian dari sisi selatan kami pantau ini sudah tidak terlalu panjang ya untuk antrian kendaraannya, begitu pula dari arah barat. Dan situasi di tengah persimpangan yang ada di Simpang Sawangan masih cukup terkendali, tidak ada hambatan atau penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian kami pantau juga di situ situasi di Simpang Museum BRI ini juga sudah mulai ramai ya untuk kendaraan dari arah barat atau dari arah underpass di Simpang Museum BRI kaki Simpang Barat ini kendaraan dari arah underpass atau dari arah barat cukup mengular juga, hampir sama seperti yang terjadi di Simpang Sawangan sisi timur. Antrian kendaraan khususnya mobil pribadi di Simpang Museum BRI sisi barat juga cukup panjang dan juga membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah kalau kami pantau di sini untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan yang ada di Simpang Museum BRI dari sisi barat. Sementara untuk kendaraan dari arah utara maupun dari arah timur juga cukup banyak dan ini kebanyakan mengarah ke sisi barat juga atau mengarah ke underpass yang ada di Simpang Museum BRI. Kemudian kami pantau di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup lancar baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di ruas jalan Masjid. Kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah utara maupun kendaraan dari timur yang menuju ke arah barat maupun utara dan kendaraan yang ada di kaki Simpang Utara di ruas jalan Masjid cukup lancar dan saat ini tidak terlalu ramai. Situasi parkir di tepi jalan umum juga tidak terlalu ramai di Simpang Alun-Alun dan tidak menimbulkan hambatan lalu lintas di sekitaran Simpang Alun-Alun, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun saat ini pantau sangat lancar. Kemudian kami berpindah ke sisi utara perkotaan Purwokerto di Simpang Gor Satria. Kami pantau pada saat ini di keempat kaki simpang semuanya ramai dari utara kemudian dari selatan. Antrian kendaraannya cukup panjang untuk mobil pribadi khususnya, kemudian juga kendaraan dari arah timur ini juga cukup panjang dan sepertinya memerlukan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan maupun untuk bisa kendaraan khususnya roda 4 atau mobil pribadi bisa melewati Simpang Gor Satria ini dari sisi timur, utara maupun selatan. Sementara dari sisi barat kami pantau kendaraannya tidak seramai di ketiga kaki simpang yang lain di Simpang Gor Satria dan panjang antrian kendaraannya juga tidak terlalu panjang, dan di tengah persimpangan simpang Gor Sadra tidak ada penumpukan kendaraan, meskipun di tiga kaki simpangnya cukup ramai, namun untuk situasi di tengah persimpangannya masih cukup normal, masih cukup terkendali dan masih cukup lancar. Kemudian terakhir kami pantau ini di simpang Tanjung pada sore hari ini, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, namun karena persimpangan Tanjung ini memiliki lebar simpangnya cukup lebar ya, kemudian ruas jalan gerilya dari sisi timur juga cukup lebar, begitupun sisi utara dan sisi selatannya juga cukup lebar untuk ruas jalannya, sehingga ramainya kendaraan di sisi di simpang Tanjung tidak terlalu berpengaruh kepada kelancaran arus lalu lintas yang ada di simpang Tanjung. Saat ini masih cukup lancar, di tengah persimpangannya juga cukup lebar sehingga bisa mengakomodir jumlah kendaraan yang melintas di simpang Tanjung pada saat ini. Dan mungkin itu yang bisa kami laporkan mengenai situasi arus lalu lintas, dan kami juga mengajak untuk pendengar dan juga pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Dan terakhir mungkin untuk pendengar dan pengguna jalan yang ingin juga memantau situasi arus lalu lintas secara update, bisa berkunjung ke situs banyumaskap.go.id/CCTV, tinggal dipilih titik mana yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan bepergian, dipantau cuaca maupun arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Gilang.
2: Siap, selamat sore Mas Rizky, terima kasih kembali.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku The Shining oleh Stephen King adalah salah satu novel horor paling terkenal dan berpengaruh yang mengeksplorasi tema kegilaan, trauma, dan kekuatan supernatural. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel ini. Novel ini mengikuti Jack Torrance, seorang penulis dan mantan guru yang menerima tawaran untuk menjadi pengelola musiman di Overlook Hotel, sebuah hotel terpencil di pegunungan Colorado. Ia membawa serta istri dan putranya, Danny, yang memiliki kemampuan psikis yang disebut The Shining. Sementara Jack berjuang melawan ketidakstabilan mentalnya dan kecanduannya. Hotel tersebut memiliki kekuatan jahat yang secara perlahan mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Kegilaan dan kekerasan dari novel ini menyelidiki bagaimana trauma dan stres dapat menghancurkan pikiran seseorang. Jack menjadi semakin tidak stabil, terjebak antara dorongan jahat hotel dan keinginannya untuk menjadi ayah yang baik. Hubungan antara Jack, Wendy, dan Danny menjadi inti dari cerita. Wendy berjuang untuk melindungi Danny dari bahaya yang mengintai, baik dari Jack maupun dari kekuatan hotel. Konsep The Shining menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia supernatural. Danny dengan kemampuannya merasakan bahaya yang ada di hotel dan berusaha melindungi dirinya dan ibunya. Stephen King menggunakan gaya penulisan yang mendalam dan deskriptif, membangun suasana yang mencekam. Ia berhasil menciptakan ketegangan yang terus meningkat, menempatkan pembaca dalam ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karakter-karakternya terbangun dengan baik, membuat pembaca terasa terhubung dengan perjalanan emosional mereka. Jack Torrance memiliki karakter yang kompleks, menggambarkan transformasi dari seorang ayah yang berusaha memperbaiki hidupnya menjadi sosok yang terperosok dalam kegelapan. Wendy Torrance, istri Jack, yang kuat dan berjuang untuk melindungi putranya. Dia menjadi karakter yang relatable dan heroik dalam situasi yang menakutkan. Denny Torrance, seorang anak dengan kemampuan luar biasa yang menggambarkan ketidakberdayaannya dan keberanian saat menghadapi bahaya. The Shining adalah karya yang mendalam, mengeksplorasi aspek psikologis dari ketakutan dan kegilaan dalam konteks horor supernatural. Dengan karakter yang kuat dan penulisan yang menawan, novel ini berhasil menciptakan ketegangan dan emosi yang memikat. Bagi penggemar horor, ini adalah bacaan yang wajib dan menawarkan lebih dari sekedar ketakutan, melainkan juga refleksi tentang keluarga dan kegelapan dalam diri manusia. Demikian esensi buku The Shining, karya Stephen King, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap untuk edisi sore hari ini bersama dengan Mas Dias. Selamat sore Mas Dias, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Oke, terima kasih kepada Meriski dan RRI. Selamat sore pendengar RRI Program 1 Prokto di mana Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik itu citra satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, untuk sore, malam, hingga esok hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sekian informasi tambahan bahwa di periode saat ini untuk wilayah Cilacap maupun Banyumas berada di fase musim kemarau. Kemudian kepada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan berbanyak minum air putih agar menghindari dehidrasi. Kemudian juga cukup berolahraga ataupun beraktivitas di luar rumah agar badan terasa hangat karena pada musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat, manfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantu kesediaan air bersih apabila membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk terus memantau dan mengupdate info cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG yaitu info BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan saya Matri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Mas Dias atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Dias.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, fenomena embun beku atau embun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Fenomena musiman yang hanya muncul saat puncak kemarau ini kembali menarik perhatian sejumlah wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Hamparan rumput yang memutih akibat lapisan kristal es atau embun upas menyambut wisatawan yang datang ke Komplek Candi Arjuna dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Sejak pagi, kawasan wisata ini dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung fenomena embun beku atau embun upas. Momen langka tersebut juga dimanfaatkan wisatawan untuk mengabadikan keindahan landscape Dieng yang berubah bak diselimuti salju. Embun beku mulai terbentuk sekitar pukul 3 dini hari saat suhu udara turun drastis hingga minus 2 derajat Celcius. Hingga pagi hari, lapisan es setebal sekitar setengah sentimeter tampak menempel di rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga berbagai permukaan benda di ruang terbuka. Warga Dieng, Brand Sastro, mengatakan beberapa hari sebelumnya suhu udara di Dieng bahkan menyentuh minus 6 derajat Celcius. Sementara pada kemunculan kali ini, suhu minus 2 derajat Celcius sudah cukup untuk memicu terbentuknya kristal es di sejumlah titik.
4: Nah, embun es itu muncul biasanya itu ditandai dengan penurunan suhu di malam hari. Biasanya bisa sampai di titik nol dan puncaknya itu di dini hari sampai pagi hari itu bisa minus 1, 2, bahkan sampai minus 6. Kalau diprediksi BMKG ya katanya seperti itu sampai bulan Agustus.
3: Fenomena embun upas menjadi salah satu daya tarik utama wisata Dieng pada musim kemarau ini. Meski udara terasa sangat dingin, antusias wisatawan tidak surut. Mereka rela datang sejak sebelum matahari terbit untuk menikmati pemandangan yang hanya bertahan beberapa jam sebelum lapisan es mencair terkena sinar matahari. Ica, wisatawan asal Yogyakarta, mengaku datang ke Dieng untuk melihat embun es. Beruntung, saat di Dieng ia dapat melihat langsung dan menikmati secara langsung fenomena embun es yang hanya terjadi pada saat puncak musim kemarau.
5: Oh iya, kita kesini buat lihat embun es. Ya ada sih tadi, tapi tipis-tipis aja embun esnya. Sama keluarga ini, sama anak, sama suami.
3: Fenomena embun upas ini tidak muncul di seluruh kawasan Dieng. Embun beku umumnya hanya terbentuk di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna yang memiliki kondisi geografis dan suhu paling mendukung terbentuknya kristal es. Fenomena embun upas diperkirakan masih berpotensi muncul selama puncak musim kemarau, terutama ketika suhu udara pada malam hingga dini hari terus berada di bawah titik beku. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: sahabat tangguh. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Baik, pendengar Pro, satu informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan penanganan dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Selain melakukan dropping air bersih, BPBD juga memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui koordinasi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: BPBD Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya penanganan kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring memasuki pertengahan musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke 15 desa yang mengalami kekurangan air, sementara sejumlah titik kebakaran lahan yang terjadi berhasil dipadamkan dengan cepat sehingga tidak meluas. Selain penanganan di lapangan, BPBD juga telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi karhutla serta mengajukan rekomendasi status siaga kekeringan dan karhutla kepada Bupati Banyumas. Langkah ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak lebih cepat apabila kondisi kemarau semakin memburuk.
3: Dengan adanya kita masuk ke kekeringan El Nino ini yang dimungkinkan kekeringannya akan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, maka kami harapkan yang pertama ini harus hemat air. Ini yang pertama, hemat air. Terus yang kedua, kita juga harus melindungi, merawat mata air yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena apapun bentuknya, kita semuanya dengan daya kemarau panjang ini pasti nanti akan mengalami titik-titik kekurangan air. Oleh karena itu, dengan kita mungkin bisa melindungi mata air, ya kita minimal bisa hemat air, khususnya untuk kekeringan El Nino ini.
2: BPBD Banyumas juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar segera berkoordinasi melalui pemerintah desa setempat. Setelah permohonan diterima, BPBD akan segera melakukan kaji cepat dan menyalurkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan warga. BPBD berharap masyarakat turut berperan aktif menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian sumber mata air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau agar dampak bencana dapat diminimalkan. Fahriansyah melaporkan.

0: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Sonten pawartos ingkang wigati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ngresmiaken pembangunan peternakan sapi perah PT Global Dairy bersama neng desa Karang Bale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto ngencengna pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan Kabupaten Banyumas go mesti akan penyaluran tepat sasaran. Jangkeping warta getok tular sonten menika kawasaken dening kula undang Rizky Nurudin. Pendengar pros tunggal, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ngresmiaken pembangunan peternakan sapi perah PT Global Dairy bersama nang desa Karang Bale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sing dilaksanakan wingi kae. Peternakan sing diklaim paling gede nang Indonesia kuwi diproyeksiaken bisa ngasilaken 180.000 ton susu segar saben taune nggo memenuhi kebutuhan utawane swasembada susu lan ketahanan pangan nasional. Peternakan sing terintegrasi kuwi arep dibangun yang dhuwur lahan sing ambane 710 hektar lan duweni kapasitas tampung bisa tekan 30.000 ekor sapi perah. Tekane peternakan kiye dikira-kira bisa nyumbang sekitar 18% maring produksi susu neng jero negeri, sekalian nambah kapasitas produksi susu nang Provinsi Jawa Tengah nganti luwih saking ping pindo lipat. Pemerintah Banyumas Bali nuduhna komitmene nggo ngenai perlindungan sosial maring para penderes kelapa. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono nyerahna bantuan sosial bansos maring jumlahe 26 penderes sing kenang musibah tiba saking wit kelapa. Penyerahan bantuan kuwi dilaksanakan yang pendopo si Panji Purwokerto wingi kae. Bantuan kuwi jadi wujud kepeduliane pemerintah daerah maring para pekerja yang sektor ekonomi produktif. Utamane pengolahan gula kelapa sing seperene dadi salah siji mata pencaharian turun temurune warga Banyumas asli. Bupati Sadewo jelasaken ana 26 wong penerima bantuan sing wis ditetapaken lan nyebar neng 11 kecamatan. Saking jumlah semono 13 penderes sedo mergo kecelakaan kerja, dene 13 liyane ngalami loro utawane luka-luka. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto ngencangaken pengawasan distribusi pupuk bersubsidi nang Kabupaten Banyumas, go mesthekaken penyalurane tepat sasaran. Pengawasan dilakukaken liwat Komisi Pengawas Pupuk lan Pestisida utawa KP3 dadi upaya ngawal program subsidi pemerintah ben bisa mlaku sesuai ketentuan. Kepala Seksi Intelijen Huda Hasamal jelasaken yen kejaksaan kuwi bagian saking KP3 sing tugasnya nglakoni monitoring maring ketersediaan pupuk bersubsidi nganti mestekaken penyalurane ditampa dening wong sing berhak menerima. Manute dheweke Kejari Purwokerto koordinasi karo Dinas Pertanian babagan pembentukan Bali KP3 ning Kabupaten Banyumas. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan Kabupaten Purbalingga ngemutna warga masyarakat ben ngedake pakulinan buang sampah maring saluran irigasi pertanian lan kali. Amarga tumpukan sampah utamane sampah umahan niki dinilai soyo kepati-pati lan wis wiwit nganggo pasukan banyu golohan pertanian. Kepala Bidang Prasarana lan SDM Pertanian Din Pertan Purbalingga Budi Prayitno ngendika yen ada dasar pemantauan sing dilakoni saking sasi April tekan sasi Juli, tumpukan sampah ning saluran irigasi terus bae ana sabedinane. Sehingga nadena dampak langsung maring pembagian banyu saking bendung Selingo. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto terus ngensengna komitmene nganggo nyediakan layanan transportasi sing aman, nyaman, lan inklusif kanggo kabeh pelanggan. Salah siji wujude komitmen ya kuwi nyediakan pirang-pirang fasilitas lan inovasi sing yang kuyung kenyamanan wong wadon, biyung lan bocah-bocah sadawane nggunakaken layanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Ashad Habibuddin ngendika yen KAI ora mung fokus maring ketepatan waktu perjalanan tapi yo terus ningkatna kualitas pelayanan ben saben pelanggan bisa ngrasakaken pengalaman perjalanan sing luwih aman lan uga nyaman. Cekap semanten pendengar pros tunggar warga getok tular sonten kawen niko kelilan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Ada beredar ya tautan dari akun Facebook Pupuk Subsidi 2026 pada Selasa 14 Juli 2026. Ini berisikan tautan pendaftaran bantuan pupuk subsidi BPS. Ya, di mana unggahan ini disertai dengan narasi pemerintah melalui Menteri Pertanian ini menyalurkan bantuan pupuk subsidi untuk petani yang memenuhi syarat. Ya, di mana fasilitas bantuan ini diantaranya adalah pupuk urea, pupuk NPK, pupuk ZA, pupuk SP36, pupuk organik dengan beberapa syarat. Adalah WNI, memiliki lahan pertanian dan juga mengisi formulir pendaftaran online. Ini yang sering kali ditautkan gitu ya di berbagai info-info yang tidak benar gitu ya pendengar ya. Info pendaftaran ini diminta untuk klik bio di postingannya. Gratis katanya, tidak dipungut biaya. Hingga Selasa 21 Juli 2026, unggahan ini telah mendapatkan 1 like. Tim pemeriksa fakta Mavindo, turun back hoax, ini mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pertanian RI, yaitu di pertanian.co.id. Sebaliknya nih pendengar, pengguna malah diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama dan juga nomor aktif. Ya, lagi-lagi kita diminta untuk memasukkan nama dan juga nomor pribadi aktif. Turun back hoax, kemudian menelusuri informasi mengenai program bantuan pupuk subsidi ini mendengar melalui akun Instagram Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian RI di PSP Kementan. Dalam unggahan resminya mendengar, Dijen PSP mengingatkan masyarakat ya agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pertanian ini. Dijen PSP ini menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin pertanian Alsintan ya. Kemudian pupuk, pestisida maupun program bantuan lainnya ini melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Seluruh bantuan pertanian ini disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBENPER dari Dinas Pertanian setempat sesuai ketentuan yang berlaku ya. Kesimpulannya pendengar, faktanya Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian Pertanian RI ini menegaskan ya bahwa tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk, pestisida maupun program bantuan lainnya ini melalui media sosial, tautan berupa link ya atau pesan berantai. Jadi unggahan yang berisikan klaim ya pendaftaran bantuan pupuk subsidi 2026 di media sosial yang beredar ini adalah konten palsu atau fabricated content pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara. Kirim salam buat

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat sore Bringa Pro 1. Sore hari ini tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lintas informasi Pro 1.

0: Pro 1, dimanapun Anda berada, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir bersama Anda sore hari ini. Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selengkapnya dilaporkan bersama Damara Sakti.
1: Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Program tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan dan mulai disosialisasikan kepada para penyuluh pertanian di berbagai daerah termasuk Banyumas. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan PMAAS mengusung sistem budaya dengan pola tanam yang lebih modern, salah satunya melalui pengaturan jarak tanam yang lebih rapat untuk meningkatkan hasil produksi.
2: Pak Menteri mencanangkan namanya PMAAS, jadi pertanian modern, AAS-nya itu Advanced Agricultural System. Itu yang baru-baru ini sedang setiap hari digaungkan karena kita baru akan memulai ini. Intinya tanam dengan sistem tanam yang dengan jarak yang lebih rapat seperti itu, tujuannya untuk meningkatkan produksi.
1: Selain PMAAS, Kementerian Pertanian juga terus mendorong program peningkatan luas tambah tanam sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Banyumas pun diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan implementasi program tersebut. Emi menambahkan modernisasi pertanian juga didukung melalui penyaluran alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Bantuan Alsintan yang diserahkan beberapa waktu yang lalu merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk mempercepat mekanisasi sektor pertanian. Kedepan mekanisasi pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Keterlibatan petani milenial menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi menuju pertanian modern di Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 adalah lagu dari Marcel dengan Tak Akan Terganti. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Dan ini saya mengucapkan ya untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Dan tentunya pendengar sepanjang Purwokerto sore ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 19.00. Nanti bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik dan juga terupdate spesial untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratusan bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Ada lagu dari Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dengan masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Purwokerto sore hari ini. Kali ini ada informasi menarik pendengar, dan tentunya saya lansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah ini bisa mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya pendengar, persoalan tersebut gitu ya, ini juga sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia juga mengatakan mendengar Komisi 10 ini juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi tersebut diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolahan yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut pendengar. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa ini menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta ya, yang kemudian menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut Saan, kondisi tersebut ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah ya dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia juga menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Ini semoga nanti bisa ditemukan ya setelah dilakukannya evaluasi ya, agar sekolah negeri juga ini menjadi kembali gitu ya, kembali menjadi primadona di masyarakat Indonesia.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat malam pendengar. Berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi R2376KA tahun 2014 nomor rangka MH1JMC 1195K565446 dengan nomor mesin JMC 1E1564355 atas nama Adelia Ferdiani Nur. Alamat Kelurahan Karang Tengah RT 03 RW 05 Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar tanggal 20 Juli 2026 pukul 12.00 di Jalan Raya Batu Raden. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Adelia Ferdiani Nur I yang beralamat di Kelurahan Karang Tengah RT 03 RW 05 Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumpukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Peringatan Pro satu kali ini ada informasi menarik berikutnya ya, di mana ada praktik penyalahgunaan LPG subsidi kembali terungkap. Aparat dari Polresta Banyumas berhasil membongkar dugaan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ini mengapresiasi keberhasilan aparat kepolisian mengungkap kasus tersebut. Selain melanggar hukum, praktik tersebut dinilai merugikan keuangan negara, mengganggu distribusi LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak, serta berpotensi membahayakan keselamatan para penggunanya. Ini mendengar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan ini mengatakan Pertamina mendukung penuh proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku diduga memindahkan isi tabung LPG 3 kilo ya ke dalam LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dan juga ukuran 12 kg. Selanjutnya ini mendengar gas tersebut dipasarkan kembali kepada konsumen dengan harga non subsidi untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Waduh, ini merugikan sekali ya mendengar ya. Selain merugikan secara finansial, juga ini membahayakan ya, ini istilahnya kan gak sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Ini tentunya akan sangat-sangat membahayakan.

Mendengar ada bernadanya dengan sialnya, hidup harus tetap berjalan. Ini nampaknya harus juga menutup kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto hari ini bersama saya Undang Rizky dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di sepanjang Purwokerto hari ini, edisi hari ini ya, di Selasa tanggal 21 Juli 2026, tentunya bersama saya Undang Rizky. Setelah ini pendengar, akan ada rekan saya Febrionik yang akan melanjutkan keseruan di Pro 1 di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan juga saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, Nang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali mendengar.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
2: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
5: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
7: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
7: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
8: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
10: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
9: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
11: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIGA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
10: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
12: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
13: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
10: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
11: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
10: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan.

0: Kait Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori, menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Fred mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
1: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
2: Orlando.
1: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy?
2: 3M,
1: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
2: 2M,
1: baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
5: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk.

0: Di Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai program menarik, di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar Buddha dan dilanjutkan dialog kesehatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat serta ruang rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kami hadirkan segmen Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Buddha khusus untuk Anda, para umat Buddha. Malam hari ini kita akan bersama dengan Hermawan Setio Atmoko, SPD, dengan tema praktek kebenaran.

Para pendengar setia RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan saya, Hermawan Setiatmoko SPD, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, menyampaikan Dhamma dengan tema Praktek Kebenaran atau Sacca. Semoga pembahasan ini membawa manfaat, menambah kebijaksanaan, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata jujur atau benar. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna kebenaran menurut ajaran Buddha? Seringkali seseorang berkata jujur hanya ketika menguntungkan dirinya. Ada pula yang menyembunyikan fakta karena takut kehilangan keuntungan, jabatan, atau hubungan dengan orang lain. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak benar bahkan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, praktek kebenaran atau sacca menjadi sangat penting. Dalam bahasa Pali, sacca berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sacca merupakan salah satu kualitas luhur yang harus dikembangkan oleh umat Buddha. Kebenaran bukan hanya soal tidak berbohong, tetapi juga keberanian untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Pengertian dari sacca, dalam Buddhisme, sacca memiliki beberapa makna. Pertama, kebenaran sebagai realitas. Contohnya adalah empat kebenaran mulia atau Cattari Arya Saccani yang ditemukan oleh Buddha. Kedua, kebenaran sebagai kebajikan moral, yaitu kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketiga, kebenaran sebagai komitmen terhadap prinsip yang benar, meskipun menghadapi kesulitan. Seseorang yang memiliki sacca akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selaras. Buddha mengajarkan bahwa kebohongan dapat merusak batin dan menghancurkan kepercayaan. Sedangkan kejujuran menjadi pondasi bagi perkembangan spiritual. Sacca dalam 10 paramita. Dalam tradisi Buddhis, sacca termasuk salah satu dari 10 paramita, yaitu kesempurnaan yang dikembangkan oleh Bodhisatta sebelum mencapai pencerahan. Apakah 10 paramita tersebut? Satu adalah dana, yaitu kemurahan hati. Yang kedua adalah sila atau moralitas. Ketiga, nekama atau pelepasan. Keempat, panya atau kebijaksanaan. Yang kelima, wiriya, atau disebut semangat. Yang keenam, kesabaran, atau dalam bahasa Pali disebut kanti. Yang ketujuh adalah kebenaran itu sendiri, yaitu sacca. Yang kedelapan, aditana, atau disebut dengan keteguhan tekad. Sembilan, cinta kasih, atau metta. Yang kesepuluh adalah UPK, yaitu keseimbangan batin. Mengapa sacca ditempatkan sebagai paramita? Karena tanpa kejujuran, semua kebajikan lainnya menjadi tidak kokoh. Dana bisa dilakukan untuk pencitraan. Sila bisa dijalankan hanya di depan orang lain. Meditasi pun dapat menjadi alat untuk mencari pujian. Sacca membuat semua praktik spiritual menjadi murni.
Para pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Buddha dan kebenaran. Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan istana karena mencari kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau tidak puas dengan kesenangan duniawi. Beliau melihat kenyataan, yaitu adanya kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Beliau bertanya, mengapa manusia mengalami penderitaan? Adakah jalan untuk mengakhirinya? Selama 6 tahun berjuang dengan tekun, akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna dan menemukan yang namanya 4 kebenaran mulia. Perjalanan Buddha menunjukkan bahwa pencarian spiritual sejati adalah pencarian terhadap kebenaran. 4 kebenaran mulia, ketika membahas sacca, kita tidak dapat melepas diri dari 4 kebenaran mulia. Salah satunya adalah dukkha arya sacca, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Di sini dijabarkan bahwa kehidupan yang masih terikat pada kemelekatan mengandung ketidakpuasan. Yang kedua, samudaya arya sacca adalah kebenaran mulia tentang sebab dukkha. Sebab dukkha adalah penderitaan yang muncul karena tanha atau nafsu keinginan. Yang ketiga, nirodha arya sacca. Ini adalah kebenaran mulia tentang berakhirnya dukkha, yaitu penderitaan dapat diakhiri. Yang keempat, magga arya sacca, yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju berakhirnya dukkha. Ini adalah jalan mulia berunsur 8. 4 kebenaran mulia ini merupakan inti ajaran Buddha dan menjadi dasar praktek kehidupan umat Buddha. Pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Salah satu bentuk nyata sacca adalah berkata benar. Dalam jalan mulia berunsur 8, terdapat unsur yang namanya samawaca atau ucapan benar. Ucapan benar berarti tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara yang sia-sia. Mengapa ucapan benar itu penting? Karena ucapan membentuk yang namanya hubungan sosial. Satu kebohongan kecil dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Sebaliknya, satu ucapan jujur dapat membawa kedamaian dan keyakinan. Kisah teladan tentang kebenaran. Diceritakan dalam kisah-kisah Jataka, terdapat banyak contoh tentang kekuatan kebenaran. Dikisahkan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan kebenaran dapat mengucapkan, "Dengan kekuatan kebenaran yang telah saya jalankan, semoga terjadi kebaikan ini." Prinsip ini disebut sacca kriya atau tindakan berdasarkan kekuatan kebenaran. Kekuatan tersebut muncul bukan karena keajaiban, melainkan karena batin yang sangat murni dan konsisten dalam menjalankan kebenaran. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kejujuran menciptakan kekuatan moral yang luar biasa. Tantangan menjalankan sacca di era modern. Saat ini, praktek kebenaran menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah media sosial. Orang sering membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya muncul hoaks, fitnah, dan menimbulkan kebencian. Dalam dunia kerja, kadang seseorang tergoda memanipulasi laporan
data atau informasi demi keuntungan pribadi. Dalam lingkungan pergaulan, ada tekanan untuk mengikuti kebiasaan yang tidak benar agar diterima kelompok. Dalam kondisi seperti ini, saca menjadi ujian nyata. Kejujuran kadang tidak mudah, tetapi selalu membawa manfaat jangka panjang. Praktek saca dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mengembangkan saca? Salah satunya adalah jujur kepada diri kita sendiri, yaitu dengan akui atau mengakui kelemahan yang kita miliki. Jangan menipu diri sendiri. Kemajuan spiritual dimulai ketika kita berani melihat diri apa adanya. Kedua, bersikap jujur dalam ucapan, yaitu dengan berlatih berbicara sesuai fakta. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah tepat waktunya? Yang ketiga, jujur dalam tindakan, yaitu laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, tidak mengambil yang bukan hak kita. Yang keempat adalah menepati janji. Jika telah berjanji, berusahalah memenuhi janji tersebut. Orang yang dapat dipercaya memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang kelima adalah berani mengakui sebuah kesalahan. Mengakui kesalahan bukan kelemahan. Sebaliknya itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Manfaat mengembangkan saca, orang yang menjalankan kebenaran akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, batin menjadi tenang. Kedua adalah memperoleh kepercayaan. Ketiga, akan memperkuat sila. Keempat, memudahkan kita untuk berlatih meditasi. Yang kelima, mendukung perkembangan kebijaksanaan. Manfaat mengembangkan saca akan memperoleh banyak manfaat, yaitu tidak perlu takut kebohongan itu akan terbongkar. Kepercayaan adalah kekayaan yang tidak ternilai. Kejujuran mendukung seluruh praktek moralitas. Jujur lebih mudah menjadi tenang dan konsentrasi. Kebenaran membawa seorang semakin dekat pada realitas realita sebagaimana adanya. Refleksi Dhamma, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya selalu berkata benar? Apakah saya menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi? Apakah pikiran, ucapan, dan tindakan saya sudah selaras? Apakah saya berani mengakui kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi sebagai sarana introspeksi. Buddha telah mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran. Ketika kita menyadari kekurangan kita, saat itulah jalan perbaikan terbuka. Pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, saca bukan sekedar berkata jujur. Saca adalah kualitas hidup yang membuat pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi selaras. Buddha menunjukkan bahwa pencarian spiritual sejati adalah pencarian terhadap kebenaran. Kita membangun kepercayaan, memperkuat sila, menenangkan batin, dan menapaki jalan mulia menuju kebebasan dari penderitaan. Marilah kita bertekad. Mulai hari ini, saya akan berusaha hidup dalam kebenaran, berkata benar, bertindak benar, dan menjaga ketulusan hati demi kebahagiaan diri sendiri dan semua makhluk. Semoga melalui praktek saca, kehidupan kita dipenuhi kedamaian, kebijaksanaan, dan kemajuan dalam dhamma. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak program Dialog Kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid dengan tema peran orang tua dalam menjaga kesehatan anak.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para investor memperkuat industri susu nasional guna mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan di Kabupaten Brebes. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat industri susu nasional melalui penanaman modal di sektor persusuan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan susu menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan PT Global Dairy Bersama di Kabupaten Brebes pada Selasa 20 Juli 2026. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau sekitar 20% dari produksi susu nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional saat ini masih didominasi impor yang mencapai sekitar 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru di sektor persusuan agar kapasitas produksi dalam negeri dapat meningkat secara bertahap.
3: Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas.
2: Sementara itu, CEO Saporia Group, Ihsan Mulia Putri, menjelaskan pengembangan industri persusuan tersebut juga akan melibatkan masyarakat melalui pola kemitraan. Kerjasama itu mencakup penyediaan pakan hijau, pengemukan sapi, hingga pemberdayaan ternak sapi perah di sekitar lokasi investasi.
4: Akan ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah penyediaan pakan hijau. Kami butuh sekitar 2.000 hektar untuk tanah kebun jagung yang akan digunakan sebagai pakan sapi dengan cara kemitraan dengan petani rakyat. Yang kedua, pengemukan pedet jantan. Pedet-pedet jantan akan kami kerjasamakan dengan petani rakyat untuk pengemukan. Yang ketiga adalah program dengan peternak susu sapi perah.
2: Melalui investasi tersebut, pemerintah berharap produksi susu nasional dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kemitraan dengan peternak lokal. Kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung target swasembada susu serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produksi susu. Dari Kabupaten Brebes, Sanan Ma'ruf melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program drama radio persembahan dari RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan. Yang mana malam ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Dr. Khairul Mufid yang sudah hadir di studio Pro 1 FM. Selamat malam dokter, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oni.
1: Kabar sehat dokter?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa.
2: Ya, mudah-mudahan panjenengan juga demikian ya.
1: Amin, amin dokter.
2: Ya, kita doakan juga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan selalu bisa menjaga kesehatannya. Ya. Ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua seperti saya ini bisa tetap bisa beraktivitas karena kita dalam keadaan sehat ya.
1: Amin.
2: Dan kita mendoakan juga ya Mas, misalnya ada yang baru sekarang sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh ya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya.
1: Oke, dan tentunya malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyimak dialog kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, serta melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui kanal YouTube kami, RRI Purwokerto. Dan nanti kita juga akan buka sesi pertanyaan ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, berkonsultasi dengan Dr. Khairul Mufid ya, silakan nanti kita akan buka sesi pertanyaan, sesi konsultasi melalui line telepon di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu peran orang tua dalam menjaga kesehatan anak. Ya, ini menjadi hal yang paling penting karena memang anak menjadi salah satu usia yang cukup rentan gitu ya dok ya.
2: Iya betul
1: dalam,
2: ya.
1: Terkait dengan kesehatan. Nah mungkin kita langsung saja dengarkan bersama pemaparan langsung tema malam hari ini.

0: ya.
1: Oke, okay, ya.
0: Kita umum saja ya.
1: Ya, ini dan mungkin juga penting juga terkait dengan orang tua muda gitu.
0: Ya, terutama orang tua muda ya. Juga mereka kadang-kadang tergantung juga dengan orang tuanya lagi. Ya.
1: Betul.
0: Jadi kakeknya yang dia merawat atau neneknya ya. Jadi selamat malam Bapak Ibu dan para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini judulnya agak mungkin tidak biasa, tapi sebetulnya masalah kesehatan itu kan menyeluruh ya Mas. Dari segala aspek ya, bukan hanya masalah orang itu kesehatannya tiap hari bukan ya, tapi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Terhadap peran antar anak kecil ya otomatis dia akan sangat tergantung dengan perawatan orang tuanya ya. Dan biasanya ini sangat membekas ya Mas ya. Mungkin membekas sampai dewasa ya. Katakanlah bahwa sebetulnya anak kecil ini kan kalau kita rawat itu orang tua punya anak itu sebetulnya suatu aset ya. Aset ya, apa misalnya anaknya dididik menjadi orang pinter nanti bisa ya bisa sukses gitu ya. Seperti orang tua saya kan ya dulunya ya tukang jahit ya Mas.
1: Oke.
0: Tukang jahit anaknya banyak, semuanya laki-laki ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya tidak bayangkan bahwa nanti anaknya itu menjadi semua sarjana ya, jadi dokter. Ya.
1: Baik.
0: Ya dengan segala keterbatasan. Tapi juga peran anak juga didikan orang tua itu yang sebetulnya sampai sekarang sangat terkesan. Ya lain sekali ya antara saya kecilnya dan anak-anak sekarang kecil itu seperti putus saya lah. Waduh sudah jauh sekali berbeda ya. Kalau saya betul-betul anak ya dari mulai kecil itu sudah tahu masalah pekerjaan apa yang harus saya kerjakan ya.
1: Iya ya betul.
0: Seperti nyapu, ngepel, mbah-mbah ya kemudian ya jaga rumah terus jaga adik-adik yang masih kecilnya itu suatu hal yang sudah terbiasa pada saat itu yang sekarang tidak ya. Sekarang lain. Ya, jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu pendengar sekalian, ya kita kalau bagaimana menjaga kesehatan anak itu sebetulnya kan kita usahakan kebiasaan sehat itu mulai dari yang kita kalau kita urutkan saja ya. Menyediakan nutrisi yang seimbang. Jadi kita atur makannya dengan gizi yang seimbang ya, sayur ya, buah ya, karbohidrat ya, nasi nasi buburnya roti atau mungkin budin atau mungkin nasi biasa ya. Ya itu yang kita harapkan dengan keadaan yang seimbang ya. Dengan vitamin yang secukupnya saja, tidak usah berlebihan, asal mau makan sayur. Nah, kan kadang-kadang susah ya, anak itu suruh makan saja susah ya.
1: Nah,
0: suruh main lah, pinter anak ya. Ya ini suatu sudah untuk menjaga makan saja sudah kadang-kadang merupakan suatu dilema yang kadang-kadang atau kendala yang mungkin kesulitan orang tua sehingga kita tahu ada yang stunting ya.
1: Oh, okay,
0: orang dengan badan yang kurang walaupun itu orang kaya Mas ya. Anaknya malah kuru-kuru karena sedangkan itu dulan atau apa ya. Jadi atau mungkin terlalu sayang ya.
1: Oke.
0: Okay, ya anaknya kalau dikasih makan nanti malah nangis. Nah, sudah jangan enggak usah makan sudah. Enggak usah makan pokoknya yang penting bocahnya
1: anteng.
0: Dulan HP atau apa ya permainan ya. Ya itu jadi kita harus tahu bahwa pemenuhan gizi itu nanti akan berkembang mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian juga fungsi otak itu nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya. Jadi kalau ada anak yang cerdas itu sebenarnya di samping dari sananya demikian ya juga juga karena faktor gizi yang diberikan oleh orang tuanya.
1: Baik.
0: Jadi nutrisinya yang seimbang Mas ya. Jadi dilihat anak-anak kalau terlalu gemuk ya tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik ya.
1: Okay.
0: Tapi menyesuaikan kalau masih SD, TK gemuk tidak apa-apa nanti di SMP atau SMP SMA tentu nanti bisa seimbang ya. Kemudian yang selanjutnya itu menjaga kebersihan diri. Jadi anak itu ya. Ojo dijar ke ayo atus ya di kalau masih kecil dimandikan.
1: Perhatikan gitu ya.
0: Perhatikan kebersihan tubuhnya. Dia akan naikkan nanti kalau mandi itu sehari dua kali. Coba kalau jenengan misalnya Mas Oni ini, coba diajari mandi dua kali.

0: mungkin sampai sekarang tidak mandi malah nih. Ya. Karena tidak mandi itu rasanya enak Mas ya. Okay. Tapi sedangkan kalau kita perhatikan memang kalau kita mandi itu kan seger banget ya.
1: Seger, iya.
0: Ya. Jadi untuk supaya kita selalu sehat, jadi kebersihan itu pangkal kesehatan katanya ya. Hmm. Kemudian ada waktu untuk istirahat. Jadi anak juga bukannya bermain tapi juga makan antara waktu tidur ya. Istirahat ya. Kemudian yang ada hubungannya dengan medis ya, kita harus bahwa anak itu perlu suatu proteksi.
1: Okay.
0: Suatu keadaan di mana itu memerlukan imunisasi lah katakanlah. Dijaga jangan sampai anak itu sakit ya. Ya, jadi kalau ada program pemerintah itu ikuti saja ya. Imunisasi mulai dari bayi, BCG dan lain-lain. Sekarang banyak sekali apa namanya imunisasi yang dikerjakan ya, mulai dari semacam-macam. Saya sendiri malah sudah tidak paham itu karena saking banyaknya yang diberikan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi gaya hidup yang diberikan oleh orang tua itu nanti akan membekas sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, untuk itu maka yang penting ya seperti pemenuhan gizi itu gimana sih? Orang tua itu sangat harus bertanggung jawab ya. Untuk memberikan makanan yang bergizi itu juga tanggung jawabnya. Jadi ya, ya menu makanan yang baik dan seimbang. Seimbang itu antara sayur, buah, ya kemudian protein, membatasi makanan yang gula, tinggi ya. Gula ya. Oke. Betul. lemu banget tuh ya, juga enggak baik ya.
1: Ya.
0: Jadi seperti itu. Kemudian olahraga itu untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah supaya jangan sakit karena imunitas terhadap tubuh itu karena kita itu rajin ya. Olahraga. Jadi terutama yang jadi vaksinasi untuk imunisasi itu pencegahan penyakit itu harus sesuai dengan aturannya Mas ya.
1: Oke. Okay.
0: Jangan kita begitu saja terus nanti tidak tahu perkembangan anak sudah divaksinasi berapa. Dia harus punya catatan yang lengkap ya. Yang lengkap, jadwal yang teratur sehingga yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan. Ya menjaga kesehatan itu ya jadi pemerintah itu berusaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ya. Jadi kalau sudah divaksin itu mudah-mudahan tidak TBC. Yeah. Kalau TBC kan lama penyakit ya.
1: Okay.
0: Lama, perlu ber yang lama, ya mungkin kalau gizinya kurang bisa menyebabkan kematian. Jadi kematian-kematian yang seperti itulah yang sebetulnya kita cegah ya. Jadi hanya dengan karena faktor orang tua itu sangat memperhatikan kesehatan anak ya.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik.
0: Mengajak anak untuk bermain itu sangat penting Mas ya. Ya dia mungkin ada punya hobi tersendiri. Kalau masih kecil ya dia diajak jalan-jalan, udara segar ya, biar anak bergerak ya. Kemudian mungkin kalau punya hobi misalnya, ya orang tuanya hobinya misalnya jalan kaki ya jalan kaki. Mungkin ada yang kalau sudah punya uang atau apa, legor misalnya, ada sepatu roda, ada sepeda, munggah gunung atau itu kan ada latihan di sana.
1: Ya.
0: Jadi memberikan suatu tempat yang bermain ya. Di samping itu kan olahraga kan bukan hanya mungkin ada yang sendiri Mas. Ya. Sendiri itu artinya sepedaan ya sendiri mungkin orang tua sama ya. Tapi ada yang berkelompok ya misalnya olahraga taekwondo ya, ya. Atau mungkin bela diri atau gitu, sepak bola ya bareng-bareng kacanya sih. Sosialisasi suatu hidup yang bersosialisasi itu sangat penting sekali. Jadi anak bisa nanti dalam persegi mentalnya itu nanti bisa tahu ya orang kena jadi pemarah ya. Di rumah dia menjadi marah terus ya. Itu sebaiknya dibawa ke ngomong apa wae karo yang mungkin ada asistennya marah karo bapak ibune marah karo mbae marah ya seperti kalau saya dekati putus saya itu kan soal beda ya angel punya namanya agenda sendiri jadi wong tua itu artinya kalau anak ibu tuh nih angel ya.
1: Okay.
0: Jadi sosialisasi sangat penting Mas Bina dia kalau dia misalnya main sepak bola ngerti bapak ya. Orang itu harus sabar, tidak boleh sering marah. Kalau kancane pirang-pirang baik, tapi kalau nanti sudah di rumah, ya. Nah, tapi kebiasaan itu nanti lama-lama akan menjadi baik ya. Jadi itulah yang disebut dengan ke apa kesehatan emosi ya. Itu sangat
1: mental
0: penting. Jadi ya, mentalnya, jadi mentalnya itu ngerti bagaimana menolong. Misalnya kita main badminton kok kancane bodoh banget ya. Ya maksud di seneni ya, ya wong ya, dilatih ya. Tidak mencari menang tapi cari teman ya. Jadi itu membentuk suatu keadaan mental yang sehat Mas ya. Mentalnya sehat, jadi kita bukan hanya masalah jasmani saja tapi rohani itu kita ya. Kemudian juga begini Pak, itu yang kita harus perhatikan walaupun sedikit ya. Itu kebiasaan orang tua itu kadang-kadang sok ditiru ya. Dia yang orang tua ini kerjanya apa ya, misalnya masalah agama, sholat dan lain-lain saja ya. Ya masalah terus apalah ya. Ono kebiasaan wong tuane ngerokok misalnya ya. Ya anae mungkin ya. Itu akan ya punya akibat mungkin ya. Tapi diberitahu iki kalau baik ngerokok tapi anu kamu jangan ikut misalnya ya. Misalnya saja ya. Jadi dia berusaha untuk ya, kita berikan suatu kesehatan yang tiap hari yang nanti akan merubah gaya hidupnya atau mengikuti gaya hidup yang sehat ya. Saya kira itu Mas ya. Jadi yang penting-penting itu aja pada intinya kita itu memberikan suatu keadaan di mana anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan sehat dalam arti kata sehat jasmani dan rohani. Seperti itu.
1: Baik sekali ya dok ya. Jadi memang sebenarnya peran orang tua memang sepenting itu bagi
0: saya. Penting sekali ya.
1: Ini seperti ada yang ingin bergabung dok.
0: Ya monggo silakan untuk bertanya yang lain boleh silakan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam monggo. Gimana dari mana?
2: Ya dok. Dari Lumbir, Pak Izin.
0: Pak Izin.
2: Ya, saya umurnya 81 tahun.
0: Luar biasa.
2: Rasanya semakin tua semakin penyakit ombyokan.
0: Ombyokan.
2: Dari ini, dari itu, dan lain-lain. Akhir-akhir ini, saya kalau bawa motor itu gurunya cengeng, kaku gitu. Itu bagaimana dok? Apa pengaruh? Otot kenceng apa bagaimana? Supaya jangan begitulah, jangan sangkain. Terus yang kedua, kata orang kalau obat ini, obat itu diminum, akhirnya ginjalnya kena, apa ya, betul. Karena saya kalau nggak makan obat warung, ya.
0: Obat warung?
2: Obat warung ya, obat itu, terus terang ya, apa ya namanya ya?
1: Ya, obat warung ya.
2: Okay. Ya, obat warung lah, ya. Obat warung bukan dari dokter ya. Itu agak kepenak, jadi itu kepala pusing. Itu kalau makan obat warung agak penat gitu loh. Tapi kata orang kalau obat ini itu dimakan akhirnya ginjalnya kena. Apa begitu dok? Dari Purwokerto sampai Lumbin 50 kilo saja cengeng kaku lehernya gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Faizin di Lumbir.
0: Ada yang lain ya yang belum ada WA ya. Ini terima kasih Pak Faizin, ini bagus ya. Kalau tadi orang anak kecil sekarang orang tua ya. 81 ya. Di atas saya ya. Ya gini Pak Faizin, jadi yang sebetulnya penyakit itu bukan ombyokan ya. Ombyokan itu artinya bahwa penyakit itu satu penyakit itu akan mempunyai banyak gejala ya. Hanya punya gejala seperti flu itu nanti panjangnya ada pilek,
1: pusing,
0: ada pusing, ada batuk, ada tenggorokan sakit, ada panas ya. Itu bukan ombyokan itu ya. Kalau flu itu gejalanya pirang-pirang gitu ya. Kalau misalnya flu itu gejalanya pilek toh ya. Ya enggak, biasanya diikuti dengan yang lain. Kalau pusing sekali diikuti dengan mual. Ya kan gitu ya, terus panas kadang-kadang kalau panasnya tinggi sampai menggigil. Jadi tergantung dari kondisi seseorang itu Pak. Jadi kalau suatu penyakit itu ya dokternya tidak nanti penyakitnya ini ada tenggorokan sakit, ada pilek, ada batuk, ada jadikan diagnosis sendiri-sendiri tidak ya. Jadi pada intinya satu penyakit mungkin radang tenggorokan dengan disertai pembengkakan misalnya apa mungkin nyeri di tenggorokan atau mungkin amandelnya yang sakit ya. Jadi demikian Pak. Sebetulnya begini Pak, kalau panjenengan dengan usia sekian dan itu hanya cengeng saja, sebetulnya tidak, itu bukan suatu penyakit ya Pak. Jadi kan berangkatnya tidak sakit ya. Nah, mungkin kan jangan tegang ya, sudah jauh usia sekian, jalan sekarang ramai banget, konsentrasi ya, selalu konsentrasi dengan
1: mungkin kena angin juga,
0: kena angin matanya untuk melihat juga harusnya. Jadi kita kan istilahnya coro gampang ini menteleng ya, itu sudah menimbulkan rasa tidak enak di badan. Jadi kalau panjenengan betul-betul anu, cari waktu yang santai betul, nikmati saja perjalanannya seperti panjenengan anggap Jamboroto Lumbir itu ya, berapa kilo tadi, 80 berapa kilo dari Purwokerto ke Lumbir itu santai saja. Kalau jalan santai, kemudian ora tegang. Ya apalagi kalau jalan tergesa-gesa, ini ada sesuatu yang harus dikerjakan atau mungkin ya ya bisa sih kerjaan seperti itu. Tapi pada intinya ya panjenengan yang dilihat, kalau dokter tuh melihatnya bukan itu Pak. Kalau jalan minum obat warung boleh, misalnya jalan yang punya pasien prolaps ya, misalnya ada darah tinggi, kemudian ada jantung, ada penyakit misalnya jantung, darah tinggi, mungkin ada diabetes ya, di tiga macam penyakit yang jadi satu itu. Itu obatnya dokter yang penyakit yang ahlinya itu tidak memberikan nanti kalau keluarnya batuk dikasih tambah obat batuk. Obatnya itu aja yang obat jantung, darah tinggi, kemudian obat jantung, darah tinggi, satunya apa?
1: Diabetes.
0: Itu aja diminum. Kalau panjenengan sekarang misalnya kok masuk angin udan-udan ya, monggo silakan silakan unjuk obat warung. Obat warung itu boleh ya. Jadi panjenengan nanti bisa melihat itu nanti, kalau nanti suatu saat kalau mau tanya, tapi aku orang mati paham dia. Itu kan di obat warung itu ada gambarnya ya. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang apa ya?
1: Ada tanda-tanda
0: bulatnya itu ya. Ada obat yang
1: hijau merah
0: ya, itu ada biru, artinya itu. Okay. Nanti kalau saya tidak begitu apa itu.
1: Oke, baik.
0: Tapi itu artinya obat bebas yang boleh dibeli dan obat itu aman, walaupun di situ memang disebutkan ya. Apa-apa itu kalau berlebihan tidak baik ya. Panjenengan boleh aja misalnya minum obat warung ya. Obat warung itu kok aku hatal ya mana? Obat warung kemudian ya diminum aja kalau sama yang misalnya batuk pilek panas dan tenggorokan sakit diminum misalnya. Tapi dengan catatan kalau nganti rong dino ramari atau tiga hari damari ya ojo diteruske. Ya sebaiknya konsultasi ke dokter ya, mungkin ya apalagi sudah usia sudah punya lebih dari 80 mah ya. Jadi sebetulnya kita itu dalam menghadapi kondisi tubuh kita sendiri itu harusnya menyadari, mentahu ya. Kalau benar masih bisa jalan ke Purwokerto itu termasuknya hebat ya. Saya itu dan tidak ada masalah buat saya. Boleh silahkan ya. Itu justru nanti ada, kalau nanti malah jangan dilarang malah loro nanti. Lebih dari pusing ya. Saya merasa seperti saya juga naik kendaraan kok masih naik mobil misalnya nyetir sendiri. Ya biasanya kalau dokter kan wong sugih terus disetiri karo harus ada tukang apa tuh, ada supirnya. Anda saya itu semuanya saya bisa sendiri ya, saya berangkat sendiri ya, tidak perlu merepotkan orang. Dan usahakan tidak merepotkan aja. Sebetulnya panjenengan untuk apa izin saya kira ya demikian itu Pak. Kalau pertanyaan panjenengan obat ini tidak, obat kan tidak dalam jangka yang panjang Pak. Yang obat warung itu ya mau tidak. Wong di luar tuh boleh didengarkan tapi ojo dimasukkan ke hati ya. Tanyakan segala sesuatu ke jangan tanya pada orang yang orang ngerti ya. Banyak konsultasi pada saatnya, konsultasi penyakit ke dokter spesialis, tanyakan ini apa gimana ya. Jadi mana kalau dalam jangka pendek misalnya waktu pilek obat flu panjangan minum satu mempeleng itu enggak masalah, dia ada apa-apanya ya, semuanya untuk menghilangkan. Daripada ke dokter waktunya lama, boleh kalau saya sih silakan, malah ngenteng-ngenteng puskesmas ya, ngenteng-ngenteng puskesmas ke ngenteng-ngenteng klinik ya. Orang terlalu banyak orang yang flu aja yang berobat ya. Boleh keroan, minum obat, minum jamu, podo bae sama ya.
1: Pijat gitu itu.
0: Ya, yang penting itu dia istirahat, minum obat, kalau udah sembuh ya ke dokter. Jadi obat yang panjenengan minum tiap hari Prolanis ya, ada obat jantung, obat kemudian obat darah tinggi, kemudian obat diabetes gula itu dia punya efek samping, tapi sudah diusahakan bagaimana dokter memilih obat yang paling aman.
1: Oke, ya.
0: Paling aman untuk jenengan sehingga nanti justru ginjalnya lebih bagus daripada kalau dibiarkan. Coba bayangkan saja kalau misalnya jenengan diabetes, kemudian orang dikasih obatnya turun tanya, itu nanti malah ginjalnya rusak.
1: Bisa kemana-mana ya,
0: dok, ya? Ya, lebih dari 90% orang yang gagal ginjal, cuci darah itu karena orang diabetes yang tidak minum obat secara teratur ya. Jadi kebalikannya di situ. Nah, tapi dokter masuk wirang woro-woro ini nanti kalau udah nanti minum obat gini cukup banyak mungkin ya. Ya dokter itu kan hanya kita tidak di masalah kesehatan itu sebetulnya kepentingan pribadi.
1: Ya,
0: ya panjenengan berobat itu dokter itu rahasia ini panjenengan ini ada di tangan dokternya ya. Ya tidak di woro-woro ya seperti itu ya. Obatnya yang khusus ya. Jadi demikian Pak Faizin ya. Mungkin kan nanti bisa tanyakan panjenengan, saya salut panjenengan bisa masih Prokerto Lumbir bisa ya, tapi hati-hati ya. Cari lagi gini Pak, cari tempat ya cuacanya itu pengaruh hutan yang bawa mantel, bawa itu helm dipakai terus kemudian pakai jaket, kemudian hati-hati alon-alon motor disiapin, jangan sampai nanti ya terus jalan itu pilih yang jalan sing lurus, sing halus ya, jangan yang berlubang-lubang. Kalau berlubang-lubang itu zaman jenengan masih muda naik trail, sekarang sudah tua. Itu Pak, monggo silakan.
1: Iya, dokter, ini terkait dengan peran orang tua dalam menjaga anak gitu ya, dok. Ini sebenarnya kalau terkait dengan kesehatan atau penyakit dari anak ini kan macam-macam gitu ya, dok ya. Nah, biasanya hal yang paling orang tua takutkan adalah ketika anak demam nih, dok.
0: Iya.
1: Nah, ini bagaimana langkah orang tua ketika mungkin misalnya malam-malam nih anak demam. Nah, ini apa ya langkah pertama apa yang harus orang tua lakukan nih, dok? Apakah memang harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, atau memang bisa ditangani secara dini di rumah gitu, dok? Atau memang ada beberapa tanda-tanda tertentu yang memang harus segera langsung ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit?
0: Ya, ini pertanyaan bagus ya Mas Oni ya. Ya, ini malah penjelasan pertanyaannya luar biasa ya. Jadi yang seperti itu sering kali Mas hubungi. Jadi apalagi kalau orang tuanya itu orang tua punya anak 1-2 yang masih masih muda, jadi jadi keluarga muda itu kalau anaknya loro itu wis bingungnya kayak apa ya. Ya kalau masih ada eyangnya itu masih lumayan, tapi kalau udah kan panik ya. Panas kadang-kadang panas, apalagi kan punya riwayat kejang Mas ya.
1: Oh, okay.
0: Itu kalau panas terus kejang-kejang terus piye gue jajali ya. Ini dia panik kayak apa, tangganya digugai apa ya sudah ya seperti ya bisa saya kampung rame bisa gitu ya. Memang pertolongan pertama pada dokter. Jadi begini Mas ya, orang itu paling tidak itu orang tua itu tahu keadaan kondisi anak itu.
1: Okay.
0: Yang kalau pernah kejang ya, pernah kejang karena panas itu. Jadi intinya panas. Panas kalau dia panas kejang, maka dia harus sedia obat di rumah itu obat panas ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi begitu sudah anget badannya di atas itu, kalau perlu punya termometer ya. Alat untuk ngukur temperatur suhunya. Ya. Dan sudah diminum obat gitu. Kemudian di ya kalau seperti itu ya paling tidak itu, kemudian ada alkohol. Alkohol itu sangat cepat untuk menurunkan panas Mas.
1: Oh.
0: Ya kalau misalnya kita minum parasetamol lah untuk mengurangi panas itu perlu waktu kira-kira ya. Nanti panasnya turun terus keluar keringat ya, terus anaknya jadi dingin terus tenang ya. Biasanya ya, itu bisa dikompres ya.
1: Okay.
0: Atau kalau tidak ya punya anulah ya, namanya ya pakai air dingin. Air dingin kalau misalnya malah air es itu lebih bagus ya. Jadi kalau panas sekali dan dipegang saja panas, panasnya di daerah mana? Biasanya kalau radang-radang di daerah seperti batuk pilek panas itu biasanya dari dada ke atas ya. Tapi kalau kakinya jadi dingin ya.
1: Oke.
0: Ya jadi itu diperhatikan ya. Jadi sudah seperti itu tidak usah panik dulu ya. Panasnya cukup dikompres saja. Ya diminum obat kalau bisa obat panas ya sesuai dengan dosisnya. Kalau tidak tahu ya baca itu tidak apa-apa ya. Biasanya kalau anak kecil ya misalnya di bawah 12 tahun sak sendok atau sak, ya lebih sedikit enggak apa-apa. Yang penting mananya turun. Kalau udah dikasih korama kok diminum obat kok tidak turun-turun ya. Ya sambil nunggu obat itu panjenengan bisa ya ibu ini atau orang tuanya bisa nanti dibantu dengan kompres ya. Yang misalnya kepalanya panas ya, ya terus lehernya panas, dadanya panas, ya pakai anduk kecil masukkan air dingin peres ya. Terus disekam dingin, nanti lama-lama dingin ya. Nah itu nanti anaknya jadi tenang ya. Kemudian atau juga misalnya pakai alkohol, alkohol lebih cepat mas. Misalnya panas kabeh awak ngono ya sampai anak kecilnya menggigil ya. Semprot saja pakai semprotan kalau punya semprot. Kalau udah punya alkohol itu ya, dan sedia di rumah alkohol 70% itu ya. Dicerut-cerut ke badan, disengkangkan semuanya, diblonyoi. Itu langsung dingin mas.
1: Oh, okay.
0: Ya pakai es boleh ya. Pokoknya bagaimana caranya untuk menurunkan itu. Nah sambil ditunggu nih, kalau punya obat turun panas dikasihkan, gak usah panik ya. Udah turun tapi dijaga nih ya. Terus nanti nunggu pagi baru ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter.
1: Okay.
0: Ya jamannya itu. Tapi biasanya kadang-kadang sok panas ya. Makanya kan begini mas, dokter itu ada sing laris ono sing ora ya.
1: Okay.
0: Ya saya dari dokter bodoh jadinya bicarane supaya laris kan kepentingan gitu ya. ya itulah sebetulnya dokter itu perlu belajar ya, banyak saya pasien ini mungkin mudah-mudahan tidak ada yang dokter mendengarkan ya. Nah dokter misalnya dia ada pasien pagi-pagi kesini dokter, ini anak saya sudah berubah, ini batuk pilek panas tapi sudah berubah kok dokter spesialis orang mari gitu. Gimana sih bu, tadi malam itu panas banget sih, pokoknya saya bingung terus ya tidak sampai ke bapak UGD tapi sore berubah, malam panas, ini dokternya masih orang mari orang mandi gitu. Nah, yang demikian itu sering sekali saya ya. Okay. Bukan sekarang sudah tidak begitu berarti sering zaman dia. Yeah. Jadi begini, itu sebenarnya yang ngajari dokter-dokter muda-muda itu. Jadi kalau orang itu pasien itu akan tenang ya. Misalnya panas itu pokoknya sehari itu tidak pernah panas itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, misalnya batuk pilek panas, batuknya kurang ya. Bukan batuknya kalau itu panasnya, ibunya, orang tuanya itu nang ke klinik ya.
1: Iya.
0: Yeah. Dikasih obat itu. Ya tapi kalau misalnya dikasih obat batuk pilek panas kan biasanya gitu. Tapi kalau tengah malam terus panas gimana itu?
1: Iya.
0: Yeah. Orang tuanya kan nggak tahu.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Ya, makanya kan dalam memberikan obat itu harusnya ya diberitahu, bu ini kalau panas obatnya ini ditambahkan diminum, jadi tidak orang tua panik ya. Kalau sudah namanya bos nang spesialis terus akhirnya panas bengi panas dokter ini ramandi gitu. Saya lihat obatnya semuanya sudah betul, semuanya mau diapakan, hanya salah satunya, hanya satu aja
1: komunikasinya
0: bengi panas orang minum obatnya kudunya harusnya diminum obatnya. Jadi pokoknya kalau malam hari panas minum obat ini pak, nanti biar nanti lah kalau diminum terus kan berarti anaknya tidak jadi yeah. Kadang-kadang walaupun malam hari panas tapi terus turun tidak panas itu, walaupun nanti ya misalnya siang panas banget batuk pilek kerangkung itu ya, tapi dikasih obat malam hari tenang, tidur tenang nyenyak sampai pagi, wah dokter hebat iki. Walaupun dia masih batuk. Wong Jawa itu gampang banget, jadi wong Jawa itu asal bojone ora panas wis mari wae. Nek gampangane ngono kuwi sebetulnya itu salah juga ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi untuk seperti pertanyaan jenengan tadi, ini untuk para pendengar iki. Bayu kalau panas kompres saja sudah. Mesti dia buat panas setamol atau mungkin alkohol mungkin. Mungkin itu. Okay. Ada yang masuk lagi?
1: Ada? Belum ada, Dok.
0: Sebenarnya.
1: Iya, belum ada. Nah, lalu kapan harus dibawa atau di apa namanya dibawa ke fasilitas kesehatan?
0: Iya, jadi kalau batuk pilek panas gitu sebaiknya dibawa saja. Kalau apalagi sudah biasanya kan 2-3 hari, kalau masih sehari itu sebetulnya tidak perlu sekali ya.
1: Oke.
0: Saya hanya nyarankan mau silat, orang tua kan kadang-kadang sok khawatir ya.
1: Iya.
0: Perintahnya itu.
1: Baik, ini seperti ada yang bertanya dokter. Ya. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, dengan ibu siapa ibu?
3: Bu Bu Mun.
1: Oh iya, Bu Mun, silakan Bu Mun.
3: Selamat malam, Dok.
0: Selamat malam, Bu Mun. Ya, segera ketemu ya.
3: Iya, ini saya mau tanya, Dok. Sekarang kok ada penemuan baru kalau orang anak panas malah nggak boleh pakai es, harus pakai air anget. Itu ya, satu itu. Saya mau tanya, Dok. Empedu, batu empedu sama batu ginjal itu sebabnya apa dan gejalanya bagaimana?
0: Walah, ya nggak tahu.
3: Batu ginjal sama batu empedu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih, Dok. Itu yang sekarang penemuan baru, harus pakai air hangat. Terus itu yang batu empedu sama batu ginjal.
1: Oke,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, Dok. Selamat malam.
0: Iya, pertanyaannya angel ini, Bu.
1: Terima
0: Mun,
1: kasih,
0: ya.
1: Bu.
0: Iya. Ya, nusyawu ya, Bu Mun. Aku ini dokter kuno ya, dari kuno. Jadi ilmu sekarang ya so, ketinggalan ya, ketinggalan.
1: Baik.
0: Jadi pada prinsipnya itu bagaimana supaya kalau orang panas itu diturunkan panasnya ya. Ya kalau coro bodon saja ya, mau panas ditambah panas, apalagi tambah panas kan gitu aja.
1: Okay,
0: saya,
1: iya.
0: Saya dulu kan pernah di rumah sakit ada orang kejang ya. Di rumah sakit, saya kan praktek tuh pada saat koas itu, jadi masih belum dokter ya. Dokter anak kejang-kejang itu malah nangkono itu dimasukkan di air es.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi caranya secepatnya, jadi karena kejang-kejang tadi turunkan, begitu turun, panasnya turun, langsung kejangnya hilang ya. Jadi secepat seperti itu. Tapi kalau sekarang, memang saya pernah dengar itu, Bu Mun.
1: Yeah.
0: Ya, banyak dokter-dokter ini, kalau takut, lah ini sing kritis sebetulnya pasiennya sudah betul praktisnya. Dok, itu kompresnya pakai apa ya? Ada yang dokter bilangnya air, kalau saya dari dulu itu air dingin ya, nyatanya ya nyatanya kalau panas itu turunkan, jadi orang kok terus oh es kanu banget ya sing jadi pakai baslap aja di peres karena saya dingin terus disapi. Bahkan itu kadang-kadang dengan cara itu aja panasnya turun, tapi tidak turun sekali, kadang-kadang sampai kering itu masih panas, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi ya kalau pada intinya kalau saya mungkin semuanya betul ya. Saya tidak membilani itu, membilani cuma betul. Saya kalau saya cenderung pakai kompres, pakai air dingin saja lah. Itu lebih aman ya. Jadi tapi jangan langsung es nganu ya. Jadi diturunkan, alun-alun diseka. Karena ada yang tempelkan. Kalau tempelkan gini satu itu anak rewel malahan. Itu aja saya belajar dari. Ini anak kecil kalau ini kalau tempelian buatan itu banyak orang tua seperti itu. Oh kalau berarti sebenarnya dengan cara dikompres, kompres itu bukan ditempelkan. Dan artinya ditempelkan nang batuk mungkin ya, ditempeli kayak anduk kecil dimasukkan ke terus nanggung lehernya mungkin dikasih itu. Kalau menurut saya diseka saja, diseka tempat-tempat si panas punya dipegang panas. Anggap bapak suhu badan orang tua itu normal. Jadi kalau meraba anaknya panas, berarti memang anak itu panas. Jadi kalau dokter kalau tangannya kan kayak termometer, Mas. Dipegang batu piro-piro mungkin 37 wis apal itu. Karena sudah tiap harinya kali batuk ya. Belum sering kali ngawur dokter itu. Kira pinter dokter niku 38 jane ora bener itu.
1: Iya.
0: Ya tapi ya karo guyon-guyon karo pasien nih. Ya jadi menurut saya gitu, Bu, boleh pakai air dingin sih, air dingin atau air hangat ya. Ya itu mestinya ada suatu penilaian, suatu pembuktian ya jurnalnya ya. Kalau menurut saya kok saya hanya cenderungkan kalau panas ya turunkan dengan air dingin ya, air dingin atau kalau dari poi banyu apa kendi atau banyu apa namanya?
1: Suhu ruang ya, Dok ya.
0: Ya suhu ruang itu disekakan sehingga itu nanti langsung menguap panunya. Ya sampai kadang-kadang sampai kering karena panasnya itu jadi. Nanti kalau kering dibasahi lagi, Bu, itu kompresannya terus disampaikan lagi.
1: Jadi bukan ditempelin.
0: Dan di tempat-tempat yang panas, dan lehernya, punggungnya, tangannya, ya dikompres. Kemudian kalau kakinya dingin, dihangeti. Ya, seperti itu. Langit dingin, dihangeti. Kemudian untuk batu empedu. Batu empedu itu hampir boleh dikatakan, hampir semua orang punya batu empedu ya. Jadi itu memang dibutuhkan, empedu itu dibutuhkan untuk membawa hormon, untuk enzim pencernaan. Jadi mesti Gusti Allah cari bikin itu mesti ada manfaatnya. Ya kalau tanpa seperti itu ya nanti ya, ya gangguan semuanya, apa ya, hormon perempuan, hormon laki-laki, sperma dan lain-lain itu kan hormon yang sangat tergantung dengan. Jadi kita memang dalam ilmu biologi itu sudah terbukti semuanya di, tapi ilmunya kan sangat luar biasa ya. Kita tahunya salah satu bahan bakunya itu dari lemak ya. Jadi gajah dan lain itu memang kita butuhkan, ingin kakean. Nanti menjadi pedu, menjadi lebih kental atau jadi batu. Pada umumnya itu batu itu di tiap orang ada batunya. Seperti saya dulu pernah sakit batu pedu itu ada 20 batu. Ya, terus gejalanya apa? Seringkali tidak ada gejala apa-apa, Mas. Ya. Batu empedu itu bisa ada, bisa, tapi kebanyakan hampir semua orang punya batu empedunya. Tapi asal tidak nyumbat, enggak masalah ya. Jadi itu kan empedu digunakan dikeluarkan cairannya, kemudian lewat saluran itu kan ya kantung ya. Kayak pelendungan kecil gitu, terus dia kalau kita makan kita apa perlu dia dikeluarkan sedikit untuk membantu metabolisme jajat terutama untuk lemak ya. Nah, di situ nanti prosesnya akan berjalan. Jadi memang dibutuhkan Mas ya. Jadi gangguan itu kalau empedunya itu, tapi nilai empedu itu ada nilainya enggak ada. Ya kalau gula kan ada sekitar 200, 400, 300 ya. Ini empedu itu asal tidak nyumbat, tidak ada masalah ya. Jadi yang dari masalah kenapa kok dioperasi itu karena ada batu yang kecil yang nyumbat bolongan yang keluar itu yang menyebabkan sakit sekali ya. Anaknya, orangnya jadi kuning ya, kemudian mual, muntah ya. Oh ini empedunya sing gangguan atau mungkin penyakit liver yang kemudian akan ganggu empedu karena itu dekat liver. Jadi antara liver dan empedu itu nanti akan bersinergi untuk metabolisme, terutama untuk metabolisme perubahan-perubahan zat yang mengandung lemak ya, lemak seperti itu. Ya seperti itu Bu. Jadi kalau jenengan itu tanya di ulu hati ya. Di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah itu agak ke kanan sedikit ya. Itu empedu. Ya jadi nyari di situ kadang-kadang. Tapi biasanya kalau orang gejala seperti itu biasanya warna kulitnya atau matanya jadi
1: kuning ya, Dok.
0: Kuning ya.
1: Oke.
0: Nah, seperti anak bayi baru lahir anak kuning itu ya karena ada faktor itu.
1: Baik.
0: Saya kira demikian untuk Bu anu ya.
1: Iya.
0: Bu Mun, kemudian untuk batu ginjal, batu ginjal. Kecuali ini empedu itu bisa berbahaya kalau itu kan empedu infeksi ya. Infeksi pada radang pada empedunya yang mungkin dioperasi ya. Atau mungkin dikasih obat ya. Tapi untuk batu ginjal itu gini Bu. Itu banyak dipengaruhi oleh konsumsi apa yang kita makan ya. Jadi ginjal itu merupakan suatu saringan. Jadi yang lewat dari darah masuk darah kemudian dia akan dibersihkan lewat ginjal yang tidak digunakan akan dikeluarkan ya itu ginjal. Jadi saringannya ada di situ termasuk gula barang itu ya lewat situ Mas. Ya makanya kalau saringannya melebihi takaran ya misalnya, takarannya sampai hanya 200 misalnya gula ya ini gulanya. Kalau nilai 200 lebih ya dia akan lewat ginjal sehingga nanti air kencingnya ada gulanya. Ya jadi kencing manis itu karena memang rasanya manis itu kencingnya ya. Dirubung semut kalau pipis di mana di nangkebon ya. Ya kayak kencing di WC di anu ya orang ngerti itu kalau. Jadi ada yang merasakan manis itu kalau ada ada ini apa namanya?
1: Gulanya.
0: Ada gulanya itu ada semutnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian lah itu ginjal batu itu karena makanan tertentu ya. Ya batu itu macam-macam Bu, macam itu jadi bisa dilihat ya itu bahan bakunya. Ada yang mengandung batunya zat kimianya ya. Ada fosfat, ada sulfat, ada karbonat ya. Batu karbonat, batu pokoknya jadi silik-silik ya itu ya. Jadi seperti itu. Banyak jenis batunya itu kadang-kadang tergantung dari makanan yang kita makan ya. Di samping itu di air tanah. Misalnya jenis di Hidup di daerah kapur ya, kapur itu nanti kalau minum air tanah seperti itu ya bisa saja nanti ada batu yang ikut lewat, kemudian lama-lama kumpul mengendap jadi batu ya. Nah, jadi makanya kalau disarankan tuh minum ya air. Sekarang kan dulu kan seperti banyu kok didol ya. Itu kan dulu, dari dulu ya, dan dulu itu kalau di tempat saya tuh di depan rumah tuh dikasih apa namanya kendi. Kendi dikasih air matang, terus ujungnya pucuknya dikasih ditutup nganggu lombok itu ya.
1: Okay.
0: Dan itu dingin ya mas, makin dia panas itu rasanya makin adem ya.
1: Okay.
0: Jadi kayak air es itu, jadi kalau orang lewat itu terus ngombe itu sudah biasa normal. Sekarang lah itu airnya dari mana ya, mungkin air kali atau air masih, tapi untuk daerah-daerah yang banyak mengandung karbonat, tidak ada yang lagi maksudnya?
1: Belum ada.
0: Belum ya.
1: Ini, karena waktunya juga sudah terbatas.
0: Iya, kurang sedikit ya. Baik. Nah gitu ngobrol karo bumun. Ya jadi karena itu Bu Jani, makanan yang kita makan banyak mengandung kristal itu seperti ini apa namanya empeng melincu, empeng melincu, kemudian apa
1: minuman kemasan gitu-gitu
0: ya, minuman kemasan termasuk juga seperti apa kayaknya pete jengkol ya. Ada yang mengandung seperti itu ya. Jadi banyak kristal yang nanti kalau berkumpul tumpuk banyak kemudian akan menjadi batu ya.
1: Baik.
0: Dan batu ini begini Bu, jadi kadang-kadang yang dari jenis-jenis ada batu yang fosfat karbonat apa nitrat atau apa itu kekerasannya berbeda-beda.
1: Ya.
0: Ya, ada yang belum bentuknya bulat, ada yang bentuknya bergerigi itu ya. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang yang gejalanya itu satu yang mungkin nyeri di pinggang ya, karena kalau di ginjal ya. Nyeri di pinggang, kemudian kadang-kadang kencingnya agak tersendat ya, tapi tidak mesti ya. Tapi mungkin akan berwarna merah karena ada suatu gesekan di situ ya.
1: Ya
0: di situlah ini kalau diteruskan ini tambahkan sedikit ya. Kurang satu menit. Itu bisa batu itu bisa keluar sendiri kalau kecil ya.
1: Oke.
0: Itu bentuknya ada yang hitam, bentuknya ada yang putih ada. Itu kalau bisa dari ginjal sampai masuk ke kandung kemih itu sebetulnya ada suatu saluran. Ya, saluran namanya ureter ya. Ureter itu ada suatu tempat-tempat yang jalannya itu mengecil, Mas.
1: Oke.
0: Jadi kayak saluran kali itu ada sing nyempit, ada sing lebar, ada sing seperti itu ya. Nah, kadang-kadang batu itu pada saat turun mungkin pada penyempitan pertama bisa lolos ya. Tapi sebelum lolos itu kan juga di situ kan ganggu. Ganggu air kencing ya, kadang-kadang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di daerah pinggang ya. Kemudian dikasih obat terus turun. Terus turun lagi ya. Terus kadang-kadang seperti itu bisa keluar, tapi kalau tidak bisa keluar ya jadinya nanti akan ya akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Tapi sekarang pengobatannya sudah
1: maju
0: ya, masih dipakai ya obat kuno ya, ini obat kuno seperti kecibeling, kemudian apa namanya kayu apa namanya kumis kucing kecibeling itu dipakai.
1: Baik.
0: Kemis kecibeling kan banyak ditanam di apa di.
1: Iya.
0: Ini obat itu saja nanti bisa keluar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang sudah ramuan beli dia bikin sendiri barang ngerti dosisnya.
1: Iya.
0: Saya kira itu Mas Matur Nuwun Bu sama Bu Mun dan Pak Izin ya. Mudah-mudahan yang lain ya bisa ada manfaatnya untuk yang lainnya.
1: Baik.
0: Mohon maaf ini karo guyon ya.
1: Iya, baik.
0: Ya daripada stres.
1: Baik.
0: Iya, Matur Nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Hairul Mufid pada kesempatan malam hari ini, dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di segmen Ruang Rindu. Saya Febrinek mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Senang sekali ya malam hari ini kita dapat berjumpa kembali nih pendengar di segmen yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya, apalagi kalau bukan Ruang Rindu. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia era 2000-an ya, yang nanti akan hadir di sepanjang 1 jam ke depan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan buka ruang bagi Anda ya yang ingin bergabung di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Dan nanti kita akan buka ya, sabar dulu. Sabar dulu yang pengen ikutan gabung, sabar ya. Nanti kita akan buka sesi malam ini di Ruang Rindu edisi lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an ya. Baik pendengar, kalau tadi sudah kami hadirkan satu lagu pembuka ya dari Mila GBCL dengan Tentang Kamu ya. Nah, kali ini kami akan hadirkan satu lagu spesial kembali dari miliknya Armada dengan Pemilik Hati Spesial di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: silaturahmi jamaah ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga berkah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Iya, satu lagu dari Shilon Seven ya, sudah kami hadirkan buat para Sila Gang yang malam hari lagi kumpul. Lagi dengerin Sila on Seven barusan ya. Waduh, luar biasa. Ini semangatnya luar biasa ya. Apalagi buat para Sila Gang ini bisa dibilang hampir semua usia ya. Jadi Sila Gang itu tidak terpaut dari generasi lawas gitu ya, atau pendengar-pendengar awalnya Sila on Seven, tapi justru banyak sila geng baru gitu ya, usia Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha juga, yang emang dengerin Sila on Seven sekarang gitu ya. Jadi ini luar biasa memang kalau melihat perjalanan Sila on Seven, kan emang satu band yang dibentuk di tahun 90-an gitu ya, dan udah banyak hits yang lahir dari awal terbentuknya Sila on Seven gitu ya. Kayak Lagu Dan, Sevia, Lompat Lebih Tinggi gitu ya. Dan ini menjadi salah satu band yang sampai sekarang masih eksis dan kayak gak pernah mati gitu ya. Apalagi di tahun 2026, tepatnya di bulan Mei kemarin, Sila on Seven baru aja melakukan comeback ya dengan rilis lagu berjudul Sederhana ya. Dan mungkin Anda juga udah sempat dengerin lagunya juga, karena kita juga beberapa kali kita puterin ya di siarannya kita ya. Jadi buat yang suka sama lagu-lagunya Sila on Seven, jangan lupa untuk selalu di request terus ya di setiap sesi siarannya Pro 1 atau di segmen Ruang Rindu kayak malam hari ini.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah, selamat malam nih buat Anda yang baru bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Boleh silakan yang pengen bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Malam hari ini ada siapa ini? Ada Mama Reni. Selamat malam Mas Onik. Mama Reni hadir nih. Mau salam deh buat semuanya. Spesialnya buat Mas Arya, sehat selalu bareng sama keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Oke, terima kasih buat Mama Reni yang udah ikutan gabung malam hari ini ya. Terus juga ada dari siapa nih? Dari Dewi di Purwokerto KTP yang dengerin lagunya Bondan. Bondan Prakoso yang hidup berawal dari mimpi. Salamnya buat seluruh pengaruh hari ini. Selamat malam. Terus buat Mas Onik ya, selamat siaran. Terima kasih. Oke. Yaudah deh, gak perlu nunggu lama lagi ya. Bondan Prakoso spesial kami hadirkan buat Anda.

0: Puting beliung dikenal juga dengan angin Yesus merupakan salah satu kejadian alam yang berbahaya. Di daerah Sumatera disebut juga dengan istilah angin bahorok. Angin ini merupakan angin yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin puting beliung bergerak secara lurus dan biasanya berlalu setelah maksimal 5 menit. Sering terjadi ketika siang hari dan sore hari di musim pancaroba. Dianggap sebagai salah satu jenis angin yang berbahaya karena dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Hal ini dikarenakan benda-benda yang terbawa oleh angin puting beliung dapat terangkat dan terlempar begitu saja.
1: Sebaiknya Anda tahu.
0: Kondisi akan terjadinya puting beliung sebenarnya bisa diketahui kalau Anda teliti. Hal ini bisa dirasakan ketika Anda merasakan cuaca panas yang tidak seperti hari-hari biasa. Cuaca panas tersebut secara tiba-tiba digantikan oleh hujan yang lebat dan kemungkinan disertai dengan puting beliung. Ada beberapa dampak puting beliung yang dapat menimbulkan banyak sekali kerusakan yang tidak ringan. Bahkan ada yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang akan mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Untuk mengantisipasi terjadinya puting beliung serta keamanan, ada baiknya mengenali tanda-tanda kemunculan puting beliung. Selain itu, juga harus selalu waspada dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Mengenali dengan betul di mana tempat tinggal kita. Ada baiknya jika mencari tahu dengan baik mengenai kondisi tempat tinggal atau daerah di mana kita tinggal. Dengan mencari tahu keadaan atau kondisi lingkungan, maka dapat membuat kita tahu dengan baik dampak positif serta dampak negatif dari hunian yang kita tinggali. Lakukan penghijauan. Angin umumnya mencari tempat terbuka dan menghantamnya secara dahsyat. Namun ketika ada banyak pohon yang ditanam di sekitar lingkungan, maka angin akan terpecah. Dari hal ini bisa ditemukan bahwa pohon menjadi salah satu solusi andalan yang bisa dipilih untuk menghindari kekejaman angin puting beliung. Langkah menanam pohon untuk mencegah bencana alam, terutama puting beliung, harus disadari oleh masyarakat, sehingga mereka bisa bergotong royong menanam pohon di lingkungan mereka. Hal yang harus diperhatikan dalam menanam pohon adalah sumber mata air dan masalah tanah. Buat hunian Anda permanen dan kuat. Rumah memiliki peran yang cukup penting dalam menghindari bencana alam. Semakin kuat rumah yang Anda bangun, maka dampak kerusakan serta perlindungan pada suatu rumah menjadi lebih terjaga. Kemudian buat tempat perlindungan di bawah. Tempat perlindungan di bawah memiliki fungsi yang cukup penting, dapat menjaga keselamatan manusia supaya dapat terhindar dari bahaya yang ada di permukaan. Selain melakukan usaha penyelamatan serta pencegahan, Anda juga harus berhati-hati ketika bencana angin puting beliung tengah berlangsung. Dalam hal ini, Anda harus selalu waspada dan memperhatikan tempat di sekitar yang Anda gunakan sebagai tempat berlindung. Hendaknya hindari berlindung pada tempat terdapat pepohonan tinggi, di mana pohon tersebut telah rapuh. Jika Anda melihat ada pohon yang rapuh, terlebih jika pohon tersebut merupakan salah satu jenis pohon dengan ukuran tinggi dan menjulang besar, maka sebaiknya dihindari karena pohon dapat jatuh dan menimpa sewaktu-waktu. Dan yang tak kalah penting, carilah tempat aman yang kuat dan kokoh, serta cari tempat yang jaraknya jauh dari lokasi.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Iya, pendengar, sayang sekali ruang rindu malam hari ini harus segera kami akhiri karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak segmen Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir di segmen ruang rindu malam ini kami hadirkan dari 5 Minutes dengan Bertahan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang di sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Sumangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dinawangi ya santan ya Kang Acong dinten Selasa 20 Juli 2020. Alhamdulillah Kang Acong disarang aku gantengan aku kasepta Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Acong kumaha daramang Mang Acong.
0: Alhamdulillah Mas Onik masih dipasihan sehat warasku sekundur jenengan deh sekundur sawih na jenengan Mas Onik. Kumaha damang Mas Onik.
1: Alhamdulillah saya ugi Mang Acong.
0: Alhamdulillah.
1: Ini malam ini lagi dingin banget ya Mang Acong.
0: Mohon ya teh Mas Onik mungkin cuaca. Cuaca terang panginten Mas Onik.
1: Biasanya gitu ya, Mas.
0: Nah, biasanya nemuasan terang awan teh dingin tiis. Nah, iya teh teu wengi teu siang Mas Onik cuaca nu tiis teh biasana. Komodi ayeuna wangsan terang jeung teu aya naon tetangkalan nya awan teh tiis tak kitu Mas Onik. Tah mangga ka palamitra di mana wae ayeuna sareng nuju mancok dina radiona masing-masing mangga Kang Acong. Naon nepangan dulu di lembur barayan di kota tidak pakai keyek-keyek dengan dina pantai tangan sanar di Jumantara. Tak mungkin pala mitra pendengar RRI Prokerto Billy sanes Billy mangga diantos ku Kang Acong karena nomor telepon sarang WA mangga Mas Onik disebat telepon sarang WA.
1: Telepon WA-nya di 0811-2540-911. Kalau mau telepon boleh di 0281-632-336.
0: Nah, mangga mohon. Palamita, parantos diawaskan ke Mas Onik. Bade bahasa Sunda, Jawa, Indonesia. Mangga ditampik ke Kang Acong. Bahasa naon-naonge bebas. Tak gitu.
1: Ayo nih, Mang.
0: Nah, mangga Mas Onik. Tampik.
1: Milo jeng wengi.
2: Ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sarang Mama Reni.
0: Kumaha Mama Reni damang.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun ari damang mah.
2: Nuhun saya.
0: Nuhun. Mugi-mugi saya salamina nya Mama Reni.
2: Amin.
0: Nah, gitu.
2: Oyang negara ranteng mudah-mudahan sarah rehat coba paus.
0: Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Allah kulli nikmatillah. Oh yang lagu naon Mama Reni?
2: Naon wae kawina.
0: No bade disangateun nya eta anu kahiji parahiangan anu kadua di kantun tugas aya oge cingcang keling bulan nusa.
2: Cingkleung
0: cinete naon nu cingkleung cinete naon?
2: Manuk.
0: Oh manuk. Geget Mama Reni. Ketinggal wae cenah keur naon.
2: Deh tatu mas Acong waya cincang keling.
0: Manuk cingkeng cineten. Cineten teh di mana?
2: Plus ka kolong Bapak Satar.
0: Nu buleneng naon nama Mama Reni?
2: Kojek.
0: Oh, kojek. Aduh, kintun salam kamu sama Marini.
2: Kintun salam nanya kamu sadayana.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan sarah rehat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Sahabat-sahabat RRI.
0: Mohon tak itu.
2: Utami nama kamu negara duh kojek.
0: Tak itu. Kojek Norawas.
2: Ya Amis gitu menikari
0: apa Amis?
2: Udah cara rehatnya kali keluarga.
0: Amin ya robbal amin.
2: Kedudukannya nama kau keluarga.
0: Mohon
2: banget. Hatur nuhunnya.
0: Sami mohon.
2: Cincang keling
0: bangga dangukan teras di tiket.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni di Cala di mana hirap di Mama Reni teh tah.
1: Cilacap
0: mun ditampi deui di Panggaran Mama Reni.
1: Wilu jeung wengi.
0: Ngi. Damang teh.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, deuleung tos. Alhamdulillah saya.
2: Nah? Tanggal 28 kontrol di.
0: Nonton deui.
2: Kontrol di tanggal 28.
0: Oh, mohon ya mugi-mugi sehat salamina nya teh nya. Dirutinkeun bae kontrol ta demi kesehatan teteh. Bulan usaha kalangkang bulan.
2: Mohon.
0: Nu mana? Talangkang bulan mah.
2: Cara di perputnya Cipong, maaf tidak.
0: Lan?
2: Cipong terus di
3: ayat Jaipong apa itu?
0: Nah, keminggu kamari Jaipong teh. Teteh teu lebet nu jepre, teu lebet di seur nu nyalaman teteh, teu lebet. Oh, panangin dan saat acana kamarinan pop jepongan heula. Sa.
3: Jadi makarinya.
0: Mohon.
3: Ya ade manung.
0: Mohon.
3: Ya kita runtul.
0: Kada serunda.
3: Ayo ge.
0: Sade.
3: Pangfisin.
0: Mohon.
1: Mohon.
3: Ayo ge genderowo.
0: Genderowo, mohon.
3: Ayo ge kibalo nu pantat.
0: Kibalo, mohon teu asak-asaknya teh. Nah, mugi lebet ka Kang Balo.
3: Kibalo ada Kang Bakol lagi dianta teh Bang Dian tadi Cilacap.
0: Mohon.
3: Banyakkeun.
0: Oh gitu.
3: Mang mugi Balo, Kang Bakol. Kan pakai nama Kang Bakol.
0: Oh gitu.
3: Mohon. Oke. Dari ayah Mister Genjot.
0: Mister Genjot mohon ta.
3: Sudah ini. Ayah oke harinya.
0: Sah.
3: Nah, saya panggil. Iya Mangdang.
0: Mangdang mohon.
3: Tasik.
0: Mohon. Tasik ta daerah Tasik Tasik Tasik mohon.
3: Manggalapet Mangdang.
0: Mohon.
3: Pas
0: ayah gue
3: harinya.
0: Saha. Nah, duh hilap. Nah, mohon barlen ya teh. Bubar kelalen. Nah, gitu.
3: Mas Anik.
1: Iya. Yeah. On.
3: Ini, apa, lagu itu gak cara online, gak bagaimana?
1: Apanya?
3: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu kan tadi buka online.
3: Aku udah mau gitu baru buka online ya.
1: Iya kan ada runtutan ya tuh teh.
0: Nah, Bu Muni ada lebat tadi Kang Cong.
1: Tadi ada. Iya, kita buka online pas lagi buka enggak ada yang telepon. Iya, jadi kalau mau telepon ya pas kita lagi Iya, jadi
3: enggak pernah geser.
1: Iya.
0: Atur nuhun.
3: Emak Indes.
0: Indes ta, mohon di Purbalingga, Ma Indes.
3: Ida Kepesari. Atur nuhun.
0: Sami sami.
3: Menik menik, menak onik. Ya Pak, mengacang Ma Eki.
0: Atur nuhun.
3: Atur nuhun.
0: Sami sami. Mohon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di Semburut Sumampir Purwokerto.
1: Ada lagi nih mang.
0: Mohon mangga Mas Onik Tampi.
1: Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi. Mohon. Sarang saha ieu di mana?
2: Mister Genjot di Kroya.
0: Tah gitu Mister Genjot lebet atuh urang dimangan teh. Kemana mang?
2: Alhamdulillah.
0: Saya. Alhamdulillah sehat saya.
2: Cong nang Sony.
1: Mohon. Alhamdulillah.
0: Saya. Mister Genjot dimanganan di mana?
2: Naon?
0: Bumina di mana?
2: Di Kroya.
0: Kroya asli.
2: Kroya tempatnya Karangduri biasanya.
0: Oh, Karangduri. Sugante Limbangan. Kecamatan Limbangan, Kroya.
2: Kecamatan Kroya.
0: Oh, Kroya, mohon.
2: Di Kroya kan ada ayah Karangduri.
0: Oh, gitu. Mohon. Hoyong lagu naon, Mister Genjot?
2: Anu eta?
0: Naon?
2: Parayangan.
0: Parayangan, mangga diantosnya. Mister Genjot, kintun salam, kaosa.
2: Salam-salam lah.
0: Nah, enggak.
2: Tanggo bio.
0: Saat
2: ini.
0: Ya. Mohon spot teras.
2: Ini. Mama Indes.
0: Mohon.
2: Ma Ida Burusti.
0: Laras.
2: Mila.
0: Mohon.
2: Terus Ma Cantika.
0: Ma Cantika. Laras.
2: Po apa? Galang Swadi.
0: Oh, mohon.
2: Mister Balo Pak
0: Pani. Mister Balo. Mohon.
2: Teras.
0: Saat di.
2: Pohonnya.
0: Aduh, hilap poho kelalen kesupen.
2: Kasadayana.
0: Kasadayana wae atunya. Mohon.
2: Kanggo Mang Soni Mang Acong.
0: Mohon.
2: Wilujeng Wengi.
0: Hatur nuhun.
1: Mohon.
2: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Genjot di Kroya Mas Oni. Yongkeun laguna teh parahyanta ayeuna kana teh lagu lain nya Mas Anik. Laguna teh anu di Siungkan ku mamarane cangkling. Nah, maka ngamarane video jang wengi, video jang ngadangukeun.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanu parantos katurken nate tadi cincang keling karoma mareni diteraskan kalangkang bulan teh sekarta mugi kata kalayan kabingahan.
1: Aya
0: bayi mah. Mohon maka masone.
1: Ilu jeng wengi.
2: Ilu jeng wengi masone.
1: Nggih.
2: Mangacong.
0: Ilu jeng wengi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang sahaya di mana?
2: Mama Indes di Purbalingga.
0: Mama Indes, kumaha damang Mama Indes.
2: Alhamdulillah,
0: saya. Saya alhamdulillah. Oke tuh.
2: Mugi-mugi mangacong Mas Sonik, semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya robbal alamin. Mama Indes ugi kados niko pesareng sehat wal afiat.
2: Ya,
0: koyong lagu naon Mama Indes?
2: Lagunya apa ya?
0: Kantun milih bade parahyangan di kantun tugas, terus ngantosan colenak sareng karatagan pahlawan numana.
2: Ngantosan apa nggih?
0: Ngantosan kali sinten. Wengi-wengi, bengi ngantos sih lah main des. Ngantosan saha?
2: Itu tadi ada judulnya Ngantosan apa?
0: Ya, nyonong, onten, nah gitu. Onten. Mau enggak? Gitu ini.
2: Mas Anik, mangacong, bagi salam.
1: Mangga.
0: Mangga kau sah.
2: Buat Pak Tini.
0: Teras.
2: Ada Mister Kenjot.
0: Mohon, sade.
2: Terus.
0: Sah.
2: Mister
0: Balok.
2: Mister Balok.
0: Mohon.
2: Iya, Pak Baimin, Mak Ida. Bu Ida.
0: Ida.
2: Mama Cantika.
0: Cantika ugi.
2: Ada Pak Darsun.
0: Darsun Kang Dasrun ta Kang Mama Indes. Iya. Mama Indes sedalaman.
2: Pak Dasrun.
0: Di mana? Banjar apa Purwobalingga Mama Indes?
2: Gimana Mang Ude? Aiman.
0: Mang Ude. Dalam meteng pun di Mama Indes.
2: Oh, dalam meteng buka teja.
0: Oh, buka teja. Buka.
2: Perbatasan kelompok.
0: Oh, kelompok. Matur nuwun.
2: Tidu, tepatnya Desa Tidu.
0: Oh, Desa Tidu. Cekap lah di daerah Rampok ya buka teja lah, nggih. Mama Indes.
2: Iya.
0: Sokan ayano naroskeun Mama Indes. Teh di mana? Nggih di waler ku Kang Ancong. Buka teja.
1: Gue keket sekali nih, Mang.
2: Mangga tindak nang Purbalingga
0: pinarak. Insyaallah Mama Indes sanes waktos mohon. Insyaallah kali Mas Oni kenenten waktos. Upami badhe teng buka teja nganggep nopo nggih?
2: Nite bis.
0: Oh,
2: trans datang sana.
0: Bis, nganggem bis.
2: Mangacong
0: kulan.
2: Mama Sonik. Tanya salamnya buat semuanya aja.
0: Ya mangga, mangga Mas Mama Indes.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Ya mangga diantosan.
1: Siap.
2: Selamat bertugas mangacong.
0: Matur nuwun.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Mohon amin amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes dibuka teja. Hatur nuwun sampun lebet tos lebet. Tampi deui Mas Sonik.
1: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi. Sonik kalau masak Kang Acong.
0: Wilujeng wengi deui.
3: Orang blek hujan nggih ngororana suara gue miki jan.
0: Main das Kang Dasrun.
3: Kung kentenan.
0: Oh gitu. Kung ada mang Kang Dasrun. Dan
3: alhamdulillah sehat.
0: Saya alhamdulillah ya Kang Dasrun. Saya sehat walafiat mohon.
3: Nyungkon gentenan
0: ya gendeng. Ya, mangga, mangga.
3: Kayaknya lagu ini melu banget.
0: Oh iya, mangga Kang Dasrun.
3: Ya salamnya yang gue ngopet ini karo Mama Indes.
0: Nah gitu.
3: Mister Genjot pagi lembur.
0: Nah gitu Mister Genjot. Dikeroyak.
3: Karo kaki Cunong.
0: Cunong. Oh gitu.
3: Di Buning.
0: Buning. Nah
3: mohon. Karo Kang Katim.
0: Laras. Mumuniah, mohon. Ya,
3: kayaknya cukup sama nebes semenit.
0: Mangga, Kang Dasrun. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun, kayaknya teh lagi ngantuk, Mas Onik.
1: Iya.
0: Kang Dasrun katon kemenangan.
1: Iya nih, Mang. Aduh, silakan di belakangnya lagi ya di 0281632336 atau di WhatsApp-nya di 0811254011. Mangga.
0: Mohon, mangga. Kemumpung kena aya waktu. Nah, mangga kanggo sadayana di mana wae aya na. Nah. Nah, upami kitu mah tuh Mas Onik kana lagu heulanya.
1: Ah, mohon.
0: Eta laguna teh anu parahyangan disungkeun ku Mr. Genyot. Mangga Mr. Genyot. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangkeun.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: anu parantos katurkeun tadi nyaeta para hiangan diteraskeun kana lagu nu sungguh kumaindes nyaeta laguna teh ngantosan.
1: Ngantosan.
0: Mugi katampi kalayan kabingahan ka mamaindes tah anu nyungkeun lagu tadi. Mugi kahibur lah.
1: Iya, mohon. Mang, Bulan, iya, ada mohon, WhatsApp dari Kang Narso Apem ini.
0: Oh, mohon mangga.
1: Assalamualaikum Kang Acong, Mas Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi.
0: Mohon
1: ya, kumaha darama.
0: Alhamdulillah saya nya Mas Ani. Mohon teras.
1: Salame kangge Kang Wasudi, Mami Wasilah, mohon. Mama Indes, Bu Harsoyo, Mister Genjot.
0: Teras
1: kangge sadayana wae wilujeng wengi, wilujeng ngadangkeun acara Gapura Sunda. Lagunya teh ngiringan wae.
0: Oh ngiringan. Atur nuhun Kakang Narso Apem di Banyumas. Lagu ngiringan wae gak diputer ngiringan nu sanesnya Kang Narso Apem mohon. Nah apem itu mas panganan enak mas.
1: Ah iya mas.
0: Jajan wae takon maring Narso Apem Kang. Enak banget ya.
1: Iya itu jajanan pasar yang ini
0: pasar,
1: ya mas.
0: Iya.
1: Mohon mang. Jadi sebelum kita pamitan ya, kita masih ada satu penelpon lagi, silakan yang pengen ikutan gabung ya.
0: Iya.
1: Iya, karena waktunya terbatas mungkin kita langsung nanti bakal langsung closing sama muterin satu lagu buat closingan ya.
0: Mohon mangga, mangga.
1: Iya, silakan pengen gabung lagi 0281632336.
0: Mangga, mumpung kena aya waktu sekedap di Palamitra. Sinten bae, sin bade lebat mangga.
1: Mangga so 0281632336 atau di WhatsApp kita ya 0811254091. Tapi mungkin karena emang lagi dingin banget cuacanya
0: nah,
1: ya.
0: Nah, mohon lah gitu sih karena teh Mas Onik lagi pada ngantuk.
1: Iya,
0: jadi kemulan sarung. Kemulan sarung ngepi bantal di sanding radio Gapura Sunda. Asa dikeloni ku radio tengah acara Gapura Sunda Mas. Ya kerasa Kang Kacong dewek Mas Anang.
1: Iya mang.
0: Cuma tiris-tiris alah kemulan sarung gebet hangat Mas Anang. Terus senang dur sirah itu radio. Radio seperti ya Mas Anang.
1: Nah,
0: radio di kamar tekudu gede-gede letik tapi gitu mencrang suantan atau gitu Mas Anang.
1: Iya apalagi lagunya degung ya mang. Nah, ya.
0: Pokoknya asa di pepene, di koloni, di ayun-ayun Mas Soni. Pokoknya melek merembun tas saking anget baring ngadangukan lagu-lagu anu diputer. Nah gitu Mas Soni.
1: Iya ini mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin habis rapat-rapat 17-an mungkin kan ya mang ya.
0: Ya nanti Mas sakedap dari hari ulang tahun RI ya mungkin kepengurusan sana semungkin tos mulai pada kumpul-kumpul ngabahas iya. Naon anu di bade disampaikan anu bade dilaksanakan dina waktosna 17 Agustusan ini tos mayoritas mas dimanapun zaman-zaman ayah nama komo palalinter anu ngelola dina menyambut HUT RI terutama Mas Soni. Yang mayoritas di mana-mana itu jalan sehat.
1: Nah, iya, mang. Jalan sehat.
0: Jalan sehat, iya mayoritas, Mas. Nah, orang di
1: kota
0: di
1: ya,
0: karnaval.
1: Nah,
0: untuk menyambut HUT RI nah, gitu. Nah, tekaraos ya Mas Onik, nembe kamari ujarku Agustus, meratus bade lebet di bulan Agustus. Tekaraos berarti orang teh masih pasien umur panjang sehat wal karoni mata eta mas tandananya alhamdulillah.
1: Iya. Aduh, tapi waktunya kita terbatas nih mang, kita harus pamitan ya, segera nih sepertinya nih mang.
0: Rupina tu palamitra nya dina acara Gapura Sunda dina wangi ye urang tendeun dian deuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang poragi nyokot ninggalkeun mangsa datang. Insya Allah mengemingon payun tiasa petepang deh dina acara nusami Gapura Sunda. Kang Acong ngatur kunun kepala mitra anu parantos ngadangukan anu parantos online anu parantos WA pokona anu satia kena RRI Purwokerto khususnya Gapura Sunda ngatur kunun. Mugi-mugi pala mitra pasien sehat walafiat sama Sonik
1: amin.
0: Kang ngadangukan radio RRI Purwokerto. Sawina gitu kangcong nyungkeun di apunten mobilnya cariosan ponok nyogok panjang nyugak tah gitu.
1: Lagu terakhirnya apa nih Mang?
0: Lagu no terakhir nanti nyata non Karatagan Pahlawan.
1: Karatagan Pahlawan.
0: Kanggo palamita di mana wae ayana.
1: Siap.
0: Enggak sakieu ti Kang Acong lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, karena lagi informasi dan inspirasi ya. Satu lagu spesial udah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya, di mana suasana di Kota Purwokerto lagi dingin sekali. Iya, dingin sekali ya. Dan mungkin Anda juga sedang merasakan dinginnya. Dan malam hari ini saya akan hangatkan dengan lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dengan informasi-informasi menarik lainnya ya, tentunya kami akan hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan tadi sudah saya putarkan satu lagu spesial dari Payung Teduh dengan Selalu Muda yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada satu buah lagu lagi ya, kami hadirkan dari Afgan dengan Pendam.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

berpartisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital, dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu dari Bernadia dengan Satu Bulan ya. Ini kurang lebih hampir satu bulan lagi ya kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di 17 Agustus ya. Nanti ini menjadi salah satu peringatan yang paling luar biasa ya, karena hari Senin ya, bertepatan pada hari Senin 17 Agustus 2026, dan pastinya banyak sekali ya yang udah mempersiapkan diri, baik dari beberapa lingkungan ya, ini sepertinya udah mulai rapat-rapat kepanitiaan, terus kemudian di kampus, di sekolah ya, atau mungkin bahkan di tempat Anda bekerja ya, di instansi pemerintahan ataupun juga lembaga ya, perusahaan-perusahaan. Ini pasti banyak sekali kegiatan yang akan dimeriahkan ya,

dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81. Ya, memang kita tidak terasa ya sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tentunya banyak banget yang bisa kita teladani dari para pahlawan yang memang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Salah satunya dengan memeriahkan berbagai macam lomba karnaval ya, yang bisa menumbuhkan semangat nasionalis ya. Dan ya, ini menjadi salah satu hajatan terbesar gitu ya orang Indonesia, karena hampir setiap tahun ini kita memperingati ya hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kalau kita sedikit flashback di 5 tahun kebelakang gitu ya, ini memang menjadi tahun-tahun yang sulit ya. Kala itu memang pas lagi pandemi COVID-19 dan banyak sekali ya aktivitas yang terhenti karena memang adanya COVID-19. Jadi dengan hari ini kita bisa mensyukur nikmat ya bahwa pandemi sudah tidak ada lagi gitu ya. Tidak merebak gitu ya, walaupun mungkin virusnya masih ada, tapi kita sudah tangguh, sudah kuat gitu ya. Jadi ya, kita bisa menikmati momen kemerdekaan ini dengan meriah, dengan semangat nasionalis gitu ya. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani malam hari Anda yang mungkin lagi lembur gitu ya, atau lagi sembari rebahan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya. Pendengar, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarusia mulai 9 Juli 2026. Dan hal ini disampaikan Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Raman Ramanowski. Dan menurut Ramanowski, kebijakan bebas visa ini menjadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia dan Belarusia ini semakin dekat ya, baik dalam bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat. Dan Belarusia memang telah lebih dulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia sejak 2017 ya, sehingga masyarakat Indonesia ini telah dapat berkunjung ke Belarusia tanpa mengurus visa. Selain kemudahan perjalanan, Ramanowski juga berharap kedua negara pada masa mendatang dapat membuka penerbangan langsung ya. Dan dinilai juga bahwa konektivitas udara akan semakin memperkuat hubungan bilateral, terutama di sektor perdagangan dan juga pariwisata. Dan ditambahkan juga bahwa saat ini ada ribuan wisatawan Belarusia yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali ya. Dan dia optimis kebijakan bebas visa ini akan semakin meningkatkan minat masyarakat Belarus untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda. Dan saya juga harus pamit undur diri dari Purwokerto malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," Jawab Ibrahim, "Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita," sahut Ria. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita, beliau Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Sembilan tiga poin satu. Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Dan tentu saja pendengar, untuk anda yang nanti ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya baik, pendengar, pagi hari menjadi momen penting untuk menata niat dan juga menguatkan iman. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan memiliki ciri khas yang menenangkan jiwa. Keikhlasan mereka terlihat dari kebiasaan menjaga sholat dan juga menjauhi maksiat. Dan Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Di tengah gempuran tren digital dan juga gaya hidup yang serba instan, konsistensi beribadah menjadi benteng moral yang sangat berharga. Dan karakter ini membentuk generasi yang tangguh sekaligus membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Citra?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ustazah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, ini Mas Is juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ini waktunya limit sekali dari sholat subuh sampai
0: iya, dianya. Betul.
1: Jadi kayak terburu-buru.
0: Mepet ya Ustazah ya.
1: Betul. Semoga para pendengar juga pada sehat lah yang ada
0: amin.
1: Di rumah ya Mbak ya.
0: Amin, amin. Dan pagi hari ini topik yang akan dibahas ini mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah, nggih Ustazah?
1: Iya, tumbuh dalam ibadah kepada Allah.
0: Oh,
1: ini
0: dalam.
1: Kan lanjutan tentang 7 golongan orang, ya, 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungannya. Pada pekan yang lalu, Rabu yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda pemimpin yang adil gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang sabun Nasa fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, insya Allah.
0: Iya, baik. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustazah untuk memberikan mukadimahnya. Silakan
1: iya.
0: Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihillahi falamudillalah fa ma yudrilhu ala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang sedang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa walaupun lewat media ya, akan tetapi semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menambah beratnya timbangan kebaikan kita pada yaumil kiamah kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah adalah pemuda. Nah, ini sebenarnya bukan hanya pemuda saja, pemuda dan pemudi lah ya, yang sejak kecil atau masa remajanya dibiasakan untuk mengenal, mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini bukan hanya sesekali, tetapi menjadi sebuah kebiasaan dan jalan hidupnya sehingga dewasa. Nah, soal beberapa hal yang kita kutip ya untuk menjelaskan ya tentang tanda-tanda pemuda atau pemudi yang hatinya selalu terkait dengan ibadah kepada Allah atau tergantung atau terhubung ya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama tandanya adalah menjaga sholat 5 waktu. Terutama bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid. Ini jadi laki-laki yang sholat lima waktu, laki-laki muslim yang sholat lima waktu belum dikatakan sebagai laki-laki yang utama ya, walaupun tidak bermaksud untuk apa meremehkan ya tentang sholat lima waktunya, tetapi akan lebih berkualitas lagi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sholat berjamaah lima waktu di masjid, karena sebagai sebuah ekspresi atau tanda bahwa dia betul-betul sangat memperhatikan tentang tentang pentingnya sholat lima waktu di masjid. Bahkan ia menyadari bahwa sholat itu merupakan hubungan langsung ya antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia merasa kehilangan apabila terlalai. Nah, ini jadi selama tidak ada udzur syar'i ya, dia berusaha untuk selalu berjamaah di masjid dari sholat lima waktunya. Nah, kemudian yang kedua adalah sangat mencintai Al-Quran. Ya, tanda seseorang mencintai Al-Quran itu adalah rajin membacanya, menghafalnya, mentadaburi, dan juga mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup, ia tidak hanya membacanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga berupaya untuk memahami maknanya, menghafal ayat-ayatnya, mengamalkan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin baik pula akhlak dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga akhlak yang mulia. Nah, bagaimana akhlak pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia adalah seorang yang soleh, di mana dia dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, santun dalam berbicara, dan menepati janji, juga berbakti kepada orang tua, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Dan tentunya dia akan menghindari dari perkataan dusta, perkataan ghibah, perkataan yang mengandung fitnah, dan segala sesuatu bentuk dari akhlak yang tercela. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah menjauhi maksiat meskipun kesempatan terbuka. Pada masa muda biasanya godaan itu sangat besar, baik berupa syahwat maupun pengaruh lingkungan. Namun pemuda yang bertakwa mampu menahan dirinya karena yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Tingkatan ini adalah tingkatan muraqabatullah ya. Ia meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap untuk memperoleh ridhonya. Sehingga ketika mereka sedang kongko-kongko, sedang tongkrongan dengan teman-temannya, meskipun mungkin temannya sedang menghisap rokok, bahkan mungkin ada minuman berhomer yang ada di hadapan mereka, maka dia tidak terbersit sedikit pun untuk mencicipinya, bahwa berteman dengan mereka itu iya, tetapi menjadi bagian dari mereka dalam hal apa katakanlah menjadi ahli hisab ya Mbak, dalam hal merokok, dalam hal minum homer itu sangat dihindari. Karena pergaulan itu penting. Dan kita ketika menghindar dari pergaulan tersebut bukan berarti menghindar dari orangnya, tapi menghindar dari perilaku yang tidak baiknya. Kemudian yang kelima adalah memilih lingkungan dan teman yang soleh. Nah, ini jadi kita boleh bergaul, tetapi untuk memilih lingkungan yang selalu dijadikan sebagai tempat di mana kita sering berada di dalamnya, maka seorang pemuda yang menjaga dirinya agar tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung dalam hal beribadah kepada Allah, maka dia akan memilih lingkungan dan teman yang soleh. Karena ia memahami bahwa teman sangat mempengaruhi kepribadian dan agama seseorang. Makanya Rasulullah juga mengingatkan almar'u 'ala dini khalilihi wal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada dalam agama temannya, maka dengan siapa dia berteman seperti itulah dia. maka dia akan memilih ya, kalau itu adalah sebuah pilihan pertemanan, maka dia akan memilih untuk berkumpul ya dengan orang-orang yang mengingatkannya kepada Allah, mengajak ke masjid, mengajak untuk menghadiri majelis ilmu, serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan juga dia akan menjauhi pergaulan yang menyeret kepada kemaksiatan. Jadi keterangan saya tentang nomor 4 ya, menjauhi maksiat meskipun kesempatan terbuka, justru ketika dia berada di lingkungan atau katakanlah suatu ketika misalnya dia melihat ada temannya yang sedang berkumpul, sedang merokok dan di depannya ada minuman khamar, dia masuk ke situ dalam rangka untuk menasihati mereka agar menjauhi seperti itu si konteksnya. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya adalah gemar menuntut ilmu agama dan mengamalkan. karena disadari atau tidak ya bahwa ibadah yang benar itu harus dibangun di atas ilmu. Karena tidak mungkin kita menjadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sesuai dengan tuntunan yang ada apabila kita tidak punya ilmunya. Jadi kadang-kadang kalau

Sumbernya adalah dari dua hal tersebut, maka insya Allah apabila kita mempelajarinya dengan baik, maka ilmu itu akan kita peroleh dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi kalau tadi dia rajin melakukan sholat 5 waktu di masjid, maka ditambah dengan rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya misalnya seperti qiyamul lail, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat hajat, ya. Kemudian dia juga puasa Senin Kemis, puasa ayyamul bid, ya, 3 hari setiap pertengahan bulan, sering melakukan zikir, membaca Al-Quran, berdoa dan bersodakoh. Nah, karena ibadah sunnah itu adalah merupakan pelengkap dari kekurangan ibadah wajib sekaligus sebagai tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, ya, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah adalah selalu mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini jadi masa muda itu adalah waktu yang sangat berharga, di mana pemuda yang soleh itu tidak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia dan melalaikan. Tidak memanfaatkan, ia memanfaatkan waktunya untuk belajar dan tidak memanfaatkan sesuatu dari waktunya itu untuk sesuatu yang tidak membuahkan hasil. Nah, membuahkan hasil itu bisa entah itu ilmu, entah itu keterampilan, entah itu berupa berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah misalnya, dan juga aktif di masyarakat, karena dia tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunnas anfa'uhum linnas. Kemudian para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, yang kesembilan adalah menjaga pandangan, kehormatan diri dan kesucian hati. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, dia berusaha untuk menjaga pandangan. Di antara yang dijadikan sebagai landasannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk laki-laki ada di dalam ayat 30 surat An-Nur, dan untuk perempuan ada di ayat 31 surat An-Nur, di mana diperintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, menjaga pergaulan sesuai dengan syariat, dan menjauhi zina dan segala jalan yang mengantarkannya. Termasuk di sini adalah berkhulwat, pacaran, dan melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat seperti menonton video yang tidak bermanfaat. Karena ia memahami bahwa menjaga kesucian diri merupakan tanda keimanan dan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ya, Mbak Citra dan para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, adalah ikhlas dalam seluruh amal ibadahnya. Nah, ketika semua amal yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar dipuji, bukan agar terkenal atau dihormati oleh manusia, ia akan selalu memperbaiki niatnya, karena dia takut jika amalnya tercampuri oleh riya maupun sum'ah. Karena baginya, ya, bagi pemuda yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tergantung dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya yang terpenting adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, ya, utamanya adalah ayat 13 itu. Ayat 13 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana pemuda itu berada di gua, ya, di gua Al-Kahfi, karena melarikan diri dari pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ayat 13 surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang, ya, tadi pemuda yang mempertahankan keimanannya sehingga mereka harus masuk ke dalam gua, ya, yang tentunya mereka mendapatkan kesulitan hidup selama berpuluh-puluh tahun. Nah, demi menjaga agar tidak
tidak tercemar ya keimanan.

0: nanya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Kalau begitu kita langsung saja nih ya untuk buka atensi dengar agar mempersingkat waktu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita coba cek dulu ini ya, apakah sudah ada telepon yang masuk? Sepertinya belum ada telepon yang masuk. Ustazah, kita baca lewat WA dulu nggih?
0: Iya.
1: Iya, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, yang saya tanyakan, pemuda-pemudi yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak baca Al-Quran, malah berbuat maksiat. Menurut Islam ini bagaimana nih Ustazah? Terima kasih dari Bu Kusniah di Gerduren Purwojati.
0: Iya, dikumpulkan saja dulu ini pemuda-pemudi.
1: Oke, baik. Berarti kita baca lagi ya Ustazah. Iya. Satu lagi ya, Assalamualaikum. Baik nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, kita sudah memenset anak-anak kita, insya Allah dengan baik. Tetapi kita kadang banyak khawatirnya karena ada yang di luar kota seperti itu. Nah, amalan-amalan apa yang sekiranya dilakukan orang tua untuk tidak terlalu khawatir, walau tetap kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala nih Ustazah?
0: Iya.
1: Ya, barangkali dua dulu saja, silakan.
0: Iya. Terima kasih. Ini dari siapa ini yang nomor 2?
1: Oh, yang kedua nih dari Ibu Juju.
0: Iya, Ibu Juju. Iya. Iya. Terima kasih ini untuk dua pertanyaan ya. Pertama dari fokusnya di Gerduren tentang bagaimana pemuda-pemudi yang tidak sholat dan tidak melakukan amal soleh yang lainnya dan bahkan dia melakukan kemaksiatan lah ya, kurang lebih seperti itu. Maka jawabannya adalah tentunya kebalikannya, ya kebalikannya. Artinya dari materi yang kita sampaikan di kajian ini bahwa orang yang demikian ini berarti dia tidak mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Karena apa? Sesungguhnya kehidupan itu kan kita tidak tahu apakah endingnya itu akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, tetapi bahwa seseorang itu kan akan didekatkan kepada kebiasaannya. Jadi seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau pertanyaannya pemuda dan pemudi yang tidak sholat dan sebagainya, sedangkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentang keislaman kita itu adalah salatnya misalnya. Nah, al-ahdul lati bainana wa bainahum as-shalah. Nih, faman tarakaha faqad kafar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah kafir. Nah, ini dalam sebuah hadis dinyatakan seperti itu. Ketika meninggalkannya karena malas ya, mungkin ada apa sebagian ulama yang masih mentolerir dia tetap dalam keadaan Islam. Tetapi ketika dia tidak sholatnya karena memang membenci sholat dan sebagainya, maka dia telah kafir. Tetapi sekalipun hadis yang tadi saya bacakan ya, al-ahdu baina wa bainahum as-shalah, itu menunjukkan bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita. Maka bentuk bukti dari perjanjian kita tentang syahadat kita itu adalah dengan sholat. Maka pemuda yang tidak sholat ya bisa jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Ya, bahkan dalam hadis yang lain juga bainar rajuli ya wa bainal syirki wa kufri tarkus sholat. Nih, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi intinya seperti itulah, kedudukannya sangat khotir atau sangat berbahaya ya. Kan kita tidak tahu, bisa saja pemuda itu meninggal dalam keadaan belum sholat. Nah, ini kan menjadi su'ul khotimah. Kemudian yang kedua adalah dari Bu Juju ya, tentang kekhawatiran orang tua sebagai orang tua sudah katakanlah menanamkan kebaikan-kebaikan, ibadah, tetapi ada yang di luar kota, terus kemudian merasa khawatir terjadi apa-apa di sana. Pada prinsipnya begini, Ketika kita sebagai orang tua telah menanamkan ya berbagai macam kebaikan, kemudian kita harus terpaksa oleh karena mungkin kuliah di luar kota misalnya atau pekerjaan gitu. Insya Allah apa yang sudah ditanamkan sejak kecil itu akan membekas, membekas dan selalu dijadikan sebagai katakanlah tameng atau sebagai pegangan lah untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sebagai orang tua merasa atau bujujuh lah ya atau ibu orang tua yang sedang mendengarkan kajian ini merasa selalu khawatir, maka apa yang harus dilakukan itu adalah berdoa kepada Allah, karena Allah adalah zat yang menggenggam hati hambanya. Nah, dan doa orang tua apalagi ketika sedang berada berpisah ya dengan anaknya, maka doa orang yang sedang berada tidak bersama dengan orang yang didoakan itu adalah termasuk bagian dari doa yang sangat mustajab. Nah, kalau kita merujuk ke ayat 74 surat Al-Furqan ya, Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadikan ayat ini sebagai doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang selalu harus kita lantunkan sebagai doa, baik dimasukkan ke dalam sholat ketika kita sujud atau ketika atahiyat akhir sebelum salam. Itu bisa kita apa ya sebagai tanda kita apa bertawakal kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan anak-anak kita yang berada tidak dalam pandangan kita secara langsung, tidak dekat dengan kita, Allah jaga. Karena Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami azwajina, pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Yang namanya menyejukkan hati kan berarti perbuatan anak-anak kita selalu menyenangkan, tidak membuat kita marah, tidak membuat kita sedih, dan seterusnya. Maka terangkum oleh doa itu, dan ini termasuk apa ya, ketika kita menjadi orang yang selalu melantunkan doa ini, dipuji oleh Allah sebagai wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai dengan ayat tersebut. Jadi tanda ibadur rahman, tanda Tuhan yang maha penyayang, itu adalah diantaranya selalu melantunkan doa ini, doa di ayat 74 surat Al-Furqan. Demikian, wallahu a'lam.
1: Iya, baik, terima kasih Ustazah. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nggih Us. Ya, yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Bapak?
2: Dari Pak Tuslam Kandung Soma Gede.
1: Iya, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tuslam.
2: Yang tadi Bu Ustazah sampaikan menunjukkan perlindungan kepada Allah kepada pemuda yang rajin beribadah. Kenapa ditunjukkan kepada pemuda? Padahal orang tua pun banyak orang yang rajin ibadah seperti sholat berjamaah, istiqomah, baca Quran dan sebagainya. Ini kenapa ditunjukkan kepada pemuda-pemuda tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Kok langsung dijawab dulu saja ya, Gus?
0: Iya. Terima kasih Pak Tuslam di Kanding Soma Gede ini. Mengapa pemuda? Padahal orang tua juga banyak yang melakukan ibadah gitu kan. Ya karena secara ini aja. Karena pemuda itu adalah masa yang labil lah ya, pemuda itu masa yang labil, masa yang berat ya, tetapi di dalamnya juga termasuk masa yang potensi besar ya untuk beribadah. Karena kecenderungan pemuda dikatakan sebagai katakanlah masa pancaroba lah ya, pancaroba, peralihan dari anak-anak ke remaja kemudian ke dewasa. Nah biasanya di sini ya para psikolog juga seperti mentolerir ya, biasanya para pemuda itu sedang bergejolak apa namanya syahwatnya, misalnya syahwat untuk mempunyai pacar dan sebagainya. Nah, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemuda itu sebagai atau pemuda yang senantiasa apa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, itu karena apa? Dia telah memilih untuk meninggalkan potensi-potensi yang mengarah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Artinya apa? Dia memilih tadi 10 poin yang saya sampaikan di prolog kajian kita ini. Sehingga sangat wajar, karena itu tadi pemuda yang istiqomah, di mana dia masih muda tetapi dia telah memilih kehidupan yang lurus, itu adalah sebuah kenyataan yang memang harus diapresiasi. Nah, bahkan yang mengapresiasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dengan hadis yang masuk dalam 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Jadi penyebabnya seperti itu. Jadi karena masa muda itu adalah masa puncak kekuatan syahwat lah. Nah, maka ketika kita bisa melihat lah, misalnya contoh pemuda-pemuda yang katakanlah dulunya waktu kecil misalnya, bahkan misalnya dididik di sebuah lembaga sekolah yang katakanlah berlatar belakang Islami, ya, di mana orang tuanya bertujuan agar dia itu menjadi Islami di kemudian hari. Tetapi ketika dia katakanlah kuliah di luar negeri, kemudian dia menjadi berubah, ya, katakanlah misalnya dia perempuan, kemudian dia menjadi tidak berjilbab, rambutnya dicat, terus kemudian penampilannya tomboy dan sebagainya, itu juga ada. Nah, karena tadi keadaan yang labil itulah yang mengakibatkan seseorang itu menjadikan, atau pemuda itu menjadikan dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan lawan, karena dia telah memilih untuk tidak mengikuti syahwatnya. Kemudian godaan di masa muda juga sangat sangat banyak, diantaranya adalah pergaulan bebas, hiburan yang melalaikan, popularitas dan kemaksiatan yang menjauhkan mereka dari ketakwaan. Dan yang jelas adalah ibadah di waktu muda itu lebih berat daripada ketika sudah tua, karena orang yang sudah tua itu cenderung sudah siap, ngapain lagi kalau saya tidak beribadah. Nah, sedangkan pemuda seringkali lah nantilah, masih muda ini kayak gitu, masih untuk senang-senang. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jawab ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Tuslam di Kanding.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Berikutnya kita baca lagi ini dari Pak Ari atau Mas Ari di Cilongok ini mungkin ya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, separuh masa muda diuji dengan sakit nih Ustazah. Bagaimana ya Ustazah, apa yang Allah mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin bisa langsung dijawab saja Ustazah.
0: Iya, terima kasih Mas Ari di Cilongok ya. Mungkin ini pengalaman Mas Ari sendiri Pak ya, yang diuji dengan sakit. Iya. Jadi intinya begini Mas Ari, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit lah ya, konteksnya seperti itu, karena Allah itu memang menguji kita dengan berbagai keadaan. Jadi antaranya ya sakit. Nah, dan Allah dengan ayatnya ya, ayat 155 sampai dengan ayat 157 surat Al-Baqarah. Allah berfirman bagaimana? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Sungguh kami akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, jiwa itu ya di antaranya adalah diuji dengan sakit, diuji dengan kematian. Tetapi Allah kemudian wabashiri sobirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi Mas Ari sedang diuji untuk sabar. Nah, orang yang sabar bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengembalikan kepada Allah bahwa sakit ini juga dari Allah dan Allah juga yang akan menyembuhkannya. Nah, jadi kembalikan, berdoalah bahwa ya Allah, Engkau telah mendatangkan sakit kepada saya, maka sembuhkanlah. Maka ada ayat fa idza maritu fa huwa yasfin. Ketika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Pastikan itu ya, pastikan itu. Kemudian Allah melanjutkan lagi ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah orang-orang yang mendapatkan shalawat dan kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, apa hal yang perlu saya katakan disyukuri ya, selain disabari. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam semua keadaan dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, wabil khusus kepada Mas Ari ya dan para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu maka la ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia kerjakan ketika dia menetap. Jadi intinya, kalau sepanjang waktunya itu sakit, maka misalnya apa? Tentu dalam sakit itu tetap ada masa-masa yang sehatnya lah. Ya kalau perlu diinformasikan misalnya Mas Ari itu sakit apa gitu kan. Tetapi intinya dalam keadaan sakit apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Karena insya Allah dengan sholat itu adalah kunci dia telah menjadi orang yang membuktikan imannya. Karena hal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Maka kebaikan-kebaikan yang lain termasuk bersabar ketika menghadapi sakit itu akan menambahkan pahala. Tetapi ketika dia sakit, dia berbuat amal soleh apapun, ketika yang bersangkutan tidak sholat, maka dia tidak akan mendapatkan tambahan dari amal-amal tersebut. Karena ibarat katakanlah kita mengisi sebuah wadah yang bocor ya, ember yang bocor kemudian kita isi dengan air, maka air itu akan keluar terus dan pada akhirnya akan habis. Karena apa? Yang menjaga dari kebocoran amal ibadah kita itu adalah sholatnya. Nah, sholat itu utamanya adalah ketika kita mampu kita lakukan dengan berdiri, ketika tidak mampu kita dengan duduk, ketika tidak mampu dengan terbaring dan selanjutnya. Saya ikut prihatin ya kalau itu dialami oleh Mas Ari di Cilongok ya, sebagai ujian, karena dalam konteks ini berarti Mas Ari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani. Mengapa dipilih? Karena Mas Ari dianggap oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk menjalani. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Jadi jadikan sakit yang diderita oleh kita itu justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu sendiri adalah ibadah. Ibadah orang yang sakit itu adalah menikmati sakitnya, karena Pak yang mendatangkan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tingkatan yang tinggi juga sebagai seorang hamba kepada khaliknya. Karena Pak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan itu adalah puncak dari keimanan kita yang insya Allah dengan seperti itu akan menjadi kunci utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Mas Ari menikmati keadaan sakit ini, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangisan itu akan menjadi tangisan yang ibadah. Tangisan yang memunculkan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika menghadapi sesuatu yang berat. Maka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan keringanan perasaan sakitnya dan seterusnya. Karena Allah Maha segalanya, Allah yang memiliki kehidupan ini, kita hanyalah sebagai hamba yang hanya menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk puas dengan segala ketentuan-Mu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Mas Ari di Cilongok untuk tetap bersabar ya menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, saya mau bertanya, jika orang tua mendoakan anak, namun anak tersebut bukan termasuk golongan anak yang soleh, Ada yang mengatakan doanya tidak akan terkabul. Apakah benar seperti itu, Us? Terima kasih atas jawabannya. Ini dari Ibu Sum yang ada di Sampang.
0: Iya, terima kasih Bu Sum di Sampang. Ya, jadi doa orang tua ya dalam keadaan apapun itu adalah doa yang diterima. Insya Allah ya, bahkan doa dari orang tidak Islam ya sekalipun doanya itu akan diterima oleh Allah. Artinya apakah kemudian apa namanya dalam konteks dikabulkan ya? Karena para ulama juga menggolongkan tentang tiga cara Allah mengabulkan doa ya. Jadi yang pertama adalah langsung dikabulkan. Yang pertama langsung dikabulkan dan yang kedua adalah dialihkan. Yang kedua dialihkan kepada hal yang lain ya, misalnya karena dia rajin berdoa, kemudian yang tadinya misalnya akan mendapatkan musibah menjadi terhindar dari musibah karena rajin berdoa. Dan yang ketiga adalah doa itu pasti akan dikabulkan di akhirat nanti. Nah, berkenaan dengan pertanyaan orang tua yang mendoakan anaknya yang anaknya tidak soleh gitu ya, misalnya, apakah itu diterima? Ya itu tadi, karena yang penting adalah kita menyampaikan doa kayak gitulah ya. Nah, dalam sebuah hadis ya juga disebutkan ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi ya tentang apa dimakbulkannya. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Salatu da'awat ya mustajabat ya. Lasaka ini. Lasaka itu tidak diragukan. Di antaranya adalah da'watul walidi. Ya, doa dari orang tua. Jadi doa orang tua kepada anaknya apapun keadaan anaknya, bahkan ketika anaknya dalam keadaan belum soleh, mudah-mudahan Allah akan menyolehkan karena doa orang tuanya itu kayak gitu. Yang kedua adalah doa musafir dan doa orang yang terzalimi ya, itu. Jadi intinya jangan ragu, jangan sedih karena ketika kita sebagai orang tua diuji mempunyai anak yang tidak soleh, suka membangkang dan sebagainya, yaitu sebagai ujian kesabaran. Kembalikan kepada Allah. Jadi kemarahan kita adalah kemarahan karena Allah gitu, bukan kemarahan karena kita kecewa mempunyai anak seperti itu gitu misalnya. Nah, tentunya pola asuh yang ditanamkan dari kecil itu juga akan berpengaruh tentang perilakunya di masa yang akan datang, ketika anak tersebut menjadi besar. Jadi kemungkinan ketika anak itu dididik dari kecil dengan memanjakan, permisif, serba boleh, maka sangat berpotensi dia ketika remaja sulit diatur karena dia akan selalu menuruti keinginannya sendiri, tidak mau diatur lah dengan aturan yang tertata misalnya. Dia pokoknya masa bodoh dengan aturan orang tua gitu, bahkan membangkang. Itu salah satu ya di antara kelemahan dari pola asuh yang permisif di masa kecil. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita jawab. Jadi intinya jawaban saya bahwa doa dari orang tua adalah termasuk di antara tiga doa yang mustajab. Pasti akan dikabulkan. Hanya waktunya yang kita tidak tahu, barangkali nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Kita baca lagi nggih Ustazah, barangkali untuk pertanyaan terakhir ini sebentar kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, bagi orang yang masa sehatnya rajin sholat dan amal soleh lainnya, tetapi di saat ia sakit, ia tidak bisa apa-apa nih Ustazah. Ini bagaimana nih Ustazah dari Pak Bambang di Leduk?
0: Iya Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang di Leduk. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya untuk menjawab pertanyaan Mas Ari ini. Ya, untuk pertanyaan Mas Ari itu hadisnya adalah idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, jawabannya adalah apabila seorang hamba sakit atau berpergian, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia kerjakan ketika ia sehat dan menetap. Ini Pak, jadi makanya semasa kita sehat ya, semasa kita masih mempunyai kemampuan untuk beribadah, maka lakukanlah ibadah apa saja yang kita mampu, terutama adalah sholat lima waktu. Karena apa? Nanti ketika kita sakit, walaupun kita sudah tidak bisa melakukan lagi dengan sempurna sebagaimana pada saat kita sehat, Allah masih tetap mencatatnya sebagai amalan-amalan yang sempurna pada saat kita kita masih sehat kayak gitu. Jadi intinya bahwa kesehatan kita ya, atau kesempatan yang Allah luangkan untuk kita itu adalah ibarat sebagai modal atau sebagai tabungan atau tabungan amal-amal kita saat kita sudah tidak bisa melakukannya sendiri, melakukan langsung dengan sempurna, intinya seperti itu. Jadi pedomannya adalah hadis ini ya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi nikmati itu, karena tadi saya sampaikan bahwa orang yang sakit itu sebenarnya sakit itu sendiri adalah ibadah. Ibadahnya adalah bersabar, menikmati sakitnya, dan tidak membuat sakitnya itu menjadi berputus asa. Karena apa? Berputus asa karena Allah Subhanahu, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk hal yang sangat tidak diridhoi. Karena apa? Wala ta'asu min rahmatillah innahu la ya'asu ila 'alal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah golongan orang-orang yang kafir. Jadi tetaplah bersabar karena Allah Maha Kuasa atas kita, tetapi di dalam kekuasaannya bukan karena Allah zalim kepada kita. Karena sakit itu adalah ibadah, berarti di dalam sakit itu ada pahala yang ada di dalamnya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya Mbak Cita. Ya,
1: karena waktunya juga sudah habis nih Ustazah.
0: Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang pemuda yang senantiasa tergantung pada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum usiku wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Ya pasti pendengar, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya terlihat dari rajinnya menjalankan ibadah saja, tetapi juga dari akhlaknya yang semakin baik, mampu menjaga diri dari maksiat serta memberikan manfaat bagi keluarga dan juga lingkungan. Di tengah berbagai tantangan zaman, istiqomah dalam beribadah ini menjadi salah satu bekal utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki diri dan menjadi generasi yang dekat dengan Allah. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri dari kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, jumlah penumpang Trans Banyumas hingga pertengahan tahun mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Kebakaran melanda gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Citra Aditya.

0: Peningkat jumlah penumpang Trans Banyumas hingga pertengahan tahun 2026 ini mencapai lebih dari 1,1 juta orang atau meningkat hingga 30% dibandingkan periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Layanan Trans Banyumas mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama 2026. Jumlah penumpang meningkat hingga 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, Trans Banyumas melayani lebih dari 1,1 juta penumpang dengan didukung rata-rata load factor sebesar 67%.
2: Semester 1 untuk data penumpang Trans Banyumas ya, sampai dengan tanggal 30 Juni, jadi semester 1 ya, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, tercatat penumpang Trans Banyumas sebanyak 1.141.273 penumpang. Ini dengan setara dengan rata-rata load factor 67%. Dan pendapatan dari Januari sampai Juni ini sudah sekitar 3,1 miliar.
1: Menurutnya dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 25% hingga 30%. Hal itu menunjukkan minat masyarakat terhadap transportasi publik di Banyumas terus meningkat. Ipung menjelaskan, data tersebut merupakan gabungan operasional layanan yang sebelumnya didukung APBN dan setelah proses handover oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI tahun 2026, Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI tahun 2026, Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan tersebut ditujukan bagi penderita katarak yang terkendala biaya pengobatan dan tidak memiliki BPJS. Kepala Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto Dr. Kukuh Prasetyo mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian para dokter mata yang secara swadaya menghimpun dana untuk membantu pasien yang benar-benar membutuhkan. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi dilakukan secara bertahap mulai tanggal 13 hingga 25 Juli 2026. Sebelum dilakukan tindakan, seluruh pasien terlebih dahulu menjalani screening kesehatan. Pasien dengan tekanan darah atau gula yang belum terkontrol akan diminta menjalani pengobatan terlebih dahulu sebelum operasi. Ia menambahkan biaya operasi katarak di kliniknya normalnya mencapai sekitar 13,5 juta rupiah. Namun melalui bakti sosial tersebut, seluruh tindakan diberikan tanpa dipungut biaya.
4: Pelaksanaannya adalah tidak kita kumpulkan satu hari. Jadi memang kami itu kami buat setiap hari ada. Jadi sekarang hari ini sih dua, nanti besok ada lagi, lusa ada lagi. Total pokoknya semuanya 12. Karena tadi one doctor one site, kami dokternya ada 6. Kami memang sudah berkomitmen patungan satu dokter dua mata ya, gitu. Jadi totalnya ada 12 gitu.
3: Salah satu penerima manfaat, Rusin, mengaku bersyukur dapat menjalani operasi katarak melalui program tersebut. Ia menderita katarak pada mata kiri dan merasa penglihatannya semakin terganggu. Setelah mendaftarkan diri dan menjalani pemeriksaan, warga desa Kasegeran, Kecamatan Cilengok, Banyumas itu dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi. Ia bersyukur seluruh biaya ditanggung melalui program tersebut sehingga tidak membebani dirinya maupun keluarga.
5: Awalnya saya bilang sama menantu, mata saya nggak enak, jadi rasanya katanya istilahnya sumpek lah gitu, bahasan kayak belak gitu. Ternyata dapat info dari temen, katanya ada operasi gratis, saya daftar. Alhamdulillah ya, sangat terbantu adanya operasi gratis.
3: Hal serupa juga dirasakan buruh asal Desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Amir Musori. Ia mengalami katarak pada kedua mata dengan mata kiri sudah tidak dapat melihat. Bermodalkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, fotokopi KTP, dan kartu keluarga, ia akhirnya dapat menjalani operasi katarak secara gratis. Faisal Raihan melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
6: Diduga akibat korsleting listrik, Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan gudang dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di area persawahan. Saat itu saksi melihat api mulai membakar bagian atap sekolah. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak warga sekitar melakukan pemadaman menggunakan air dari saluran PDAM. Pos Damkar Kroya juga mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 18.45. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Setibanya di lokasi, api telah padam berkat kesigapan warga yang bergotong royong mengendalikan api sebelum merembet ke bangunan sekolah lain. Untuk memastikan api telah benar-benar padam, petugas tetap melakukan pemadaman, pendinginan, pemeriksaan titik api, dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
7: Hari Minggu pukul 18.15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1. Ya. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini, kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat.
6: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun gudang dan sebagian atap ruang kelas mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada para pemilik gedung, baik sekolahan maupun gedung lainnya, untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat memicu kebakaran kembali. Gatot juga mengapresiasi respon cepat warga yang berhasil mencegah api meluas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, puluhan tahun berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, pelayanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD reguler ke-129 menarjetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
2: Untuk pelaksanaan TMMD kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton, kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian ada talut yang kita buat juga talut. Kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah pembuatan WC, kemudian pos kaning, kemudian RTLH, kemudian sumur bor. Kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
1: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, hadirkan layanan yang inklusif, KAI Daob 5 kuatkan layanan ramah perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: PT KAI Daob 5 Purwokerto terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyediaan berbagai fasilitas dan inovasi yang mendukung kenyamanan perempuan, ibu, serta anak-anak selama menggunakan layanan kereta api. Manajer Humas KAI Daob 5 Purwokerto M. Aset Habibuddin mengatakan, KAI tidak hanya berfokus pada ketepatan waktu perjalanan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar setiap pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan pelanggan perempuan, KAI telah menghadirkan fitur Female Seat Map pada aplikasi Akses by KAI. Melalui fitur ini, pelanggan perempuan dapat memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan sesama perempuan saat melakukan pemesanan tiket, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman sejak proses pembelian. Selain inovasi digital tersebut, KAI Daup 5 juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi ibu dan anak di sejumlah stasiun, seperti ruang laktasi yang nyaman bagi ibu menyusui, ruang tunggu yang representatif, toilet yang bersih, serta petugas pelayanan yang siap membantu pelanggan yang membutuhkan pendampingan.
5: Kehadiran fitur Female Seat Map merupakan salah satu inovasi KAI dalam menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kami berharap pelanggan perempuan dapat merasa lebih nyaman saat bepergian menggunakan kereta api. Kami juga memahami bahwa masa tunggu di stasiun dapat menjadi tantangan bagi anak-anak. Melalui area bermain, kami ingin menghadirkan suasana stasiun yang lebih ramah anak.
4: Untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi keluarga, KAI juga menghadirkan area bermain anak di stasiun. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas selama menunggu keberangkatan kereta api, sehingga waktu tunggu menjadi lebih menyenangkan, sekaligus membantu orang tua menunggu perjalanan dengan lebih tenang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar program C10S atau Karantina Industri hadir sebagai wadah bagi mahasiswa dan lulusan Universitas Jenderal Sudirman untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Melalui pelatihan intensif dan juga pengembangan diri, peserta dibekali keterampilan serta wawasan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
6: Program C10S atau Karantina Industri dinilai mampu membekali mahasiswa dan lulusan Universitas Jenderal Sudirman dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Melalui pelatihan intensif dan berbagai sesi pengembangan diri, peserta memperoleh gambaran mengenai dunia profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum memasuki dunia kerja. Salah satu mahasiswa UNSUD sekaligus peserta program C10S, Liana, ia mengatakan bahwa program tersebut penting bagi mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman kerja karena memberikan gambaran mengenai dunia profesional serta membekali peserta dengan pemahaman tentang cara menghadapi tantangan di lingkungan kerja.
7: Cukup penting sih karena buat kayak aku mahasiswa yang gak terlalu banyak punya pengalaman kerja di luar, pengalaman di luar kampus gitu ya, lumayan penting karena jadi kita tahu gambarannya seperti apa dunia kerja dan gimana menghadapinya.
6: Selama mengikuti program, peserta memperoleh berbagai materi yang tidak hanya membahas kesiapan memasuki dunia kerja saja, tetapi juga membantu mengenali potensi dan karakter diri. Hal serupa juga disampaikan oleh Zora, salah satu peserta program C10S sekaligus lulusan UNSUD. Ia mengaku program tersebut memberikan wawasan baru mengenai berbagai peluang karir yang dapat ditempuh setelah lulus, sehingga membuatnya memiliki pandangan yang lebih luas dalam merencanakan masa depan.
8: Nambah banget insight, nambah banget sudut pandang. Aku awalnya tuh cuma menuju ke satu jalan gitu, tapi ternyata di Kaldera tuh sebenarnya tuh banyak banget cabang-cabang yang bisa dilalui gitu.
6: Melalui program ini, mahasiswa dan lulusan diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja yang terus berkembang. Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan semacam ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan mengenali berbagai peluang karir sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri. Aisyah Nanda melaporkan.

0: Pendengar Dinas Pertanian Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabuwono mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya muda tani serta takar merdaya atau taruna karya mandiri menuju kecamatan sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
2: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang. Jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
1: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan sawah membentang dari Sabang hingga Merauke termasuk di Kabupaten Banyumas yang selama puluhan tahun menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan sawah membentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk di Kabupaten Banyumas yang selama puluhan tahun menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Namun, di balik bentangan hijau itu tersimpan persoalan yang tidak kalah mengkhawatirkan dibanding ancaman perubahan iklim atau alihfungsi lahan, yaitu semakin menuanya usia petani dan minimnya regenerasi. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% petani Indonesia yang berusia 19 hingga 39 tahun. Sebaliknya, mayoritas petani kini berusia di atas 40 tahun. Bahkan, rata-rata usia petani telah mencapai sekitar 55 tahun. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional. Fenomena tersebut juga terasa di Banyumas, di banyak desa. Sawah masih terhampar luas, tetapi semakin sulit menemukan anak muda yang bersedia meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani. Sebagian besar memilih pekerjaan di kota, menjadi buruh industri, atau mencari pekerjaan di sektor jasa yang dianggap lebih menjanjikan dan lebih fleksibel. Pilihan itu tentu tidak bisa disalahkan. Selama bertahun-tahun, profesi petani identik dengan pekerjaan berat, penghasilan yang tidak menentu, serta ketergantungan pada cuaca dan fluktuasi harga. Ketika panen raya tiba, harga gabah justru sering anjlok. Sebaliknya, saat harga pangan naik di tingkat konsumen, belum tentu kesejahteraan petani ikut meningkat. Gambaran inilah yang membuat pertanian, khususnya petani, kehilangan daya tarik di generasi muda. Padahal, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada hadirnya petani-petani muda. Mereka bukan sekedar penerus, melainkan agen perubahan yang mampu membawa inovasi, memanfaatkan teknologi digital, mengembangkan pertanian presisi, hingga membuka akses pasar melalui platform daring. Pertanian modern tidak lagi sekedar mencangkul sawah,

0: Generasi petani tidak akan terjadi hanya dengan slogan petani milenial. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada anak muda. Kemudahan akses lahan, permodalan, pendampingan usaha, kepastian harga, dan juga hingga pelatihan teknologi pertanian harus menjadi satu paket yang saling melengkapi. Tanpa itu, sulit berharap generasi muda mau kembali ke sawah. Banyumas memiliki kesempatan menjadi contoh bahwa pertanian tetap menjadi sektor yang menjanjikan bagi generasi muda. Yang dibutuhkan bukan hanya bibit unggul dan pupuk, tetapi juga keberanian untuk menanam harapan bahwa menjadi petani adalah profesi yang membanggakan, menguntungkan, dan menentukan masa depan Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1, ada Vidi Aldiano dengan Membiasakan Cinta ini ya. Ini sudah mengawali perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan semua bangun dengan badan yang segar ya, dengan hati yang tenang dan juga tentunya dengan semangat yang penuh untuk menjalani hari ini. Dan yang pasti pagi hari ini cuacanya lumayan ya, gak dingin-dingin banget tapi juga gak hangat-hangat sekali ya. Ya pasti pagi itu ibarat halaman baru, mau kemarin harinya melelahkan, ada pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin juga ada target yang belum tercapai, hari ini akan selalu memberikan kesempatan untuk bisa memulainya lagi. Jadi jangan buru-buru untuk mengeluh ya, tarik nafas panjang, senyum dulu, jalani dulu satu persatu aktivitasnya, karena kadang yang membuat hari terasa berat ini bukan pekerjaannya, tapi pikiran kita yang sudah menyerah terlebih dahulu. Jadi yang pasti pagi hari ini saya masih akan terus menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi-informasi menarik ya, dan juga musik pop Indo yang tentunya akan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda juga nih yang barangkali di pagi hari ini sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda, tetap fokus dan tetap semangat ya. Jangan lupa juga segala sesuatunya yang memang diperlukan di hari ini sudah dipersiapkan. Dan jangan lupa juga nih ya untuk tetap terus berhati-hati di jalan, karena keselamatan selalu menjadi yang utama. Dan tentunya saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto Pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Pendengar, kalau selama ini kita menganggap sampah ya, ini kadang cuma bikin rumah penuh atau mungkin bikin lingkungan kotor. Ternyata pendengar, sekarang cara pandangnya bisa mulai dirubah. Nah, di Banyumas sendiri, sampah plastik ini bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang ya, tetapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan, kalau dikelola dengan baik, ternyata sampah plastik ini bisa ditukar dengan sembako. Wow! Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan konsorsium solusi baru saja meluncurkan uji coba program ya untuk membuat sampah plastik memiliki nilai ekonomi. Jadi masyarakat ini yang mengumpulkan dan juga menyetorkan sampah plastik ke bank sampah ini bisa mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan sembako, kemudian voucher makanan ataupun kebutuhan rumah tangga lain. Nah, program ini dimulai di uji coba di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu. Program ini menjadi kabar baik tentunya karena selama ini sampah plastik ini seringkali berakhir di sungai, dibakar ataupun dibuang secara sembarangan. Padahal plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk bisa terurai. Nah, dengan adanya insentif tersebut, harapannya masyarakat ini semakin semangat dalam memilih sampah dari rumah. Dan yang menarik, manfaatnya bukan hanya di lingkungan saja yang menjadi bersih, tetapi warga juga bisa merasakannya. Manfaat secara langsung karena sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai tukar, yang artinya semakin rajin memilah dan mengumpulkan sampah plastik, otomatis akan semakin besar pula manfaat yang akan kita peroleh. Dan yang pasti, program ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan hal besar ya. Namun langkah sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah, tidak membuang sampah ke sungai hingga rutin menyetor sampah ke bank sampah, ternyata bisa memberikan dampak yang nyata. Jadi pendengar, menjaga lingkungan ternyata bisa dimulai dari rumah ya, dari hal-hal yang sederhana yang kadang seringkali kita anggap sepele. Nah, kalau sampah saja bisa berubah menjadi berkah, kenapa sih kita tidak memulai membiasakan diri memilah sampah sejak hari ini? Ya, tentunya agar lingkungan menjadi bersih, sungai menjadi lebih terjaga, dan kalau beruntung pulangnya kita bisa membawa sembako. Aduh, menyenangkan sekali ya. Ya pasti tetap peduli lingkungan karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk generasi berikutnya.

0: Track 19.
1: Kali ni weh.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Baik, pendengar Pro 1 bersama dengan Citra di Purwakarta pagi ini. Untuk sebelum kita lanjut ya, kita akan update dulu ini info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Taufik nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Taufik.
4: Pagi Mbak Citra.
3: Iya, Mas Taufik bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini, lalu lintas di pagi hari ini di perkotaan Purwokerto terpantau cukup ramai dan cukup padat karena memang ini belum jam 7 sehingga memang masih banyak anak sekolah ataupun yang mengantar ke sekolah maupun ke perkantoran. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup padat, terutama dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT, kemudian dari arah selatan, dari Simpang Kebondalem juga di pagi hari ini terpantau cukup ramai juga, dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, yang tentunya didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi, dan mengarah ke arah timur. Dan dari sisi timur di pagi hari ini juga terpantau cukup padat juga dan antrian juga terpantau panjang. Namun masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala juga di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara. Untuk simpang ini di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah barat, dari arah Bobosan yang pada saat ini juga pertempatan sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Foresta Banyumas maupun dari arah Baturaden terpantau juga cukup ramai dan cukup padat. Namun juga untuk Simpang Karang Jambu ini masih normal lalu lintasnya di pagi hari ini, masih lancar. Dan kemudian berlanjut hingga di Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid. Di pagi hari ini tentunya dari arah utara, dari arah rumah sakit geriatri ini lalu lintasnya cukup ramai dan cukup padat. Begitu pula dari arah barat, dari arah Pasar Manis yang saat ini juga terpantau cukup ramai dan antrian juga cukup panjang di pagi hari ini. Dan untuk Simpang Omnia, lalu lintasnya juga dipantau pada pagi hari ini terlihat dari petugas dari Satlantas Polresta Banyumas. Dan kemudian berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya terpantau ramai dan lancar dari arah timur, tidak ada kendala juga. Kemudian dari arah barat juga sama cukup ramai namun masih lancar di pagi hari ini, hingga di Simpang Sawangan lalu lintasnya cukup ramai. Dari arah Tanjung, dari arah selatan ini cukup ramai juga di pagi hari ini namun tentunya masih normal dan masih lancar. Dan terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman lalu lintas cukup padat dan cukup ramai. Terutama dari arah barat yang akan menuju ke perkotaan Purwokerto ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini namun masih lancar. Tidak ada kendala, hanya saja sedikit padat saja. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Tentunya cukup ramai dari arah barat, dari Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya yang saat ini berada di Simpang Karang Luas. Lalu lintasnya cukup ramai, cukup padat, dan antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat, ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga untuk Simpang Karang Luas tentunya ada keramaian juga untuk Pasar Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan masih normal. Dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga kami tidak lupa selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan terima kasih untuk petugas dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ikut berperan aktif membantu memperlancar lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Citra.
3: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Taufik atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Oke, siap.
3: Ya, baik. Pendengar Pro 1, demikian tadi ya. Kita sudah ikuti bersama info lalu lintas pagi hari ini. Yang pasti untuk Anda yang barangkali saat ini sedang dalam perjalanan, sekali lagi pastikan Anda untuk tetap terus berhati-hati, ikuti rambu-rambu lalu lintas, tetap terus menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan.
2: Sekian info lalu lintas.

Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini. Di pagi hari yang sudah mulai ramai ya untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda ya. Ya pasti bersyukur sekali pagi hari ini kita masih bisa kembali dipertemukan dengan pagi yang baru ya. Dengan matahari yang mulai menghangatkan bumi, asik. Jalanan perlahan semakin ramai, suara kendaraan yang saling bersahutan ya. Dan tentunya mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini pun akan menjadi aktivitas pagi yang menyenangkan ya. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga untuk Anda nih yang barangkali pagi hari ini malah baru akan bersiap-siap ya. Mungkin habis berolahraga atau mungkin juga habis memasak dan lain sebagainya. Persiapkan waktunya karena nih waktunya sudah mepet ya. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ya pasti pendengar nanti tepat pukul 7 kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri umroh. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan